0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Dia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bisa gak sih teman Pro 2 pas waktu kamu cek jadwal ya, bukan hanya cek kapan sih liburnya. Apalagi kalau cek kalender ya, biasanya kan yang dilihat kapan nih tanggal merah, kapan nih aku harus ini itu. Atau mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang udah kamu tandain di kalender rumah kamu, atau jadi salah satu jadwal wajib kamu teman Pro 2. Nah ternyata bukan hanya untuk notis kapan libur, kapan ada kegiatan tertentu, tapi bisa juga teman Pro 2 mengingat apa aja peringatan bersejarah yang terjadi di tanggal-tanggal tertentu. Karena ternyata setiap tanggal di kalender itu punya ceritanya masing-masing. Jadi buat teman Pro 2 ya, bukan hanya menunggu kapan libur, kapan nunggu tanggal gajian ataupun tanggal jadian yang spesial. Wow. Tapi teman Pro 2, setiap tanggal pasti punya sejarahnya masing-masing. Seperti tanggal hari ini, tanggal 14 Juli adalah salah satu peristiwa bersejarah yang memang cukup dikenal di dunia. Kira-kira apa aja itu teman Pro 2, sederet cerita sejarah yang pernah terjadi di beberapa tahun silam tepat di tanggal 14 Juli. Jadi buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut ataupun menambah wawasan kamu seputar sejarah, jangan lewatkan satu informasi yang satu ini setelah beberapa single berikut ini.

Ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal, sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Banyak peristiwa bersejarah yang tepat di tanggal hari ini, teman Pro 2, terutamanya di Indonesia yang ternyata tanggal ini juga menandai peringatan Hari Pajak Nasional. Ayolah teman Pro 2, udah bayar pajak belum? Karena hari ini diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Terutamanya di Indonesia tepat pada tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional, yang dimana ini menjadi momentum mengenang sejarah perjalanan otoritas perpajakan di Indonesia. Melansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, tepat pada tanggal hari ini ditetapkan menjadi Hari Pajak melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisikan tentang penetapan hari pajak, tepatnya pada tanggal 14 Juli sendiri, diambil dari pencetusan kata pajak pertama kali dalam rapat panitia kecil persiapan kemerdekaan Indonesia kala itu. Jadi kata pajak pertama kali disebutkan dalam sidang panitia kecil Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI, tepat pada tanggal 14 Juli 1945 oleh Rajiman Wodjo Diningrat, yang tidak lain sebagai ketua BPUPKI kala itu. Pembahasan pajak yang dilontarkan oleh Rajiman Wodjo Diningrat saat itu ternyata menjadi penopang pembangunan negara sampai dengan sekarang. Jadi hari pajak sendiri bukan hanya untuk mengenang sejarahnya aja, tapi juga sebagai momentum untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola pajak. Sementara itu, dikutip dari salah satu laman bahwa hari pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Selain itu, sebagai upaya dalam mendorong kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Dan pajak ini merupakan tulang punggung dari perekonomian Indonesia, teman Pro 2, yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembiayaan berbagai program serta proyek pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Pesta Federasi Prancis yang ada di tepat tanggal 14 Juli, di mana ini adalah salah satu perayaan ataupun festival besar yang dirayakan untuk menghormati Revolusi Prancis. Dilansir dari salah satu laman bahwa tujuan festival ini adalah untuk merayakan revolusi dan juga semangat persatuan nasional. Revolusi tersebut juga menggulingkan akses monarki Prancis yang menggantinya dengan monarki konstitusional yang dipimpin oleh Majelis Nasional terpilih. Dan kala itu tepat pada tahun 1789 dengan Estates General, tepatnya yang ada dalam penghapusan Ancien Régime atau rezim lama yang berkuasa tepatnya pada dimulai tanggal 14 Juli 1789 ketika sekelompok pengunjuk rasa menyerbu penjara Bastille. Jadi tepat pada tahun setelahnya ya, di tahun 1790 monarki telah digulingkan dan Majelis Nasional terpilih karena meyakini revolusi telah berakhir. Hasrat untuk merayakan persatuan nasional juga menyebar di antara rakyat Perancis kala itu. Perayaan atas revolusi pun juga digelar kala itu, teman Pro 2, dan festival ini juga dilaksanakan dengan dihadiri oleh keluarga kerajaan, para deputi Majelis Nasional, serta juga masyarakat umum. Festival yang dilaksanakan mulai dari acara formal sampai dengan ada pesta rakyat. Dan festival ini juga datang pada saat orang-orang percaya bahwa revolusi sudah berakhir meskipun kekacauan menyusul di tahun-tahun mendatang. Ya, jadi itu tadi ya teman Pro 2, ternyata ada dua peristiwa penting ataupun peringatan bersejarah yang terjadi di tanggal hari ini ataupun di tanggal 14 Juli. Jadi teman Pro 2 bisa recap ya dari perjalanan kamu juga, barangkali selain ada dua peristiwa ataupun peringatan yang ada di tanggal hari ini juga jadi salah satu momentum yang paling berkesan dalam kehidupan kamu tepatnya di tanggal hari ini, di tanggal 14 Juli. Ada gak sih teman Pro 2 yang harus kamu rayakan tepat di tanggal hari ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Finlandia dikenal sebagai negara dengan jumlah sauna yang sangat banyak. Bahkan jumlah sauna di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Sauna sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Finlandia untuk relaksasi dan menjaga kesehatan.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Teman Pro 2, sebelum kita memasuki di sesi Bestie, kali ini aku mau ajak kamu untuk simak satu lagu terbaru yang kali ini juga dipersembahkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf melalui program akselerasi kreatif musik yang mempertemukan band metalcore Killa The Pia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar yang bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Kolaborasi tersebut juga siap untuk diwujudkan lewat perilisan video klip hitam melalui kanal YouTube Killa The Pia Official yang juga dijadwalkan beredar segera. Lagu hitam milik Killa The Pia merupakan ciptaan dari Killa The Pia yang juga diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase. Seperti apa lagunya teman Pro 2? Ini dia persembahan dari Killa The Pia dengan judulnya Hitam.

Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90-an sekarang udah pada sibuk kerja ataupun sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutinitas kita setiap hari ya. Sampai-sampai rasanya ketika kita kembali lagi ke masa dulu ya, ketika kita masih SD, masih SMP ya kan. Biasanya setiap pagi itu selain kita harus meluangkan waktu untuk sarapan, kita pun juga masih meluangkan waktu untuk nontonin film kartun kesayangan setiap pagi, teman Pro 2. Tapi bukan hanya buat teman Pro 2 yang kelahiran 90-an sih. Mungkin teman Pro 2 yang sekarang udah beranjak dewasa, dulu pas waktu kita di masa-masa kecil, kita tuh pasti punya rutinitas yang satu ini, nontonin film kartun setiap pagi, teman Pro 2. Ada film-film kartun yang memang gak boleh di skip setiap pagi, teman Pro 2. Bahkan ada yang sarapan sambil duduk di depan TV, sambil disuapin, sambil nonton film kartun kesayangan kamu. Nah, pagi hari ini teman Pro 2, aku mau ajak kamu nostalgia bareng seputar kartun favorit kamu di masa kecil. Karena pastinya bakal ada ya beberapa film kartun yang mengingatkan teman Pro 2 akan masa kecil kamu. Ada gak sih film kartun kesayangan yang gak boleh di skip ketika pagi hari? Share dong cerita kamu teman Pro 2, langsung isi question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember. Atau kamu juga bisa untuk follow dulu Instagram Pro 2 Jember, kemudian kamu bisa untuk bergabung, berkomentar ataupun sharing cerita kamu. Bisa langsung juga kamu berkomentar di WhatsApp Pro 2 di 081-559-70-8950. Tentunya masih bersama aku Vita Karina di sesi Besti, bekal semangat tiap pagi.

0: selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir.

Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nontonin kartun ternyata bukan cuma hiburan aja loh Tuan Pro 2. Banyak kartun yang secara gak langsung juga mengajarkan nilai-nilai positif seperti adanya persahabatan, kemudian juga kerjasama, tanggung jawab, sampai dengan keberanian untuk menghadapi sebuah masalah. Nah, selain itu juga jadi bagian dari memori masa kecil kita gak sih Tuan Pro 2? Makanya ketika kita itu mendengar lagu pembuka ataupun melihat cuplikan kartun favorit, otak kita itu bisa langsung mengingat momen-momen menyenangkan waktu kecil dulu. Ada mungkin teman Pro 2 yang sembari mau berangkat sekolah sarapan dulu sambil lihat kartun favorit kamu, teman Pro 2. Aduh, serunya bukan main ya teman Pro 2. Apalagi kalau kamu masih ingat beberapa kartun yang benar-benar ada di ingatan kamu kala itu. Mulai dari jam 6 pagi atau jam 5 pagi udah duduk manis ngeliatin film kartun favorit kamu. Kita cek dulu untuk gabungan yang udah masuk di question box Instagram Pro 2 Jember. Dari @liqiu23, Doraemon. Wah, Doraemon itu biasanya di jam-jam 7 sampai dengan jam 8 ya, biasanya di salah satu stasiun televisi. Gak bisa disebutin ya. Jadi memang kalau teman Pro 2 ingat dengan cerita ataupun alur cerita dari Doraemon, itu seru banget ya. Apalagi kalau dia udah mulai ngeluarin beberapa peralatan ajaib di kantong ajaib. Masih inget gak sih apa peralatan ajaib dari Doraemon yang itu jadi session ataupun part kesukaan kamu dalam film itu teman Pro 2? Kalau aku sih yang paling suka itu Pintu Kemana Saja. Dan aku tuh dulu pernah ya teman Pro 2, ketika masih kecil terus kita itu ikutan kayak ngebayangin pintu kemana aja. Kayaknya enak ya kalau kita itu punya kantong ajaib seperti Doraemon, terus kita ngeluarin pintu kemana aja, kita bisa eksplor banyak tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, atau langsung ke salah satu tempat yang menjadi impian kita teman Pro 2. Ada gak sih yang sampai kebawa ngebayangin juga kalau misal kau pakai alat-alat dari alat ajaibnya Doraemon? Itu seru banget teman Pro 2. Apalagi dulu tuh sampai benar-benar hafal gitu ya dari tiap-tiap tokohnya. Ada Giant, ada Suneo, ada Shizuka, ada Doraemon ya. Kemudian juga ada Nobita. Terus ada beberapa part yang memang jadi salah satu tontonan kesukaan kamu. Karena kan biasanya tuh ada beberapa sesi gitu ya, dari alat ajaib apa gitu ya, dengan alat ajaib apa, itu yang menjadi tiap part dari Doraemon yang bikin seru. Ada lagi gak sih teman Pro 2 yang masih kamu ingat dari cerita Doraemon? Kemudian juga masih dipegang oleh film kartun Doraemon ya, yang juga menjadi salah satu film kartun kebanggaan kita semua. Dari @itsme_amira, selain Doraemon, dia itu juga suka Dora ataupun juga Tom and Jerry. Nah, itu seru-seru semua sih teman Pro 2. Kalau Dora itu suka menjelajah tempat-tempat gitu ya. Kalau misal dia lagi tersesat, tanyakan peta. Masih ingat ya teman Pro 2. Kemudian kalau kita melihat Tom and Jerry, serunya bikin kekacauan dari Tom, ataupun serunya dari ide-ide Jerry gitu ya untuk mengakali si Tom ini. Misal kalau Tom udah punya ide untuk ngerjain si Jerry, Jerry juga gak kalah gitu. Jadi itu yang menambah keseruan dari film Tom and Jerry. Kemudian dari @RizkyAndika_, tiap pagi aku selalu nungguin Doraemon lagi. Tuh, Doraemon benar-benar ada di hati kita ya teman Pro 2. Kalau kata si Rizky, sampai hafal semua alat ajaibnya. Tuh, sama. Nah, kalau kita ngebahas Doraemon lagi ya, memang jadi salah satu kartun yang paling melekat banget di banyak generasi, terutamanya di generasi tahun 90-an, termasuk juga aku teman Pro 2. Selain kita menghibur, selain terhibur ya maksudnya,
Selain terhibur dari ceritanya yang sering banget mengajarkan kalau masalah itu gak selalu selesai dengan jalan instan, tapi justru bisa dari usaha, kejujuran, dan persahabatan tetap jadi pelajaran utamanya. Jadi itu seru banget ya, ketika mungkin Nobita menghadapi sebuah masalah, akhirnya ada Doraemon, akhirnya keluar alat ajaibnya. Oke, kemudian tadi ada juga dari @dianwardatul_, katanya semua film kartun. Oke, semua film kartun, berarti banyak banget ya film kartun yang jadi dambaan dari Dian Wardatul ataupun jadi film favoritnya Dian Wardatul setiap pagi. Kalau setiap pagi itu banyak banget pilihannya teman Pro 2. Kalau aku dulu tuh selalu ngurutin dari yang awalnya nonton Dora, kemudian juga ada SpongeBob. Kemudian siangan dikit itu apa sih, lupa aku ya, namanya apa ya, yang biasanya itu kita gambar dari papan, terus dari kapur ajaib ya kan, terus kita bisa masuk ke dunia kapur ajaib itu teman Pro 2. Ingat gak sih apa ya namanya ya, lupa kan, nanti aku ingat-ingat lagi deh buat PR. Oke, kemudian ada juga dari question box lagi ya yang aku baca dari @Fikramal. Krayon Shinchan sih tingkahnya absurd tapi lucu banget. Dan part yang paling aku suka kalau Shinchan, mungkin teman Pro 2 juga suka dengan aksi lucunya, apalagi kalau dia udah dimarahin sama mamanya. Tapi relate banget loh teman Pro 2 kalau kita lihat riwahnya jadi mamanya Shinchan ya. Dia itu harus mengurusi tingkahnya Shinchan yang begitu luar biasa nakalnya anak kecil ya kan. Belum lagi masih mengurusi dapur, mengurusi Himawari ya kalau gak salah ya. Adiknya namanya Himawari ya. Iya, Himawari. Masih inget-inget ya teman Pro 2, Himawari. Kemudian juga masih mengurusi papahnya juga kan. Jadi kayak mengajarkan bahwa ini loh ribetnya jadi seorang ibu gitu. Belum lagi dengan dua anaknya, kemudian juga melayani keluarganya gitu ya, dari papanya, anak-anaknya. Aduh, itu kayak relate banget dengan yang kita rasakan ya sekarang yang udah jadi ibu muda. Ya meskipun humornya ini tetap segar, tetap bisa kita lihat Krayon Shinchan ini juga menggambarkan kehidupan keluarga sehari-hari. Seperti yang tadi aku bilang, riwahnya di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ibu yang ribet ngurusin anak, ngurusin suami. Banyak juga momen sederhana yang mengingatkan kita kalau kebersamaan dengan keluarga adalah yang paling berharga. Jadi jangan disepelekan ya teman Pro 2, film kartun bukan hanya sebagai salah satu hiburan untuk anak kecil di masanya aja, tapi juga sebagai pengingat kepada kita semua bahwa ternyata punya makna tertentu yang sesuai dengan kehidupan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD

Waktunya kita bacain lagi untuk gabungan yang udah masuk ya. Kalau tadi dari question box Instagram Pro2 Jember, selanjutnya dari WhatsApp Pro2 di 081559708950. Di sesi kali ini ada yang sudah bergabung dari Kak Dimas di daerah Patrang Jember. Selamat pagi semuanya, dari Dimas di Patrang Jember. Kalau aku, film kartun yang paling aku sukai banget adalah Dragon Ball. Dulu kalau Goku lagi bertarung gak boleh ada yang ganti channel. Emang itu ya bagian yang paling seru ya kalau Dragon Ball. Kalau aku sih cuma tahu tokoh kartunnya aja sih teman Pro 2. Tapi kalau mengikuti aku gak pernah ya Dragon Ball. Jadi kalau mungkin teman Pro 2 hanya menceritakan bagian partnya, ya aku sih yes. Karena memang gak

teman perdua hanya tahu tokoh kartunnya aja. Karena biasanya kalau yang aku inget ya, Dragon Ball itu identik dengan semangat tidak pantang menyerah gitu ya. Ada sesi bertarungnya juga. Karakter Goku ini mengajarkan kalau kemampuan itu nggak datang begitu aja ya teman perdua, tapi bisa dibangun lewat latihan, kerja keras, ataupun juga kemauan untuk terus berkembang. Jadi dari beberapa tokoh yang sering kita tonton ya dari film kartun kesayangan kita, bukan hanya nonton keseruannya aja, tapi kita juga bisa mengambil nilai moral ataupun ada beberapa makna yang disampaikan dalam film tersebut, ataupun cerita, alur ceritanya itu seperti apa. Itu pasti kan ada pesan-pesan yang disampaikan. Atau kita bisa meniru bagaimana kegigihan dari karakter dari tokoh kartun tersebut. Itu bisa jadi contoh ataupun inspirasi untuk kita semua teman perdua. Ada juga dari Kak Cindy Amelia. Aku suka kartun SpongeBob. Sampai sekarang masih nonton kalau tayang ulang. Ya, sekarang itu bisa kita tonton lagi ya tayangan ulangnya. Apalagi bisa kita tonton di YouTube. Nah, coba deh teman Pro 2 cek-cek di YouTube ya. Ketik aja SpongeBob. SpongeBob itu udah punya banyak versi yang terbaru. Mulai dari beberapa dubbing yang mungkin beda-beda orangnya ya, dari suara-suara tokoh kartunnya udah beda-beda banget. Tapi aku paling suka dan juga apa ya, seru banget nontonnya ketika masih dubbing orang yang pertama. Karena kalau yang dulu banget ya teman Pro 2 itu keseruannya juga dapet, feelnya itu dapet banget. Tapi kalau udah dengan dubbing-dubbing yang baru ini ya, dengan versi-versi terbarunya, itu kan banyak banget ya SpongeBob dengan versi-versi terbarunya, kayaknya kayak kurang seru aja gitu. Sampai dengan ada serial filmnya juga. Jadi kalau kita membahas SpongeBob nih, terutamanya teman Pro 2, SpongeBob ini juga membuktikan kalau sikap optimis, semangat untuk menjalani hari itu bisa menular ke orang lain. Semangatnya ya, atau keceriaannya deh. Meskipun ada di situasi tertentu, tapi SpongeBob itu dengan karakter tokoh yang penuh semangat, ceria. Sampai-sampai kalau kita lihat lagi ada tokoh Squidward yang juga selalu terusik dengan keceriaan si SpongeBob. Ada juga temannya SpongeBob, ada Patrick yang dengan kebodohannya, kelucuannya, keluguannya juga, itu yang menambah keseruan dari film SpongeBob untuk bisa tetap eksis ya kala itu sampai dengan sekarang. Walaupun ceritanya kocak, banyak juga pesan tentang kerja keras, persahabatan, ataupun juga menikmati hal-hal sederhana. Kerja kerasnya apa? Dilihat dari si SpongeBob yang juga suka bekerja gitu ya. Meskipun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan realitanya. Banyak orang ketika bekerja pengennya dapat duit, tapi kalau dia itu yang penting seneng aja bikin Krabby Patty. Ingat gak sih teman Pro 2? Ada juga Squidward yang ketika bekerja, tapi dia itu bekerja dengan tidak penuh semangat. Ada juga yang seperti itu. Kalau Tuan Krab, yang penting duit, duit, duit. Masih inget ya, masihnya teman Pro 2 dengan karakter-karakter setiap tokohnya di film SpongeBob. Ini film kartun yang gak bisa di-skip setiap pagi sih kalau menurut aku ya teman Pro 2. Barangkali teman Pro 2 ada yang juga sama suka dengan film kartun satu ini. Sampai-sampai teman Pro 2 ada yang masih inget ya, selain di jam-jamnya, kita pun juga masih inget harinya. Kalau biasanya Doraemon, kemudian juga Rayon Shinchan, itu biasanya pas waktu weekend. Tapi kalau hari-hari aktif dan di jam-jam pagi banget, itu biasanya berurutan tuh, habis Dora, SpongeBob, baru film yang kapur. Lupa aku ya. Aku barusan punya PR itu ya. Ingat-ingat ya, film kartun kapur ya. Film kartun, bentar deh, aku cari deh. Kayaknya aku nih lupa nih teman Pro 2, tapi film ini tuh seru banget teman Pro 2. Oh ya, yeah. Chalk Zone. Ingat enggak? Aku langsung browsing nih teman Pro 2. Jadi kartun yang satu ini memang nggak bisa kita skip juga setiap pagi, yang menjadi serial animasi Nickelodeon yang bercerita tentang Rudy Tabuti. Nah, Rudy Tabuti ini yang biasanya sering ngegambar, seorang anak SD yang menemukan kapur ajaib. Jadi kapur tersebut membukakan portal ke zona kapur atau Chalk Zone. Nah, dimensi ini teman Pro 2 yang menjadi alternatif tempat semua gambar kapur yang dihapus menjadi hidup.
Nah, ini poinnya teman Pro 2. Kalau tadi kan aku masih ingat-ingat ya, apa ya namanya? Chalkzone. Ini gak bisa di skip juga ya setiap pagi teman Pro 2. Tapi dari beberapa film, film kartun yang udah aku sebutin, mana yang menjadi favorit kamu lagi, yang benar-benar masih berkesan banget di ingatan kamu?

0: Waalaikumsalam, weh Pak Benny.
1: Wah, niki, waduh, niki panen toh
0: gini. Wah, nggih,
1: niki tenan niki. Kualitas ekspor iki.
0: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
0: Wah, lalah gak ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
0: Tak kira kantor Biaya Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
1: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor ke luar negeri piye?
0: Ya, oke, let's go.
1: Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331 544 4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Deryuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Di era media sosial seperti sekarang ini, teman Pro 2, kita bisa ngobrol sama siapa aja, kapan aja. Tapi sayangnya makin gampang berkomentar, kadang bikin kita lupa kalau di balik layar juga ada manusia yang punya perasaan. Topik kita pagi hari ini, teman Pro 2, untuk sesi insights, inspirasi pagi terup to date. Sikap saling menghormati di media sosial, menurut kamu sudah mulai berkurang atau justru membaik? Nah, menghormati di media sosial itu gak hanya tentang kata-kata yang harus sopan, ketikan yang harus rapi ataupun sopan, tapi juga bagaimana kita bisa menghargai perdebatan pendapat. Karena kan pasti ada ya setiap komentar yang justru tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan atau tidak sesuai dengan pendapat kita. Ada juga yang asal ngejudge ataupun berpikir dulu sebelum menulis komentar, karena memang jejak digital itu bisa bertahan lama. Jadi setiap unggahan ataupun komentar kita membuat banyak dampak pastinya ya, entah itu ke arah yang positif ataupun ke arah yang lebih negatif. Tapi menurut kamu, teman Pro 2, sebagai pengguna media sosial, sikap saling menghormati di media sosial menurut kamu sudah mulai berkurang atau justru membaik? Karena pasti setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Kamu sebagai pengguna dari media sosial pasti juga ikut memantau, ikut menyoroti bagaimana realita yang ada di lapangan ketika menggunakan media sosial. Langsung aja ikut bergabung, teman Pro 2, isi question box ataupun kamu bisa kirim DM ataupun juga bisa kirim dari WhatsApp Pro 2. Aku tunggu gabungan kamu.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdomfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

walaupun kita gak bertemu secara langsung nih ya teman Perudua, dari kita bertatap muka dengan orang lain ya, tapi dari kita menggunakan media sosial, dengan cara kita berkomentar, itu juga menunjukkan bagaimana sikap kita untuk bisa menghargai orang lain. Karena dari ketikan kita, bagaimana kita menggunakan bahasa kita, cara berkomunikasi kita, itu juga menentukan bagaimana respect ataupun juga respon dari seseorang yang sedang membaca komentar kita. Apalagi kita sebagai seseorang yang menggunakan media sosial, kita pun juga harus bijak ya untuk menanggapi sesuatu. Ketika kita mendapatkan suatu informasi, berita, juga kita harus benar-benar bijak. Ataupun jangan sampai sembarangan untuk mengomentari segala sesuatu ya dengan hal-hal yang negatif ataupun komentar-komentar yang negatif dari ketikan kita, teman Pro 2. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menghormati pengguna media sosial yang lain. Nah, menurut kamu teman Pro 2, sesuai dengan topik kita di sesi Insight kali ini, sikap saling menghormati di media sosial, menurut kamu sudah mulai berkurang atau justru sudah mulai membaik? Ada yang sudah bergabung kali ini dari Kak Andi. Selamat pagi semuanya, menurut aku sekarang makin banyak yang gampang ngejudge cuma dari satu postingan aja, belum tentu dan belum tahu cerita lengkapnya, dan ini udah rame banget nyalahin sana sini. Ya, kadang kan hanya yang terlihat aja gitu ya teman Pro 2. Kemudian ada juga yang gampang banget untuk mengambil kesimpulan dengan persepsi dia. Kadang ada yang seperti itu teman Pro 2. Nah, ini yang sering banget terjadi di media sosial. Kita cuma melihat sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Makanya penting banget buat menghindari prasangka ataupun mencari informasi yang utuh sebelum kita berkomentar. Karena sekali lagi teman Pro 2, bijak bermedia sosial dimulai dari kebiasaan untuk tidak terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan. Ada dari Kak Rina, aku ngerasa masih banyak kok orang yang saling support, apalagi kalau ada yang lagi berjuang atau bikin karya. Nah, jadi selain kita melihat ada banyak juga yang berkomentar negatif, kita pun juga tidak boleh menutup mata bahwa ada sebagian orang yang masih bisa bijak menggunakan media sosial, atau justru ada beberapa orang yang masih memberikan dampak positif ya dengan menggunakan media sosial. Karena media sosial bukan hanya tempat untuk debat ya, tapi juga bisa menjadi ruang untuk saling memberikan support, menyemangati. Karena komentar positif sekecil apapun bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan bisa membangun lingkungan digital yang lebih sehat. Terakhir yang sudah bergabung juga ada dari Kak Rizky. Kadang orang ngetik pas lagi emosi aja, habis itu nyesel sendiri kalau udah bertarung sama komentar lainnya dari orang-orang pengguna media sosial. Ya kalau udah bertarung, udah beradu pendapat pakai emosi, setelah itu kita mikir-mikir lagi, kenapa ya tadi aku ngasih pendapat yang seperti ini, kenapa ya aku ladenin, pasti ada pikiran-pikiran yang seperti itu, apalagi kalau sudah memunculkan suatu konflik. Jadi ketika emosi, keputusan yang kita ambil seringkali kurang bijak. Jadi coba dulu beri jeda teman Pro 2 beberapa menit aja sebelum mengirim sebuah komentar. Kita pikirin dulu, kita pikir-pikir lagi apakah komentar kita itu sudah baik atau tidak, atau komentar kita akan menimbulkan sebuah konflik baru atau tidak. Karena ini adalah menjadi salah satu cara sederhana ya, yang bisa mencegah penyesalan ataupun menjaga hubungan dengan orang lain. Apalagi kalau itu ada di satu tempat kerja. Misal nih, tempat yang selalu kamu datangi setiap hari, dan kamu beradu pendapat di media sosial dengan beberapa orang atau satu orang di lokasi tersebut. Di lokasi yang sering banget kamu temui atau yang menjadi tempat tinggal kamu, tapi kamu beradu pendapat di media sosial. Jadi kalau ketemu secara langsung juga akhirnya gak enak gitu. Jadi mulai dari sekarang ya teman Pro 2, ada baiknya dipikir-pikir dulu aja sebelum berkomentar sesuatu di media sosial. Karena kita tidak pernah tahu yang menurut kita baik
yang menurut kita fine-fine aja belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Karena bisa aja ada kalimat ataupun kata-kata yang menurut kita aman-aman aja tapi menyakiti hati orang lain. Jadi bijak aja, dipikir dulu aja sebelum mengetik, sebelum kamu memberikan suatu komentar atau pendapat, apakah jadi provokasi atau tidak, atau mungkin ada dampak lainnya. Nah itu dulu deh ya teman Pro 2, yang mau ikut bergabung juga boleh banget, karena biasanya ada yang udah kirim via VN di WhatsApp, dan ini ada beberapa yang sudah bergabung, tadi udah aku bacain, ada juga yang sudah kirim voice note, nanti aku bakal puterin ya, kira-kira bagaimana tanggapan dari teman Pro 2 seputar topik di pagi hari ini, untuk sesi insight inspirasi pagi Trap to Date.

0: Jono Arito Lele kaya cah wedok wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

Salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kalau kita ngomongin soal media sosial itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya teman Pro2. Terutamanya buat kaula muda ataupun generasi muda zaman sekarang, udah gak bisa lepas sama yang namanya media sosial. Hampir semuanya itu pakai media sosial, entah itu Facebook, Instagram, atau masih ada media sosial lainnya. Berbagai platform, kita bisa berbagi cerita, berdiskusi, kemudian juga kita bisa teredukasi juga barangkali ya, hingga menyampaikan pendapat dengan mudah. Namun dengan kemudahan tersebut juga membawa tantangan. Salah satunya adalah menjaga sikap kita untuk

Saling menghormati ketika berinteraksi di dunia digital. Karena yang namanya perbedaan pendapat itu pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Tapi bukan berarti menjadi alasan untuk saling menghina, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita hoax, ataupun juga melakukan perundungan dari media sosial. Karena lagi-lagi etika bermedia sosial mengajarkan kita teman Pro2 untuk bisa berpikir sebelum berkomentar. Kemudian kita juga harus menghargai sudut pandang orang lain serta menyampaikan kritik dengan bahasa yang lebih santun dan juga membangun. Nah, lalu bagaimana untuk gabungan yang udah masuk, komentar yang sudah masuk juga ya di WhatsApp Pro2, kita cek-cek dulu aja. Karena ini ada yang sudah bergabung via WhatsApp di pagi hari ini. Dia mengirimkan voice note nih teman Pro2. Kita dengerin bareng yuk dari Kak Fitri. Ini dia.

Oke, teman produser ternyata terkendala masalah teknis ya. Ternyata voice note-nya gak bisa keputer nih. Jadi lain kali mungkin kalau mau kirim voice note dicek dulu ya. Bisa diputer apa enggak? Ternyata gak bisa diputer. Oke deh, kita cek dulu untuk gabungan yang lainnya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dari Kak Ayu, kalau mau ngasih kritik ya kasih solusi juga dong, jangan suka nyinyir. Apalagi biasanya di media sosial itu banyak banget komentar-komentar negatif bertebaran. Ya itu bisa jadi salah satu solusi juga ya, ketika kita mau berkomentar kita pun juga harus ada solusinya juga. Kayak misal harusnya seperti ini. Nah, kemudian solusinya apa itu juga disampaikan. Karena kritik yang baik bersifat membangun, teman Pro 2. Selain menyampaikan kekurangan, akan lebih bermanfaat jika kalau kita berkomentar disertai dengan saran ataupun solusi, sehingga bisa menjadi masukan yang lebih positif. Kemudian ada juga dari Kak Reza. Menurutku sebelum berkomentar, bayangin aja kalau kita ngomong langsung di depan orangnya. Ya, jadi kita harus memposisikan ya, apakah kalau misal kita ngomong sesuatu dengan komentar yang negatif ataupun dengan respon yang negatif, bagaimana kalau kita di posisi orang tersebut gitu. Jadi intinya kita harus mengedepankan yang namanya etika. Dan ini prinsip yang bagus, teman Pro 2, aku setuju dari komentar Kak Reza ya, dimana etika di dunia digital ini seharusnya tidak berbeda dengan etika di dunia nyata. Kalau misal sebuah kalimat terasa kurang pantas diucapkan secara langsung, kemungkinan besarnya kalimat itu juga tidak pantas untuk ditulis di media sosial. Jadi dibayangin aja dulu kalau misal dilontarkan secara langsung, ditulis di media sosialnya pantas atau enggak?

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan Ibu nambah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu tadi yang udah ikut bergabung. Semoga informasi-informasi yang aku sampaikan bermanfaat ya, dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya untuk teman Pro 2 yang menggunakan media sosial. Yuk jadi generasi muda yang lebih bijak lagi dengan menggunakan media sosial. Hindari dengan komentar-komentar yang negatif, atau hindari hal-hal yang memicu provokasi ya teman Pro 2. Karena ya lagi-lagi ketika kita menggunakan media sosial, kita juga harus pandai untuk menempatkan diri. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi buat teman Pro 2 yang tadi udah ikut andil berkomentar ataupun memberikan pendapat kamu. Dan tetap stay tune aja, karena saat lagi bakal ada penyiar selanjutnya. Ada Aisyah Amalia yang tentunya bakal menemani kamu lepas dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Bakal ada program acara menarik lainnya, jadi jangan sampai kelewatan. Dan bye-bye teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 14 Juli 2026 barengan Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan di informasi pertama, ada Arab Saudi tegaskan komitmen pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Dan di informasi kedua, BPOM perkuat pengawasan peredaran kosmetik usai temuan 2,1 juta produk ilegal. Dan di informasi ketiga, stunting mengancam, bantuan gizi pelosok Jember belum merata. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jasser, mengatakan Indonesia menjadi perhatian khusus sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Berbagai peningkatan layanan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur seperti kereta cepat Haramain, kereta Masyair, hingga perluasan area Jamarat. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia serta penambahan slot penerbangan guna mempercepat proses keberangkatan dan kepulangan jemaah pada musim haji mendatang.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan lebih dari 2,1 juta produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dengan nilai mencapai 35,8

8 miliar rupiah selama intensifikasi pengawasan tahun 2026. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan tingginya penjualan produk kecantikan melalui platform digital dimanfaatkan oknum untuk mengedarkan kosmetik ilegal. Selain menemukan pelanggaran di 128 sarana distribusi, BPOM juga mengidentifikasi lebih dari 9.000 tautan penjualan kosmetik ilegal di media online dengan nilai ekonomi sekitar 260,7 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat lebih teliti memilih produk kosmetik yang telah memiliki izin edar demi menjaga keamanan dan kesehatan.

Upaya pemerintah Kabupaten Jember menekan angka stunting masih menghadapi tantangan di wilayah pelosok. Warga dusun Sumber Candik, Desa Panduman, Kecamatan Jilbuk mengeluhkan belum meratanya layanan kesehatan dan bantuan gizi akibat akses jalan yang sulit. Kepala Puskesmas Jilbuk, Macus Rovida, mengakui kondisi geografis yang ekstrim menjadi kendala petugas dalam menjangkau masyarakat. Bahkan tenaga kesehatan harus berjalan kaki untuk memberikan layanan. Meski demikian, Puskesmas berkomitmen meningkatkan intensitas pelayanan dan memperkuat kerjasama lintas sektor agar program penanganan stunting dapat menjangkau seluruh masyarakat secara lebih merata. Baik teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 edisi hari ini 14 Juli 2026 dan kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Malam Pro 2, kembali lagi di Pro 2 Hitlist setiap jam 10 sampai jam 12 tahun Pro 2. Dan hari ini di si hari Selasa 14 Juli 2026. Gimana hari Selasa kamu tahun Pro 2? Gak kerasa juga bulan Juli ini udah masuk ke tanggal 14 ya. Udah mulai pertengahan bulan ya tahun Pro 2. Gimana nih perjalanan di bulan Juli kamu, apakah sesuai ekspektasi kamu tahun Pro 2? Apakah rencana-rencana kamu yang sudah kamu bangun di awal bulan udah mulai terlaksana atau bahkan udah tercapai nih tahun Pro 2? Semua goal-goal kamu udah tercapai nih di pertengahan bulan ini tahun Pro 2. Biasanya hari Selasa juga weekend masih lama ya tahun Pro 2. Dan apalagi ini di tengah-tengah bulan, biasanya semangat tuh udah mulai menurun ya. Pengennya tuh kayak cepet-cepet hari tuh selesai aja nih tahun Pro 2. Padahal ya seharusnya kita tuh tetap bersyukur setiap harinya tahun Pro 2, dan juga menjalani hari-hari tuh dengan happy. Dan kalau misalnya kamu menjalani hari dengan happy tuh rasanya gak kerasa kok tahun Pro 2. Nanti tiba-tiba udah ganti hari lagi, ganti minggu lagi, ganti bulan lagi tahun Pro 2. Kalau gak dirasain, waktu tuh emang terasa cepet banget tahun Pro 2. Sama dengannya kalau misalnya aku nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 nanti juga rasanya cepet banget karena aku enjoy nih tahun Pro 2. Dan buat nemenin kamu di siang hari ini, di hari Selasa ini, tentunya aku udah nyiapin lagu-lagu yang seru-seru banget biar hari-hari kamu tuh semakin happy tahun Pro 2 ya. Dan tentunya gak cuma lagu-lagu dari aku aja, aku juga bakal puterin lagu-lagu dari tahun Pro 2. Dan tentunya caranya gampang banget tahun Pro 2. Kamu tinggal request aja di line WhatsApp kita di 081559708950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Oh, sama satu lagi tahun Pro 2, kamu bisa banget request di RRI Digital dan aku bakal puterin requestan kamu dari jam 10 sampai jam 12. Aku tungguin di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu ya tahun Pro 2.

0: On ice.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu

0: bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Tas gonta ganti terus.
2: Wow.
1: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

Masih di Pro 2 Hitlist Tahun Pro 2, dan seperti biasa ya, aku mau bacain requestan dari Tahun Pro 2. Kali ini aku mulai dari WhatsApp kita dulu deh, karena aku lihat-lihat nih banyak berbinar yang hadir Tahun Pro 2. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Nah, Berbinar tuh fanbase-nya Sabrina Leanor, Tahun Pro 2. Dan Maria ini mau request lagunya Sabrina Leanor yang berjudul Haha Tahun Pro 2. Boleh banget, dan gak cuma Maria aja Tahun Pro 2 yang request lagu ini. Ada juga Berbinar Widya, ada juga dari siapa nih namanya, ada dari Putri, ada juga dari siapa ini, ada juga dari Mel. Ada Mel, ada Putri, ada Widya, ada Maria, dan ada juga dari Sarah yang request lagunya Sabrina Leanor nih. Berbinar nih emang selalu hadir ya di Pro 2 Hitlist. Thank you banget, abis ini aku puterin Sabrina Leanor, haha. Dan selain Sabrina Leanor, ada juga dari Zidni Tom Pro 2 yang request lagunya Raim Laode, Bersenja Gurau. Oke, abis ini juga aku puterin barengan Sabrina Leanor, dan aku tambah satu lagi ya. Satu lagi ada dari dari Roni Tom Pro 2. Dari Roni yang request lagunya It Get Tough featuring sama Hindia, Masih Ada Cahaya. Boleh banget dong, abis ini aku puterin. Dan buat kamu yang belum request, langsung aja ke line WhatsApp kita di 081-559-708-950 ataupun di Instagram kita di @pro2cember. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi

dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Ada kabar seru dari penyanyi asal Indonesia, tentunya Pelong Pro 2, yang baru aja ngerilis lagu baru, dan tentunya lagu ini siap banget masuk playlist kamu, Pelong Pro 2. Penyanyi Indah Kus baru aja merilis single terbarunya yang berjudul Bentar Lagi Sayang, dan lagu ini resmi hadir di semua platform musik digital sejak 26 Juni 2026, Pelong Pro 2. Dan menariknya, lagu ini tuh jadi kelanjutan dari single sebelumnya ya. Dari cerita di single sebelumnya yang bersama Dia, Pelong Pro 2, yaitu judulnya Malu-Malu. Kalau dulu masih malu-malu buat nunjukin perasaan, sekarang ceritanya naik level nih. Dan di Bentar Lagi Sayang, rasa suka itu tuh berubah jadi keyakinan nih, kalau cinta tuh bakal nemu jalannya sendiri, Pelong Pro 2. Memang cegil-cegil ini ada-ada aja ya, Pelong Pro 2. Musiknya juga dibuat ringan, ceria, dan pokoknya ear catching banget, bikin kamu cepat hafal dan juga cepat mengangguk-anggukan kepala ya. Dan pas banget buat nemenin perjalanan kamu mungkin ke kantor, kerja, sekolah, atau sekedar santai-santai di rumah kamu, Pelong Pro 2. Dan lewat lagu ini, Indah Kus juga mengajak kita buat menikmati proses PDKT itu tuh tanpa harus buru-buru, Pelong Pro 2. Proses PDKT itu kan memang indah ya, kayak effortnya tuh gede di situ tuh, Pelong Pro 2. Jadi dinikmati aja, tetap percaya diri dan juga tentunya berani ngungkapin perasaan kamu. Dan gak cuma ngerilis lagu baru, Indah Kus juga memperkenalkan konsep kreatif bertajuk Cegil Airways. Jadi buat para pendengar, diibaratkan tuh sebagai penumpang dari Cegil Airways ini ya, dan diajak untuk ikut dalam perjalanan cegil-cegilan ini, Pelong Pro 2. Khas anak muda banget pokoknya. Dan sejak dirilis, respon pendengar tuh tentu positif banget ya. Banyak yang bilang lagunya catchy, easy listening, dan juga konsep promonya ini super unik. Jadi kalau kamu, Pelong Pro 2, lagi cari lagu-lagu yang fun, yang happy, yang ceria, yang bisa bikin mood kamu naik, lagu Bentar Lagi Sayang dari Indah Kus ini bisa banget kamu dengerin dan kamu masukin ke playlist kamu, Pelong Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist, Tom Pro 2. Tadi udah update dari musisi Indonesia ya, dari Indah Kus. Dan sekarang kita balik lagi bacain requestan Tom Pro 2 di line WhatsApp kita nih, di 081-559-708-950. Dan aku mau mulai dari siapa nih namanya? Ada dari Nothing, oke, boleh. Misterius ya. Selamat siang Kak, izin request lagu Sumpah Mati, Nicky Baker dan Andi Rianto ya Kak. Semangat siarannya Kak, thank you banget udah disemangatin. Dan juga thank you banget udah request lagunya Nicky Baker dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, abis ini aku puterin. Dan selain dari Nothing, ada juga dari siapa nih namanya? Oh, ada juga dari The Angies alias dari Zulia Tom Pro 2. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya Kak. Oke, thank you banget udah stay tune di RRI Digital kita. Abis ini Remuk by Angie Carvalho aku puterin ya. Dan selain dari Zulia Tom Pro 2, yang ketiga. Halo Kak, siang, aku Vika. Mau request pengen diputerin lagunya Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman. Bisa gak ya Kak? Makasih sebelumnya. Bisa banget dong, kamu mau request lagunya Roni Parulian apa aja nih. Kita punya lengkap dan Walls Akhir Zaman ini lagu barunya Roni Parulian kita juga ada dong. Kamu jangan khawatir, jadi abis ini aku puterin. Dan buat teman Pro 2 yang belum request, masih ada sekitar 1 jam. Aku tungguin sampai jam 12 siang nanti ya.

0: Di Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Masih di Pro 2 Hitlist, dan kalau dari tadi udah muterin requestan dari teman Pro 2 di line WhatsApp kita ya. Di WhatsApp kita udah aku puterin semua teman Pro 2, dan sekarang saatnya aku moving on ke Instagram kita nih, biar yang di Instagram kebagian juga teman Pro 2. Karena udah banyak banget yang request nih, contohnya ada dari saus.fm, mau request Hacunya Salma Salsabil ya, boleh banget dong, Hacu by Salma Salsabil. Habis ini aku puterin, dan ada juga dari Wear1FM, dan teman-teman fansnya Roni Parulian nih, yang request lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, tadi udah aku puterin, barusan banget aku puterin teman Pro 2, dan kalau kamu ketinggalan, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital ya. Dan selain Walls Akhir Zaman, aku mau bacain yang belum diputar aja ya. Ada dari Regang Leticia yang request lagunya Bahagia Lagi, boleh banget abis ini juga aku puterin. Dan ada dari Friseila, Nabila Absarini, dan juga dari siapa nih yang request lagunya sama? Nabella 7, requestannya sama Tom Pro 2 di ujung minggu by Mesahira. Langsung aja aku puterin biar gak lama-lama. Dan buat Tom Pro 2 yang belum request, langsung aja ke Instagram kita @pro2jember ataupun di line WhatsApp kita di 081 559 708 950.

0: Setiap hari, kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan, dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Stum Pro 2, selain dengerin Pro 2 Jember di RRI Digital di handphone kamu, kamu juga bisa dengerin lagu-lagu yang enak-enak banget, yang seru-seru banget, yang terbaru ataupun lagu lama juga ada Stum Pro 2 di RRI Digital ya. Jadi kalau kamu mungkin ketinggalan nih requestnya atau mungkin pengen dengerin langsung aja, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital. Dan tentunya gak cuma Pro 2 Jember aja Stum Pro 2, kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia Pro 1 sampai Pro 5 dari Sabang sampai Merauke tentunya Tom Pro 2. Seru banget ya, dan kamu juga bisa update informasi-informasi terbaru, terkini, terupdate yang tentunya no hoax di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan sekarang RRI Digital juga tersedia di App Store Tom Pro 2. Jadi kamu tinggal download aja di Play Store ataupun di App Store. Langsung download sekarang juga Tom Pro 2.

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di baduy dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Dit, kadang aku ngerasa gak cukup deh. Lihat orang lain rasanya mereka tuh lebih pinter, lebih cantik, lebih segalanya.
2: Ran, kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu ranking atas. Kamu juga jago desain kan? Masih kurang apa lagi coba?
1: Ah, itu biasa aja kali.
2: Gak biasa, Ran. Itu namanya hebat. Masalahnya, kamu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain.
1: Tapi aku sering insecure.
2: Insecure itu manusiawi. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama nilai diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi orang lain buat jadi luar biasa.
1: Jadi aku cukup ya?
2: Bukan cuma cukup. Kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. Setiap orang punya kelebihan. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri apa adanya. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Ingat ya, kamu lebih hebat dari yang kamu kira.

Kolom Pro 2 Hitly sudah nemenin kamu dari jam 10 sampai udah mau jam 12 sama Pro 2. Dan Pro 2 Hitly sudah harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan semoga kamu enjoy Pro 2 Hitly edisi hari Selasa ini ya, tahun Pro 2. Dan semoga lagu-lagu yang udah aku puterin tadi bisa bikin mood kamu jadi lebih bagus. Kamu juga jadi lebih semangat buat hari ini. Karena ini masih jam 12 dan hari Selasa ini masih panjang ya, tahun Pro 2. Semoga semangatnya masih terjaga sampai di akhir hari nanti. Dan Pro 2 Hitly sudah harus pamit. Thank you banget buat tahun Pro 2 yang udah request-request di hary ini. Dan Pro 2 Hitly bakal balik lagi besok di jam yang sama. Dan Aisyah juga masih nemenin kamu di santai siang dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Chamber, teman terbaik kamu.

Selamat siang Tom Pro 2. Masih kembali lagi barengan Aisyah ya Tom Pro 2. Kalau tadi kita udah di Pro 2 Hitlist, udah muterin lagu-lagu kesukaan kamu, lagu-lagu yang lagi rame banget, yang lagi viral banget. Dan sekarang kita masuk ke Santai Siang, dimana aku bakal ngasih kamu informasi mulai dari kuliner, olahraga, sampai nanti dunia entertainment Tom Pro 2. Dan semoga di siang hari ini kamu masih tetap semangat ya Tom Pro 2. Apalagi sekarang kita tuh udah masuk ke jam-jam rawan nih, jam-jam makan siang Tom Pro 2. Jadi kalau tiba-tiba perut kamu bunyi pas lagi dengerin Aisyah siang ini, gak apa-apa Tom Pro 2, wajar banget ya. Dan ngomong-ngomong soal makan siang nih Tom Pro 2, ada salah satu pertanyaan nih yang pengen aku tanya ke kamu. Kira-kira nih, kalau makan siang hari ini itu gratis, kamu pengennya makan siang apa nih Tom Pro 2? Mungkin kamu ada yang kepikiran langsung pengen makan bakso yang kuahnya hangat ditambah sambal atau kecap atau saus, atau mie ayam dengan toppingnya yang melimpah, atau mungkin makanan khas anak kosan ya, ayam geprek, atau mungkin kamu pengen yang rasanya agak tradisional yang mengingatkan kamu sama rumah, kayak rawon atau mungkin soto atau mungkin nasi goreng Tom Pro 2. Kalau kamu kira-kira pengennya makan siang tuh makan siang apa nih Tom Pro 2? Karena memang di Jember sendiri ya, pilihan kulinernya tuh super banyak banget ya. Apalagi makan siang tuh biasanya yang bikin lama tuh bukan makannya, tapi milih makannya Tom Pro 2. Mulai dari makanan tradisional sampai makanan-makanan kekinian tuh di Jember ada semua. Jadi kita makin bingung tuh mau makan apa Tom Pro 2. Tapi walaupun pilihannya banyak ya, biasanya kita tuh tetap milih tuh yang comfort food ya Tom Pro 2. Karena biasanya yang sederhana, yang gak ribet tuh malah bikin kita lebih nyaman gitu makannya Tom Pro 2. Jadi kalau kamu nih kira-kira makan siang apa sih yang jadi favorit kamu Tom Pro 2, boleh dong kasih tahu ke Aisyah. Siapa tahu abis ini makanan kesukaan kamu nih yang bakal aku bahas di segmen selanjutnya. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti.

Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2022 ada salah satu cemilan ya, bisa dibilang cemilan, yang kalau ngomongin cemilan ini tuh bisa banget dimakan di pagi hari, di siang hari, sore hari, malam hari. Pokoknya cemilan ini tuh kayaknya bisa ada di setiap momen kamu nih, tau, momen Pro 2. Apalagi kalau nggak gorengan, yaitu cemilan khas orang Indonesia ya, tahun Pro 2. Ngomongin gorengan, emang gak pernah gagal bikin kita ngiler ya, tahun Pro 2. Dan pastinya nih, siapa yang favorit gorengannya di sini? Tahu isi, tahun Pro 2. Kalau dari teman-temanku sendiri juga udah banyak banget ya yang favorit gorengannya tuh tahu isi nih. Dan meski sekarang tuh banyak banget cemilan-cemilan modern kekinian yang bermunculan ya, tapi tentunya gorengan apalagi tahu isi ini tetap punya tempat spesial ya di hati para pencinta kuliner, penikmat gorengan. Apalagi dimakannya pas masih hangat, bagian luarnya renyah, digigit langsung ketemu isian sayur yang gurih. Pokoknya susah banget buat ditolak si gorengan ini, teman Pro 2. Dan di Jember sendiri, tahu isi masih gampang banget ya buat kamu temuin, teman Pro 2. Mulai dari warung pinggir jalan sampai pelaku UMKM rumahan juga ada yang jual tahu isi nih, tahun Pro 2. Harganya juga tentunya ramah di kantong ya, jadi cocok banget buat nemenin kamu ngopi atau mungkin ngeteh di pagi hari. Ataupun ngeteh di sore hari juga cocok banget nih, tahun Pro 2 ditemenin sama tahu isi ya. Dan ada salah satu penjual tahu isi di kawasan perumahan Pondok Bedadung Indah, Jember, yaitu Lantin, mengatakan kalau membuat tahu isi yang enak, ternyata ada triknya, tahun Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mungkin lagi BM tahu isi ya, BM tahu isi tapi nggak pengen beli di luar, atau mungkin pengennya bikin sendiri, nah ini ada triknya nih, teman Pro 2. Isian seperti kol, wortel, toge, dan juga daun bawang itu harus ditumis dulu supaya bumbunya benar-benar meresap nih, teman Pro 2. Dan setelah itu baru dimasukin ke dalam tahunya, dicelupkan ke adonan tepung, terus digoreng deh sampai kuning keemasan gitu. Dan menurut Lantin, kualitas bahan ini juga jadi kunci ya, teman Pro 2. Sayurannya harus selalu segar, sementara minyak gorengnya juga harus dijaga kebersihannya supaya hasil gorengannya tuh tetap renyah, nggak cepat gosong, dan aromanya juga tetap menggoda, teman Pro 2. Dan menariknya lagi ya, selain enak, tahu isi ini juga punya kandungan gizi, teman Pro 2. Tahu sebagai utama, tentu aja kaya akan protein nabati ya. Sementara isian sayur-sayurannya juga menambah asupan serat dan juga vitamin kamu. Jadi meski begitu ya, karena diolah dengan cara digoreng, tetap disarankan menikmatinya itu secukupnya aja, teman Pro 2. Dan kalau mau lebih sehat, bisa dipadukan dengan cabai rawit segar daripada saus yang terlalu banyak gula nih. Jadi teman Pro 2, siapa nih yang walaupun sudah diterpa sama cemilan-cemilan yang modern, yang kekinian, tapi masih favoritnya gorengan-gorengan kayak tahu isi ini, teman Pro 2.

Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan

0: Pasti ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
0: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
0: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
0: Tepang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, sekarang tuh emang lagi rame-ramenya orang-orang makan healthy food ya Tom Pro 2. Sekarang tuh orang-orang udah mulai aware sama gaya hidup sehat, mulai dari rutinitas olahraga atau juga makanan yang sehat Tom Pro 2. Orang-orang juga udah mulai mengurangi makanan-makanan ultra processed food ya, atau makanan-makanan yang gak sehat ya pokoknya.

Tahun Pro 2 kayak sosis, bakso, gitu-gitu Tahun Pro 2. Dan sekarang aku mau ngebahas soal mungkin Tahun Pro 2 yang lagi menjalani defisit kalori ya, atau mungkin diet nih. Dan mungkin kamu lagi mencari alternatif makanan yang bisa membuat kamu kenyang lebih lama. Karena aku ada 7 rekomendasi makanan yang bisa membuat kamu kenyang lebih lama Tahun Pro 2. Jadi gak selalu craving makanan terus gitu ya, karena kadang kita abis makan tuh masih pengen makan lagi gitu, makan yang lain lagi gitu. Atau abis makan mungkin kenyang banget nih abis makan, tapi gak lama tiba-tiba kita lapar lagi Tahun Pro 2. Nah, aku ada rekomendasi makanan yang mungkin bisa membuat kamu kenyang lebih lama. Yang pertama ada, ini cukup sering dibahas juga ya Tahun Pro 2, ada oatmeal. Dan dikutip dari laman Healthline, oatmeal itu merupakan salah satu makanan terbaik ya buat sarapan saat menjalani defisit kalori. Dalam sekitar 40 gram oat kering terkandung sekitar 154 kalori, 5 gram protein dan 4 gram serat Tahun Pro 2. Dan kombinasi protein dan serat ini membantu memperlambat pengosongan lambung sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi oatmeal saat sarapan tuh dapat mengurangi rasa lapar dan menekan asupan kalori pada waktu makan berikutnya. Dan biar lebih bergizi, kamu bisa nambahin potongan buah segar dan juga kamu bisa nambah potongan kayu manis tanpa gula Tahun Pro 2, biar rasanya makin enak. Dan yang kedua Tahun Pro 2, kalau kamu pengennya yang anget-anget kayak sop gitu, kamu bisa banget bikin sop ayam tapi ditambahi dengan banyak sayuran ya. Sop ayam bening itu tuh bisa jadi menu makan siang atau menu makan malam yang mengenyangkan tanpa menyumbang terlalu banyak kalori. Kamu bisa menggunakan dada ayam tanpa kulit sebagai sumber proteinnya. Terus kamu bisa nambahin wortel, kentang secukupnya, buncis, kol, brokoli, atau jamur. Kandungan air yang tinggi di sup itu juga bisa membantu meningkatkan rasa kenyang kamu. Dan selain rendah lemak, menu ini mengandung karbohidrat kompleks, protein, vitamin, dan juga mineral yang dibutuhkan sama tubuh kamu selama menjalani diet nih Tahun Pro 2. Dan yang ketiga nih, ini gampang banget sih Tahun Pro 2, yaitu telur rebus, karena telur tuh termasuk makanan padat nutrisi dengan kalori yang relatif rendah. Satu butir telur rebus ukuran besar mengandung sekitar 72 kalori dan 6 gram protein. Protein dalam telur membantu meningkatkan rasa kenyang serta menurunkan kadar hormon ghrelin, yaitu hormon yang merangsang rasa lapar. Dan sejumlah penelitian menemukan bahwa sarapan dengan telur dapat membuat seseorang mengonsumsi lebih sedikit kalori sepanjang hari dibandingkan sarapan tinggi karbohidrat olahan, kayak mungkin karbohidrat-karbohidrat yang kayak roti gitu ya Tahun Pro 2, ataupun langsung makan besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu sarapannya telur rebus, itu tuh kamu dalam menjalani hari tuh bisa mengonsumsinya tuh kalorinya lebih sedikit daripada makanan sarapan yang langsung kompleks gitu. Dan telur rebus juga praktis dijadikan cemilan sehat ya, maupun pelengkap kalau kamu mau makan salad Tahun Pro 2. Itu baru 3 nih yang aku spill ke kamu Tahun Pro 2, masih ada 4 lagi, tapi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gurita termasuk salah satu hewan paling cerdas di laut. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang, sementara satu lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menariknya, gurita juga mampu berubah warna dan tekstur kulitnya untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Kemampuan ini membantu gurita bersembunyi dari predator atau justru mendekati

0: bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masih ngomongin dong Bro Dua, masih ngomongin soal makanan yang bisa bikin kamu kenyang lebih lama, cocok banget buat kamu yang lagi defisit kalori tuh Bro Dua. Kalau tadi aku udah membahas soal oatmeal, sup ayam, telur rebus, biji chia, oh biji chia belum tuh Bro Dua. Dan yang keempat, nah itu dia yang keempat tuh Bro Dua, yaitu biji chia atau yang biasanya kamu dengar tuh chia seed ya. Meski ukurannya kecil, biji chia tuh mengandung nutrisi yang melimpah loh tuh Bro Dua. Dalam 20 gram chia seed terdapat sekitar 138 kalori, hampir 5 gram protein dan hampir 10 gram serat loh tuh Bro Dua. Dan serat larut dalam chia mampu menyerap air dan membentuk gel di dalam lambung. Proses ini memperlambat pencernaan sehingga rasa kenyang tuh dapat bertahan lebih lama. Chia seed tuh bisa kamu campurin ke yogurt yang plain, oatmeal ataupun smoothie tanpa tambahan gula ya, biar kalorinya juga nggak semakin melonjak dan juga konsumsi gula harian kamu nggak melebihi batas tahun Pro 2 tentunya. Dan selain itu yang kelima tuh ada ikan tahun Pro 2. Ikan tuh merupakan makanan yang tinggi protein ya, dan juga dapat membantu merasa kenyang lebih lama saat menjalani defisit kalori. Selain itu, ikan juga mengandung berbagai vitamin dan juga mineral penting. Sementara beberapa jenisnya kaya akan asam lemak omega 3 yang baik buat kesehatan jantung dan juga otak kamu tahun Pro 2. Dan gak harus memilih ikan mahal ya, seperti salmon. Banyak juga ikan lokal yang gak kalah bergizi. Ada ikan kembung, ada ikan nila, ikan tongkol, ikan kakap, atau ikan bandeng teman Pro 2. Itu merupakan sumber protein baik ya. Dan agar kalorinya ini tetap rendah, kamu bisa memilih cara memasak seperti dikukus, dipanggang, atau dibuat pepes teman Pro 2. Daripada digoreng dengan banyak minyak, itu akan menaikkan kadar kalori dari si ikan ini. Dan selain itu ada juga tahu tempe tahun Pro 2. Ini juga makanan terjangkau yang juga proteinnya tinggi ya. Dan kedua sumber protein nabati ini sangat mudah banget kamu temukan, murah juga sekaligus cocok banget buat jadi menu sehari-hari kamu ya saat menjalani defisit kalori. Karena tempe biasanya dibuat dengan kacang-kacangan, biji-bijian, polong-polongan atau biji-bijian utuh, tempe itu jauh lebih kaya akan kalori, protein dan juga serat ya. Sementara tahu, meski memiliki kandungan protein yang lebih rendah, tetapi mengandung kalori yang lebih sedikit. Dan memiliki kandungan kalsium 2 kali lipat dibandingkan tempe loh, tahun Bro 2. Namun tetap perhatikan cara mengolahnya ya, dibandingkan digoreng, tempe dan juga tahu yang dikukus atau direbus, mengandung kalori dan juga lemak yang jauh lebih rendah, tahun Bro 2. Dan yang terakhir, ada ubi, kentang dan juga jagung rebus. Kentang, ubi dan juga jagung merupakan sumber karbohidrat kompleks yang dapat menjadi pilihan mengenyangkan saat menjalani defisit kalori. Makanan ini tuh mengandung serat yang membantu memperlambat proses pencernaan sehingga rasa kenyang tuh bertahan lebih lama tahun Pro 2. Ketiganya bisa dijadikan pengganti nasi ataupun dipadukan dengan lauk tinggi protein seperti ikan, telur rebus atau tempe dan juga tahu kukus untuk menciptakan menu bergizi seimbang sekaligus mendukung target untuk defisit kalori kamu tahun Pro 2. Jadi gimana nih? Sekarang kamu udah tahu kan apa aja makanan yang kalorinya rendah dan juga bisa bikin kamu kenyang lebih lama tahun Pro 2.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik, bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
3: Lele, kayak cabai terwai, mau boleh cita-cita liane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kalau tadi udah ngebahas soal makanan ya, tahun Pro 2 soal kuliner, sekarang saatnya kita masuk ke Pro 2 Sport Zone, di mana aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia olahraga tahun Pro 2. Dan olahraga pertama nih yang bakal aku bahas di hari ini adalah dunia olahraga tinju tahun Pro 2. Karena ada dua petinju putri Indonesia yang sukses memastikan tiket ke babak final Asian Boxing U19 dan juga U23 Championships 2026. Keren banget tahun Pro 2, dan karena ini tuh perjuangan mereka juga disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI yaitu Gibran Raka Buming Raka yang hadir memberikan dukungan di arena pertandingan tahun Pro 2. Dua atlet yang berhasil melaju ke partai puncak adalah Anggi Intania Kholik di kelas U19 Women's Light Flyweight 45-48 kg dan Dira Artika di kelas U19 Women's Feather 57 kg tahun Pro 2. Dira berhasil mengalahkan petinju Kazakhstan di semifinal. Sementara Anggi juga tampil solid hingga mengamankan satu tempat di final tahun Pro 2. Keberhasilan ini jadi bukti ya kalau petinju muda Indonesia mampu bersaing di level Asia tahun Pro 2. Ketua Umum PP Perbati Raizul Ham menyebut pencapaian Anggi dan juga Dira merupakan hasil kerja keras atlet, pelatih, dan juga seluruh tim pembinaan yang selama ini terus mendukung perkembangan tinju di Indonesia. Rai juga mengapresiasi kehadiran Wakil Presiden Gibran yang menurutnya tuh memberikan suntikan semangat ya tahun Pro 2, dan dukungan langsung dari pemerintah dihadapkan bisa menjadi motivasi agar semakin banyak petinju Indonesia yang berprestasi di kancah internasional. Dan babak finalnya sendiri bakal berlangsung pada 15 Juli 2026 untuk kategori putri. Jadi yuk terus kita kirim doa terus ya tahun Pro 2 dan juga dukungan terbaik buat Anggi dan juga Dira. Semoga keduanya bisa tampil maksimal dan membawa pulang medali emas untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Fast food memang enak dan praktis. Tapi, terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Semifinal Piala Dunia 2026 ini bakal panas banget, Tom Pro 2. Inggris akan menghadapi Argentina dan kiper andalan The Three Lions alias Jordan Pickford mengaku sudah siap nih menghadapi gempuran lini serang Argentina termasuk sang mega bintang alias Lionel Messi, Tom Pro 2. Pickford bilang tentu akan jadi momen luar biasa ya kalau Inggris bisa mengalahkan Messi dan juga Argentina. Tapi menurutnya fokus utama tetap pada permainan tim. Karena Argentina bukan cuma soal Messi aja, melainkan tim yang sangat kuat secara keseluruhan. Dan kiper Everton itu juga mengaku antusias bisa berhadapan langsung dengan Messi nih, pemain yang sudah ia kagumi sejak kecil. Buat Pickford, laga ini bukan sekedar semifinal biasa ya, tapi juga pengalaman spesial menghadapi salah satu legenda terbesar dunia sepak bola. Menariknya lagi, Pickford sempat menyinggung kemungkinan pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Ia berharap duel Inggris kontra Argentina berlangsung sportif dan bisa dinikmati seluruh pecinta sepak bola di dunia. Pickford juga memberi pujian kepada kiper Argentina Emiliano Martinez yang menurutnya merupakan penjaga gawang hebat dan sudah ia kenal kualitasnya sejak masih bermain di Arsenal, Tom Pro 2. Dan soal kemungkinan menghadapi penalti Messi, Pickford tetap tenang nih. Ia yakin kegagalan Messi dalam 2 penalti sebelumnya di Piala Dunia tidak akan mengurangi kepercayaan diri sang kapten Argentina. Dan menurutnya tidak ada pemain yang selalu sukses 100% di titik putih nih, Tom Pro 2. Dan jelas ya, duel ini bukan cuma soal Inggris lawan Argentina, tapi juga pertarungan 2 generasi dan 2 mental juara, Tom Pro 2. Kalau kamu gimana nih, Tom Pro 2? Tim mana nih yang kamu jagoin buat lolos ke final Piala Dunia 2026?

0: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan? Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
1: Pagi-pagi gini, enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Perjuangan timnas voli putra Indonesia U18 di AFC U18 Championship 2026 masih belum memuaskan hasil manis ya Tom Pro 2. Pada laga kedua grup A, Garuda Muda ini harus mengakui keunggulan China Taipei setelah kalah 3 set langsung dengan skor 30-32, 16-25 dan juga 24-26 tahun Pro 2. Dan sebenarnya Indonesia tuh sempat memberikan perlawanan yang sengit ya, terutama di set pertama yang berlangsung ketat hingga deuce. Dan sayangnya di momen-momen krusial, peluang untuk mengamankan poin belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal tahun Pro 2. Pelatih Odik Hermanto mengungkapkan kalau kondisi tim tuh memang belum ideal. Salah satu pemain andalan, Dito, sedang kurang fit karena sakit. Ditambah mental bertanding para pemain yang menurutnya sedikit menurun sehingga masih ragu mengambil keputusan di lapangan. Meski begitu, Odik tetap mengapresiasi semangat juang anak-anak asuhnya dan ia menilai tim tuh hanya butuh meningkatkan kepercayaan diri dan juga lebih cepat beradaptasi dengan permainan lawan, terutama dalam sektor blok dan juga sektor pertahanan nih tahun Pro 2. Dan perjuangan Garuda Muda masih belum selesai ya tahun Pro 2. Indonesia masih akan menghadapi Hong Kong di laga terakhir fase grup. Kemenangan tentu jadi target utama untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga peluang melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kita kirim semangat terus buat timnas voli putra U18 ya tahun Pro 2. Semoga di pertandingan berikutnya bisa bangkit dan memberikan hasil terbaik untuk Indonesia.

menanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teman-teman Pro 2 lagi cari tontonan seru di bioskop, ada film lokal yang lagi rame banget nih teman Pro 2. Judulnya Fo UFO, karya terbaru dari sutradara Bayu Skak yang resmi tayang mulai 9 Juli 2026. Dan yang unik, film ini tuh memadukan komedi, fiksi ilmiah, dan juga budaya Madura teman Pro 2. Dalam satu cerita yang super fresh banget tentunya. Kalau biasanya Bayu Skak tuh identik dengan cerita yang berlatar budaya Jawa, kali ini dia memilih keluar dari zona nyaman Tom Pro 2. Fo UFO bahkan menjadi film layar lebar Indonesia pertama yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama nih Tom Pro 2. Kalau Tom Pro 2 bisa bahasa Madura, kayaknya nonton ini udah gak perlu pakai subtitle ya Tom Pro 2. Dan tenang aja, karena film ini, dan buat Tom Pro 2 yang mungkin gak bisa bahasa Madura, bisanya bahasa Jawa atau bisanya bahasa Indonesia, tenang aja karena film ini dilengkapi dengan subtitle. Jadi tetap asyik buat dinikmati sama siapapun ya, mau kamu nonton sama teman kamu, sama orang tua kamu, sama tetangga-tetangga kamu pun, tenang aja Tom Pro 2, pasti paham karena ada subtitle. Dan yang bikin menarik, ceritanya tuh tentang sebuah keluarga di Madura yang hidupnya berubah setelah kedatangan alien, ya Fo UFO itu tadi. Bayu mengaku proyek ini jadi yang paling menantang selama karirnya karena melibatkan teknologi CGI. Dan CGI ini dalam skala yang besar ya Tom Pro 2, dan dikerjakan oleh ratusan animator. Jadi kalau kamu nonton film ini, kamu juga mensupport ya ratusan animator ini Tom Pro 2. Dan kalau kamu nonton filmnya, kamu pasti akan paham nih kenapa film ini digarap oleh ratusan animator. Karena memang animasinya tuh super bagus, super keren. Jadi kamu harus experience sendiri Tom Pro 2. Dan gak cuma itu ya, proses produksinya juga membuka kesempatan buat banyak talenta baru. Sekitar 2.500 peserta ikut open casting, dan banyak diantaranya akhirnya terpilih menjadi pemain ya, meski belum punya pengalaman acting profesional. Dan lewat Fo UFO, Bayu Skak tuh pengen membuktikan ya, kalau cerita lokal juga bisa tampil modern Tom Pro 2, dan tentunya menghibur dan juga punya kualitas yang gak kalah dengan film-film internasional. Jadi kalau Tom Pro 2 penasaran seperti apa sih komedi khas Madura bertemu alien, film ini tuh bisa masuk ke daftar tontonan kamu di akhir pekan nanti. Atau kalau kamu penasaran banget nontonnya, pengen nanti juga boleh Tom Pro 2, karena ini masih ada di bioskop.
1: This is my decision. This is my decision.

0: Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter? Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
1: Selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
2: Kamu ngapain?
1: Kok ada dia sih?
2: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
1: Enggak kok.
2: Alah, udahlah, gak usah bohong. Di zaman sabotase, kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan

Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ada kabar terbaru buat para ones alias fansnya dari grup Twice ya, tahun Bro 2. Salah satu member Twice yaitu Zuyu dikabarkan sedang menjalani proses pembahasan perpanjangan kontrak dengan JYP Entertainment. Kabar ini muncul setelah media Korea Selatan melaporkan bahwa kontrak Zuyu disebut akan segera berakhir. Bahkan sempat beredar rumor ya teman Pro 2 kalau nantinya Zuyu bahkan mungkin tidak lagi berada di bawah JYP. Meski tetap akan beraktivitas bersama Twice nih teman Pro 2. Dan menanggapi kabar tersebut, pihak JYP Entertainment langsung angkat bicara ya. Mereka menjelaskan kalau proses pembahasan kontrak dengan para member Twice memang masih berlangsung. Jadi sampai saat ini belum ada keputusan final teman Pro 2. Dan pengumuman resmi baru akan disampaikan setelah semua pembicaraan selesai. Dan tentu aja kabar ini langsung jadi perhatian para penggemar ya, karena maklum Zuyu tuh sudah bersama JYP selama sekitar 11 tahun dan tumbuh menjadi salah satu idol K-pop yang punya banyak penggemar di berbagai negara. Di Indonesia juga banyak banget ya para ones atau fansnya Twice ini tahun Pro 2. Dan di sisi lain, Twice juga baru saja sukses menuntaskan tur dunia mereka berjudul This Is For yang kembali membuktikan kalau grup ini tuh masih punya daya tarik yang luar biasa di panggung internasional tahun Pro 2. Jadi buat sekarang, para ones sepertinya masih harus sedikit bersabar ya, sambil menunggu kabar resmi dari JYP dan semoga apapun keputusannya nanti itu yang terbaik untuk Zuyu dan juga perjalanan Twice ke depannya tahun Pro 2. Kita tunggu aja kabar resmi selanjutnya ya.

0: that's just how I feel.
1: Just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you wasn't gonna be back here on time anyway. Look, shit. I just want to get out the house, man. This man is on one. He feeling good. And a motherfucker. Shit, I'm trying to get my thing going, too. I'm going to Maryland house. Just bring my car back. Shit, he made it. He feeling good. Look, listen to him.
2: Got a big old fat ass. Girl. I want your body. I want your body because of that big old fat ass.
1: See, yeah. As hell. Shit, he ain't even tripping off them dominoes no more. Just bring the car back.
2: Did somebody say domino?
3: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Gio gak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ngompro 2 gak kerasa udah 3 jam ya. Santai siang nemenin kamu di siang hari ini. Dan santai siang udah harus pamit dari ruang dengar kamu, Ngompro 2. Aisyah juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu, karena sebentar lagi kamu bakal ditemenin dengan sore ceria, tentunya dengan host-host yang seru-seru banget.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Derhuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana,

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
7: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
8: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
9: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
10: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

0: KPI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 3 sore barengan aku Dita Aulia. Informasi pertama tentang 100 CTFP rayakan setahun perkuat dukungan bagi atlet disabilitas. Informasi kedua, cegah kebocoran data, Kemkom Digi tinjau penerapan registrasi kartu SIM biometrik. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Pemkab Jember siapkan bedah rumah untuk warga Jenggawa. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Inisiatif 100 CTFP yang digagas Natalia Cahya merayakan 1 tahun sejak diluncurkan pada 11 Juli 2024 dengan fokus memperkuat dukungan moral bagi atlet disabilitas di berbagai negara. Gerakan global ini menghimpun pesan inspiratif dari pemimpin dunia, atlet, selebritas, dan tokoh publik melalui kartu yang menanamkan nilai martabat, harapan, dan keyakinan kesetaraan kesempatan. Andre Parsons, Presiden IPC, menekankan bahwa pentingnya membangun masyarakat inklusif dengan menyatakan bahwa keberagaman adalah fakta kehidupan, sedangkan inklusi adalah pilihan yang harus diwujudkan bersama. Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengimplementasikan sistem registrasi biometrik face recognition untuk aktivasi kartu SIM seluler di seluruh Indonesia. Peninjauan di Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo menunjukkan seluruh operator seluler telah berhenti menggunakan nomor identitas masyarakat dalam aktivasi SIM dan mencapai kepatuhan 100%. Sistem biometrik face recognition dijalankan untuk mencegah kebocoran data pribadi masyarakat dan tidak ditemukan pre-registered card atau penyalahgunaan NIK orang lain selama masa peninjauan. Pemkab Jember akan memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH kepada Sucipto, warga Dusun Pondok Lalang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa. Bantuan tersebut diberikan oleh setelah pemerintah menerima laporan masyarakat mengenai kondisi rumah yang dinilai tidak layak huni. Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau langsung rumah Sucipto yang sebagian besar masih berbahan bambu pada Senin kemarin. Menurutnya kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan warga yang disampaikan melalui kanal pengaduan Wadul Guse. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

FM, teman terbaik kamu. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai.
1: Selamat sore teman Pradua, balik lagi barengan kita berdua di Sore Ceria. Aduh, suara kita balik lagi nemenin kamu setelah kemarin libur sehari.
0: Anda kayaknya gak sehari bu liburnya bu ya?
1: Oh iya, agak lebih gitu ya.
0: Iya, jadi masih bisa menikmati liburan lumayan lah ya.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah kembali lagi menemani teman Pradua, menyapa teman Pradua yang amat sangat aku rindukan. Udah lama gak melihat chat-chat dari teman Pradua yang suka gabungan. Nah, di sore hari ini aku nantikan semuanya teman Pradua. Kita balik ya.
0: Iya, monggo Mas Orik, ini Mbak Dita sudah balik.
1: Kenapa langsung sebut merek? Ada Mbak Lara, ada Mas Orik, ada banyak pendengar kita.
0: Ada
1: yang...
0: Mas Orik, ada Mas Orik, ada Mas Orik.
1: Mas Orik disebut mulu. Oh. Nanti dia gabungan ya, di Cangcimen ya.
0: Biasanya kan gitu.
1: Akhirnya teman Preview, tapi untuk di interval pertama di jam 3 ini ya, kita bakal nemenin kamu dengan informasi yang lokal-lokal dulu.
0: Di cloud tentunya.
1: Cloud, cerita
0: lokal, unik.
1: Update. Aku bakal bagiin informasi update di Kota Jember dan sekitarnya ya teman Pradua. Jadi pastikan kamu stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pradua RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuh.

Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Tom Predua masih barengan aku di Taulia dan juga
1: aku Ewin Ramadan.
0: Nah, di sore hari ini Tom Predua informasi pertama update di Jember. Kali ini ada yang menarik banget.
1: Apa tuh, Dit?
0: Ya, itu adalah untuk Universitas Jember. Tom Predua ini baru aja menjadi tuan rumah pagelaran kontes robot Abu Indonesia atau KRAI 2026 nih, Win.
1: Oh iya, benar.
0: Dan ternyata Tom Predua gak hanya jadi tuan rumah aja, tapi Universitas Jember juga berhasil menyajikan performa yang mengejutkan pada ajang tersebut nih, Tom Predua.
1: Nah, ini nih, jadi tim robot Lahbakusan milik Fakultas Teknik Universitas Jember ini berhasil meraih juara 3 nasional di KRAI 2026 ini. Keren.
0: Luar biasa ya, Tom Predua. Dan kompetisi diikuti 28 tim terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan Lahbakusan tampil keren dengan mengandalkan kolaborasi dua robot, yaitu robot manual dan robot otonom, untuk menyelesaikan misi bertema Kung Fu Quest. Waduh.
1: Iya benar. Jadi ini ya, ya, seperti yang lagi viral saat ini itu ada yang namanya Joko Prabusi. Itu juga robot yang bisa kungfu. Mungkin ini juga terinspirasi dari sana sih.
0: Mungkin.
1: Tapi perjalanan mereka itu juga gak gampang, Dit, gitu.
0: Pastinya.
1: Jadi kita balik lagi ya ke Universitas Jember yang menampilkan Lahbakusan. Jadi Lahbakusan ini sempat menang telak atas Universitas Pendidikan Indonesia dengan skor 130-0.
0: Wah, luar biasa.
1: Lalu mengalahkan Universitas Jenderal Sudirman 130-10 di perempat final.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Meskipun Tom Predua harus terhenti ya di semifinal karena saat menghadapi tim kuat dari ITS Surabaya, semangat mereka nggak ikut turun. Tom Predua di laga perebutan juara 3, Lahbakusan sukses mengalahkan robot milik Universitas Erlangga dengan skor 150, sekaligus memastikan posisi ketiga nasional berhasil diraih Tom Predua. Terus ya, yang bikin makin keren juga nih, itu pencapaian ini tuh diraih saat Universitas Jember itu pertama kali menjadi tuan rumah babak final KRAI ini, Tom Predua. Jadi selain sukses menggelar kompetisinya, acaranya, nah, tim tuan rumah juga berhasil naik podium juga tentunya.
1: Iya, dan tentunya robot Lahbakusan ini ternyata dikembangkan hampir selama 1 tahun.
0: Panjang ya.
1: Kirain cuma berapa bulan gitu ya, ternyata 1 tahun loh.
0: Tom Predua.
1: Dan proses perancangannya ini juga panjang, Tom Predua. Jadi sementara penyempurnaannya dilakukan secara intensif menjelang kompetisi, bahkan tim juga harus menghadapi tantangan mencari komponen yang sebagian besar itu didatangkan dari luar daerah.
0: Betul. Dan prestasi ini juga menjadi bukti ya, Tom Predua, kalau kreativitas, kerjasama tim, dan juga semangat pantang menyerah bisa membawa mahasiswa Indonesia bersaing di level nasional.
1: Iya benar. Dan yes, congratulations lah ya untuk tim Lahbaku
0: dari UNEDS.
1: Tim Lahbakusan dari Universitas Jember. Ya, semoga prestasi ini jadi motivasi sih buat makin banyak anak muda Indonesia, khususnya Jember, berani berinovasi dan juga berkarya lewat teknologi.

0: terlihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kompre 2, sebelum kita lanjut lagi ke informasi berikutnya ya, kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini Kompre 2 di hari Selasa 14 Juli 2026. Kali ini sudah ada beberapa informasi kehilangan ya Kompre 2. Yang pertama nih, telah hilang STNK dengan nomor polisi P6141WX atas nama Stiorini dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 1 RW 6 Desa Setail Genteng Banyuwangi. Selanjutnya Wampre 2, yang kedua telah hilang STNK P2910HR atas nama Lutfi dengan alamat di Dusun Gambiran RT 1 RW 1 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P2806NK atas nama Hendrik Kristiawan dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 4 RW 3 Desa Kasian Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Selanjutnya teman Pri 2 telah hilang STNK juga dengan nomor polisi P5468JO atas nama Imam Ghozali dengan alamat di Jalan PB Sudirman, RT 1 RW 2 Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jambar. Kemudian teman Pri 2 telah hilang STNK P3587IM atas nama Marta Yunita dengan alamat di Perumahan Bumi Mangli Permai EE 2 Lingkungan Kerajaan RT 3 RW 15 Mangli Kaliwates Jambar. Dan yang terakhir teman Pre 2 telah hilang STNK P3154MI atas nama Tujiman dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 1 RW 9 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jambar. Dan nomor Pre 2 bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan tadi ya. Atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jambar yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jambar.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeay teman berdua dimanapun kamu masih bareng kita berdua Ewin Ramadhan dan juga
1: dan aku ditawali teman berdua di jam 4 ini seperti biasa kita sudah nggak berdua lagi.
0: Benar, kita bakalan ngobrol santai ya bareng sama Ayo siapa yuk.
1: Tuh, sudah ada spill-spill suaranya teman Predua. Seperti biasa di jam 4 ya, kita bakal ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa. Kali ini dari SMAN Jenggawa ya. Baru aja aku posting teman Predua, bisa kamu simak, bisa kamu pantau juga di sore hari ini. Selain lewat radio, kamu bisa juga dengerin di pantau di live YouTube kita ya.
0: Nah, itu dia.
1: TikTok kita juga teman Predua.
0: Iya.
1: Dan di sore hari ini kita bakal ngobrol bareng Rahma Desna Septia.
0: Rahma Desna Septia.
1: Dan juga Johanna Indrastata.
0: Nah, dia. Ini mereka ini adalah anak-anak yang berprestasi.
1: Betul. Dan kali ini prestasinya luar biasa ya, berhasil meraih juara 2 lomba tari tradisional regu tingkat kabupaten dan juga juara harapan 1 lomba tari tradisional di tingkat provinsi teman Predua.
0: Iya, benar
1: kita
0: sekali.
1: Langsung aja sapa mereka berdua di sore hari ini. Halo Tata dan juga Desna.
0: Halo.
1: Aduh, segar banget mukanya meskipun pulang sekolah ya. Ini tadi dari Jenggawa berarti.
2: Iya.
1: Langsung ke sini.
2: Iya.
1: Pulang sekolah jam?
2: Jam 3.
1: Jam 3. Langsung OTW berarti ya?
2: Iya.
1: Waduh, luar biasa perjuangan dari Jenggawa jauh-jauh menyempatkan ke sini. Ini berarti masih awal-awal baru masuk sekolah ya?
2: Iya.
3: Day
0: kan,
3: kedua.
0: Ya. Oh, day 2 ya.
1: Day 2. Setelah libur panjang ya, akhirnya kembali beraktivitas lagi. Dan boleh deh Desna juga Tata kita kenalan dulu sambil disapa teman Predua di luar sana yang kali ini lagi menyimak kita.
0: Yuk, siapa dulu yang mau kenalan nih?
1: Desna dulu boleh.
3: Hai, halo. Perkenalkan nama panjang aku Rahma Desna Septia. Bisa dipanggil Desna. Dan ini rekan saya.
4: Perkenalkan, aku Johanna Indrastata Nafiatur Manil Azhara. Aku biasa dipanggil Tata.
1: Dan untuk Desna sekarang kelas berapa? Tadi Desna ya panggilannya, betul?
3: Iya, betul.
1: Desna kelas berapa?
3: Saat ini saya ada di kelas 12.
1: Baru menjalani 12. Day 2 di kelas 12.
3: Iya, benar sekali.
1: Bagaimana perasaannya?
3: Sangat pastinya sangat bangga, senang karena sudah melewati fase-fase dari kelas 10, kelas 11, lalu sekarang ada di tingkat yang paling atas yaitu kelas 12.
1: Kelas 12. Sudah mulai kerasa belum vibe-vibe kelas 12-nya atau masih belum terasa? Masih
3: belum.
1: Oh, belum.
3: Masih day 2 ini.
1: Masih day 2 ya. Yeah. Masih belum terasa kelas 12-nya nanti mungkin ya.
3: Yeah.
1: Tapi untuk planning ke depan sudah ada di kelas 12 nih?
3: Insya Allah sudah ada.
1: Oh, insya Allah sudah. Bagus.
0: Ini kan juaranya juga udah banyak nih.
1: Nah, itu dia.
0: Pengen nambah juara lagi apa enggak nih?
1: Di kelas 12. Sepertinya kelas 12 mulai terbatas ya.
3: Iya.
1: Tapi siapa tahu nanti ada kesempatan, pasti juga enggak akan dilewatkan lah sama Desna. Oke, lanjut di sebelahnya Tata. Kalau Desna kelas 12, Tata kelas berapa?
4: Kebetulan aku masih kelas 11.
0: Oh, adik kelas berarti ya?
4: Iya.
1: Gimana kelas 11, peningkatan di kelas 11, apakah ada yang berbeda di day 2?
4: Mulai day 1 belum pernah masuk kelas.
1: Oh, kemana day 1?
4: Dikarenakan itu ngurusin adik-adik OSIS, Kak.
0: Oh, berarti ini
4: ya.
0: Kamu anggota OSIS ya.
1: Masih MPLS itu ya?
4: Iya, ngurusin adik-adiknya.
1: Terus?
4: Habis itu untuk masuk kelasnya
1: baru hari
4: masih
1: ini
4: masih sungkan.
1: Kenapa bisa, gak sungkan?
0: Oh, beda temannya beda deh.
4: Iya, banyak yang beda. Jadi belum nyempetin masuk kelas juga.
1: Oh, di day 2 ini tadi belum juga?
4: Belum. MPLS-nya masih 4 hari lagi.
1: 4 hari lagi. Jadi masih akan sungkan.
0: Lumayan lah hari dia 4 hari.
1: Lumayan.
0: Oh, berarti ini ya, apa namanya? Biasanya kan kelas 1 tuh bareng sama teman kalian yang baru masuk itu. Ya. Terus kelas 2 kan dipisah tuh. Lagi, ada yang bisa, ada yang bareng ya kan?
1: Kelas
0: 3 kan balik lagi
1: biasanya. Kamu atau
3: kalau untuk kelas 3 itu tetap Jadi yang kelas 11 itu naik ke kelas 3 temennya tetap. Tidak ada perubahan. Yang berubah itu ke kelas 10 dari kelas 10 ke kelas 11.
0: Berarti kelas 11 nanti naik ke 12 tetap yang kelas 12
1: tetap.
0: Itu tadi.
1: Oh, nah, kelas 11 tadi. Karena sudah ada penjurusan kali ya di kelas 11 ya. Jadi kelas 12-nya lanjut gitu ya. Tetap. Oh, kamu ngambil apa di kelas 11 nih yang baru masuk di kelas 11 nih?
4: Ambil IPA Murni.
1: Wow, IPA Murni. Memang suka IPA.
4: Lebih mending IPA daripada IPS.
0: Kenapa?
4: Soalnya kalau IPS takut ketiduran waktu
1: belajar. Waduh. Tapi dia juga meningkatkan minatnya di bidang seni juga di Tawang Prediwa. Tapi pilihannya IPA Murni. Waduh, luar biasa Tawang Prediwa di sore hari ini. Kalau Desna ambil apa di?
3: Kalau saya IPS, kebalikannya dari Tata.
1: Oh, tapi sejalan ya berarti sama ini ya.
3: Iya.
1: Kamu IPS berarti dari kelas 11.
3: Iya, dari kelas 11.
1: Boleh enggak sih kalau misal kelas 11 IPA kelas 12-nya tiba-tiba pindah haluan nih? Ada enggak yang kayak gitu?
3: Tidak ada, gak karena ada ya? Tidak diperbolehkan.
1: Oh, jadi ya memang sudah dari kelas 11 tuh harus dimantapkan ya, biar di kelas 12-nya juga bisa lebih fokus lagi.
3: Benar.
1: Oke, Tawang Prediwa di sore hari ini kita bakal ngobrol bareng mereka berdua. Di mana mereka berdua ini merupakan memiliki prestasi di bidang tari ya.
3: Iya.
1: Tari tradisional nih Tawang Prediwa. Jadi buat kamu yang penasaran di sore hari ini enggak cuman kita aja yang bisa bertanya, selain ini kita bakal sharing-sharing ya. Kamu juga bisa bertanya Tawang Prediwa lewat question box yang sudah aku posting di story Instagram Prodiwa Jember, atau juga bisa di WhatsApp Prodiwa langsung deh boleh di berapain?
0: 081 559
1: 7089 50. Kita tungguin sampai jam 5 aja Tawang Prediwa.

tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa.

0: bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya, yeah, teman berdua masih bareng kita. Kita berempat, berlima.
1: Berlima sama Mas Lutfi.
0: Iya, yeah, berlima sama Mas Lutfi sebagai
1: operator kita di sore hari ini, teman berdua. Dan teman berdua, kita lanjut lagi ngobrol barengan Devna dan Tata ya. Seperti mungkin yang sudah kamu baca di story Instagram, mereka berdua ini berprestasi di bidang tari tradisional, teman berdua. Dan yang mungkin baru-baru aja mereka raih, ini ada di juara 2 lomba tari tradisional regu kategori SMA se-Kabupaten Jember.
0: Yeah. Waduh, bisa diceritain dulu mungkin itu.
1: Ini kalian seregu berarti ya?
2: Iya, satu regu.
1: Boleh nih bercerita dulu untuk di lomba ini. Lombanya di mana ini?
2: Waktu itu tempatnya ada di
1: mana? Mana tuh?
2: Kan yang pertama dulu.
3: Ini yang juara 2.
1: Iya, yang juara 2 yang se-Kabupaten dulu.
2: Oh ini. Ya, waktu itu tempatnya ada di SMA Muhammadiyah 3 Jember.
0: Di Mas Tribusana berarti ya?
1: Mana tuh? Kenapa tuh? Kenapa nih? Agak lupa ini tempatnya nih.
2: Iya.
0: Muhammadiyah 3 sana kan, berarti kan deket jembatan itu kan ya?
2: Iya.
1: Oh, betul.
2: Betul.
1: Betul. Oke, terus, ini berarti kamu satu regu berapa orang?
3: 5 orang.
1: 5 orang. Iya. Bawa tari apa?
3: Mbok Nesarip yang berasal dari Surabaya, yang seperti nenek-nenek itu,
1: Oh yang di posternya itu,
0: bukan ini tawo ya, bukan ya?
3: Bukan
0: ya.
1: Itu gimana tuh tarinya? Boleh diceritain nggak? Awalnya aku lihat ya, tanpa baca dulu, aku kira itu teater, karena kayak teater.
0: Iya. Teater soalnya.
1: Soalnya pas aku baca, loh tari ternyata. Nah, boleh diceritain nggak itu tarinya gimana itu? Siapa yang mau bercerita dulu?
3: Samenes.
2: Jadi tari itu menceritakan apa namanya itu?
1: Apa tuh?
3: Nenek-nenek.
2: Iya, pokok intinya itu tarinya menceritakan tentang nenek-nenek. Pas
1: yang mana?
3: Apa?
1: Kenapa tuh? Nenek-neneknya yang ompong juga itu.
2: Iya.
1: Itu bawa apa sih dia nenek-neneknya? Kan di foto kalian kayak ada bawa sesuatu.
3: Iya,
1: ya?
3: Bawa itu teken apa? Tongkat.
1: Iya, tongkat. Terus neneknya itu kenapa ditarik itu?
3: Kayak sakit pinggang gitu, kayak sudah lansia seumumnya gitu. Habis itu tapi tetap banyak geraknya gitu, tapi sangat lincah.
0: Iya, berarti menceritakan nenek-nenek yang masih semangat hidup gitu ya.
1: Mengangkat lansia itu tadi ya. Yang masih memiliki semangat yang enggak kalah sama anak muda sekarang gitu.
0: Jadi ada adegan sakit encoknya juga
1: gitu. Gerakan tarinya juga ada encok-encoknya.
2: Ada. Seperti layaknya seorang nenek-nenek gitu
1: ya, menjiwai memang ya.
0: Jadi menceritakan tarian itu menceritakan seorang nenek lah pokoknya.
1: Itu dari mana tadi tarinya?
3: Dari Surabaya.
1: Yeah. Ini berarti benar-benar tari tradisional ya, bukan tari kreasi, beda.
2: Lebih tepatnya tari kreasi tradisional.
1: Karena ada kreasinya juga. Dan itu yang mungkin membuat beda dari tari-tari biasanya kali ya. Untuk mempersiapkan tari ini, berapa lama yang kalian butuhkan?
3: Satu minggu
0: ya?
1: Minggu, cepet banget.
3: Iya, satu minggu.
0: Itu satu minggu itu latihannya berapa kali seminggu? Setiap hari kah atau?
3: Setiap hari.
2: Soalnya itu ya, kita sudah hafal, kita sudah tahu dari event sebelumnya. Jadi pas waktu itu tinggal memantapkan aja.
3: Iya. Ganti pola lantai mungkin kak.
0: Gimana?
3: Cuman ganti pola lantainya aja biar kelihatan berbeda.
1: Pola lantai itu gimana kalau ditarik?
2: Pola lantai itu semisal dari gerak yang pertama nanti pindah lagi yang selanjutnya begitu. Nah, bisa jadi bisa membentuk diagonal, vertikal, melingkar, ataupun zigzag juga bisa.
1: Formasinya gitu ya. Oke, jadi memang kalian sebenarnya sudah familiar sama tari ini sebelum untuk memang dipersiapkan untuk di lomba di SM mana tadi?
0: SMA Muhammadiyah.
1: Sudah familiar, berarti memang latihannya sebelumnya memang sering untuk membawakan tari ini di ekskul. apa nama tim, nama ekskulnya atau apa?
2: Nama ekskulnya itu Saraswasti.
1: Saraswasti. Saraswasti.
0: Ya. Oh, ya. Itu apa itu? Nama ekskul dari Jenggawa ya?
2: Iya.
0: Sama Jenggawa.
1: Lalu yang dipilih 5 orang untuk mengikuti lomba ini dipilihnya berdasarkan apa? Apakah mengajukan diri atau memang ada seleksi dulu dari ekskul atau gimana?
2: Lebih ke mengajukan diri.
1: Terus?
3: Habis itu dipilih tim intinya gitu, Kak.
1: Tim inti?
3: Iya.
1: Gimana toh?
3: Kayak yang semisal kita
0: nanti ada cadangan juga.
1: Iya, ada tim cadangan atau gimana?
3: Ada, tapi
1: ada loh.
3: Waktu lombanya itu enggak setiap event ikut terus, Kak. Jadi yang mungkin tim ini aja atau anak ini aja gitu biasanya.
0: Oh. Dipilih berdasarkan apa itu biasanya?
3: Dilihat dari semisal anak ini ikut lomba ini udah berapa kali meraih prestasi, udah familiar belum gitu.
1: Jadi memang di lomba ini sepertinya dipilih yang waktunya mepet berarti ya, di satu minggu itu langsung digas ya.
2: Iya, mepet.
1: Termasuk mepet ya. Itu berarti pas kamu kelas 11 ya?
2: Iya. Masih kelas 11 dan Tata masih kelas 10.
1: Untuk kostum dan sebagainya kalian menyiapkan sendiri atau gimana?
3: Kita menyewa. Itu sempat ada kericuan waktu menyewa kostum.
1: Kenapa tuh? Kericuan apa tuh?
3: Karena yang di tempat biasanya kita sewa itu nggak bisa disewa karena beneran ada acara. Habis itu tempat keduanya nyewa itu
2: jauh.
3: Dan habis itu pelayanannya kurang enak dan tidak muat buat kita.
2: Jadi kita jauh-jauh dari Jenggawa ke tujuan itu sia-sia, tidak dapat apa-apa.
1: Akhirnya pakai kostum dapat dari mana?
2: Akhirnya dapat dari tempat lain.
3: Itu malamnya, besoknya posisinya kita udah lomba.
1: Mepet berarti
2: iya, malam baru dapat.
0: Satu hari sebelum ya?
2: Iya.
1: Habis fittingnya juga berarti mepet banget buat ngepasin, nyocokin semuanya.
0: Itu dapat 5-5-nya tapi.
2: Dapat. Itu bahkan enggak fitting, langsung ngambil ada langsung ngambil.
1: Untungnya pas semua atau ada yang diakal-akalin?
2: Untung itu kostumnya all size, ukurannya tuh gede gitu.
1: Jadi mungkin tinggal dipas-pasin aja.
2: Iya.
1: Kalau untuk makeup kalian makeup sendiri apa gimana biasanya?
2: Makeup sendiri
1: ya. Pure ya.
2: Iya.
1: Jadi gigi diitemin tuh dari siapa? Iya.
2: Dari kebetulan saya yang makeupin semua anak 5 itu.
1: Oh gitu. Terus. Ngide, ini giginya diitemin ya.
3: Pakai spidol lah.
2: Awalnya pakai spidol.
1: Spidol permanen.
2: Iya.
1: Terus.
2: Cuman karena kena gigi kan basah ya.
1: Luntur ya?
2: Iya, jadi enggak hidup spidolnya. Ngakalin ini pakai apa gitu.
1: Pakai apa akhirnya?
2: Terus cari di pouch make up. Nemu eyeliner hitam.
1: Terus
3: jadinya pakai eyeliner.
2: Dipakailah eyeliner hitam itu yang waterproof. Bisa.
1: Oh, bisa.
2: Bisa. Dibuat makan pun enggak hilang.
1: Yang waterproof ya?
2: Iya.
1: Rasanya gimana tuh?
2: Iya,
0: dibuat makan gak hilang.
2: Enggak.
0: Berapa hari itu dipakai kalian tuh? Satu minggu berapa?
2: Enggak sampai berminggu-minggu.
1: Siapa itu yang giginya dihitamin tadi ya di poster itu ya?
2: Ini
1: Tata.
2: Iya.
1: Rasanya gimana?
3: Rasanya enggak, waktu nari enggak kerasa, tapi waktu di video iup.
2: Kering, giginya kering
1: berasa
2: soalnya.
1: Berasa kayak pakai
2: bel.
1: Iya, iup gitu. Bersihnya gimana? Kumur ya?
2: Iya.
1: Oh, hilang lebih.
2: Digosok. Iya.
0: Digosok gini hilang ya.
1: Iya, tapi selama tampil aman ya, enggak
2: kumur.
1: Waduh. Perjuangan ya, ternyata unik juga untuk menampilkan menonjolkan sebuah karakter nenek itu tadi ya, dengan ide-ide yang menarik dan akhirnya berhasil menempati di juara 2.
0: Keren.
1: Enggak sia-sia ya perjuangan terpontang-panting gitu.
2: Iya.
0: Settingnya satu hari sebelum ya kan.
1: Makeup karakternya bagus.
0: Berarti udah ini ya, fasi makeup nenek ya.
1: Makanya aku kira tuh awalnya teater. Wah, ini kok keren itu makeupnya.
2: Ya, itu awalnya itu ya, makeup sendiri gara-gara gurunya itu ada acara.
1: Oh, berarti ini karena terpaksa sebenernya.
2: Iya, jadi gurunya itu ngajarin nanti dikasih ini. Terus alisnya dikasih ini. Dicontohin. Jadi saya tinggal meraktekin aja.
1: Masalahnya kan bentuk tiap orang juga tiap anak beda-beda. Beda. Ini ya. Mungkin juga ini di ininya beda, alisnya beda, ininya beda. Akhirnya kamu ya explore aja yang ngikut.
2: Iya, ngikut apa bentuk muka teman-teman aja.
1: Ya. Untungnya alhamdulillah berhasil.
2: Alhamdulillah ya. Berhasil.
1: Oke, lanjut kita cerita ke juara selanjutnya.
0: Juara Lydia. Harapan 1 lomba tari tradisional tingkat provinsi yang diadakan oleh Jatim Winner. Ini sama juga berarti.
1: Satu regu juga?
2: Iya. Kebetulan kebetulan tari yang dibawakan juga sama.
1: Oh, sama. Duluan mana lomba ini?
2: Duluan yang ini. Ini awal mulanya ini kita nari ini.
1: Oh, dan ini di tingkat provinsi dulu.
0: Di Jember atau di mana?
2: Di mana? Ya, di waktu itu tempatnya di Jember.
1: Di Jember. Ini Jember. SMA juga atau umum? Lombanya?
3: Tingkat SMP dan SMA.
1: Oh, pelajar ya ngasih.
2: Iya, pelajar.
1: SMP dan SMA juara harapan 1 dengan tari yang sama.
2: Iya. Hmm.
1: Tapi ini berarti kostumnya beda dong?
2: Beda. Beda
1: ya? Oh, jadi mungkin yang tadi tuh lebih explore dari lomba yang kemarin ya.
2: Iya.
1: Jadi bisa agak di remake-remake nenek-neneknya gimana.
2: Iya.
1: Kalau yang pertama kali, ini gimana kostumnya?
2: Kalau yang pertama kali itu kostumnya kita ngambil di yang biasanya kita sewa.
1: Oh, itu pas ada.
2: Ada.
1: Terus-terus. Make up-nya juga masih sendiri atau?
2: Make up-nya itu pelatih kita, ibu guru kita.
1: Ini berarti kalau awal persiapannya lebih panjang atau juga mepet juga?
3: Lumayan panjang.
2: Lumayan panjang.
3: Iya.
2: Karena
3: satu bulanan.
2: Ini jauh-jauh hari.
1: Oh, ini latihan satu bulan.
2: Iya.
1: Orangnya sama 5 orang itu.
3: Iya, sama.
2: Sama.
3: Sama.
2: Iya, iya, sama.
1: Sama enggak ini?
2: Sama.
1: Ini 5 orang itu. Tapi yang tadi berbeda yang pola lantai yang jelaskan tadi beda.
2: Iya, beda.
3: Cuma
2: diganti
3: pola
2: itu.
3: Pola lantainya aja sama kostumnya.
1: Oh.
0: Oh, sama kostumnya sama pola lantai itu tadi.
1: Iya.
0: Oke. Terus ini apa namanya kalau di apa namanya di dari juara lomba tari tradisional regu kategori SMA Sekabupaten Jember, lalu ada juara harapan 1 lomba tari tradisional tingkat provinsi. Ini yang paling mengesankan yang mana dari dua lomba ini? Menurut
2: yang
0: kalian?
2: Pertama, gitu.
1: Menurut
2: yang pertama.
1: Yang
2: pertama. Yang pertama yang harapan
1: satu.
2: Satu itu.
1: Kenapa?
2: Karena waktu itu lombanya pas di bulan puasa.
0: Okay.
2: Jadi latihan itu sambil puasa.
1: Oh, wow.
2: Yang pastinya melelahkan.
1: Kerasa
2: karena
1: banget ya.
2: Iya. Apa buka puasanya maghrib pagi sampai menjelang sore itu masih latihan dengan tenaga yang seadanya itu.
1: Sisa.
2: Iya, betul.
1: Terus. Jadi itu memang menurut kamu berkesan karena effortnya luar biasa ya.
2: Iya. Terus itu juga karena kita pertama kali narin itu, jadi ya kita harus mulai dari awal.
1: Oh, ngafalin juga.
2: Iya,
1: gerakannya gimana.
2: Betul.
1: Ngompakin juga gitu ya. Oke, kalau dari Tata sama ya, yang pertama juga?
3: Iya, sama.
1: Kenapa?
3: Soalnya itu saya yang ngerekomendasiin tariannya. Karena saya ingin aja mencoba hal baru.
1: Oh.
3: Habis itu saya juga yang ngelatih mereka dari awal. Habis itu sama juga gara-gara itu puasa.
1: Ya,
3: dan kerasa. Itu daywan puasa kita bukanya tidak di rumah.
1: Di mana?
3: Di jalan.
1: Oh, di jalan. Karena habis latihan tuh tadi ya.
3: Iya,
2: itu itu malamnya ya habis habis buka puasa, malamnya lanjut lagi latihan.
1: Oh, masih lanjut.
2: Iya, lanjut.
3: Kita latihannya itu cukup sampai hampir jam 10-an.
2: Jam 10 itu baru selesai mulai pagi sampai malam.
0: Wow, itu enggak capek kakinya.
2: Kakinya capek, cuman ya dikuat-kuatin lah ya.
1: Ini kan tadi rekomendasi dari Tata ya, yeah, untuk tarinya ya. Kamu tahu dari mana tarinya ini?
3: Saya waktu itu ikut sanggar. Habis itu kayak
1: kamu pernah ikut sanggar?
3: Iya.
1: Terus.
3: Di uji kompetisikan. Kebetulan pernah dapat materi itu. Jadi kayak aduh, tariannya kok lucu gitu, kayak nenek-nenek
1: menarik,
3: gitu.
1: Iya.
3: Jadi, ayo wes nariking. Terus jadinya lari gitu. Itu. Iya.
1: Oh, karena kamu yang tahu gimana tarinya, jadi kamu yang juga untuk mengajari teman-teman ini tadi ya.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa.
0: Just.
1: Inisiatifnya tinggi tuh ya ini.
0: Nah.
1: Dan teman Predua, setelah ini kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng mereka berdua, tentu aja lebih dalam lagi tentang tari, apa susahnya tari. Aduh, ini kayaknya susah banget ya. Karena aku susah mendak gitu. Nah, setelah ini kita bakal sharing lebih dalam lagi soal tari. Teman Ngompre 2 buat kamu yang ingin bertanya juga seputar tari atau seputar lombanya juga masih boleh kok. Langsung aja di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember atau juga bisa deh di WhatsApp Pro 2 di 081
0: 559 79 50. Yeay.

Kira-kira kenapa ya rambut Uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.

0: Masih barengan kita teman berdua ya. Kita lanjut lagi.
1: Kita lanjut lagi teman berdua ngobrol bareng Desna dan juga Tata ya. Kalau tadi kita sudah ngobrolin soal lomba-lomba tari yang kalian raih, ada gak sih lomba lain juga yang mungkin pernah kalian raih selain tari?
2: Ada.
1: Apa tuh Desna?
2: Kalau saya ini juara 2 pidato trio.
1: Pidato ya.
2: Seprovinsi sama? Jawa Timur.
1: Oh, provinsi. Terus
2: sama juara harapan 2 FLS 3N baca puisi.
0: Wih, keren.
2: Tingkat Kabupaten Jember tahun 2025.
1: Oh, tahun lalu berarti.
2: Iya.
1: Oh, wow. Memang sepertinya anak sastra banget nih ya.
2: Iya, kebetulan ngambil IPS gara-gara itu.
1: Oh iya, karena memang sepertinya suka di bidang seni ya.
2: Iya.
1: Tuh, terus nari juga.
2: Betul.
0: Kalau nggak seneng nyanyi juga, enggak?
1: Nyanyi.
2: Kalau nyanyi
1: suka banget ini.
2: Suka, cuman karena suaranya seadanya begitu, jadi tidak terlalu mengeluarkan.
1: Tidak. Belum lah ya, belum terlalu untuk diolah. Siapa tahu
2: iya,
1: nanti kepikiran terus tiba-tiba diolah, benar-benar dilatih, siapa tahu.
2: Iya.
1: Oke, kalau dari Tata ada nggak yang lain? Kalau Desna kan tadi di pidato sama puisi, kalau kamu ada juga nggak?
3: Nggak apa-apa ini.
1: Nggak apa-apa. Apa? Ada nggak?
3: Ada.
1: Apa di bidang apa? Tari
3: di
1: juga atau yang lain?
3: Olahraga.
1: Oh, olahraga. Olahragawan nih ya.
0: Apa? Apa?
3: Dari SMP itu saya sering tanding sana sini buat sepak bola, buat futsal.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Oh.
1: Futsal putri berarti ya?
3: Iya.
0: Pernah juara futsal putri juga?
3: Yang futsal putri kebetulan belum dikasih kesempatan. Habis itu kalau yang sepak bola itu biasanya udah masuk semifinal gitu malah gugur. Tapi
1: karena memang kalau sepak bola, futsal itu kayak pertandingan yang panjang memang panjang, capek, lama. Jadi kayak memang ya harus butuh proses yang panjang juga pasti.
0: Dan butuh kekompakan juga ya.
1: Iya.
0: Bukan itu kan bukan permainan satu orang ya,
1: apalagi
0: orang.
1: Cewek-cewek semua.
0: Nah,
1: nah.
0: Gitu.
1: Oke, selain itu ada lagi enggak selain futsal ataupun sepak bola itu?
0: Pencak silat mungkin.
1: Apa-apa?
3: Awal masuk SMA itu

0: Lari kalau dikejar.
1: Lari dari kenyataan.
0: Cepat kalau itu ya. Oke, okay, kita bakal lanjut ngobrol bareng mereka berdua. Kita balik lagi tadi ke tari ya. Tetap yang disukai tari atau sebenarnya suka larinya atau suka basket sampean, suka futsal olahraganya?
2: Suka semuanya.
0: Oh, suka semuanya. Sekarang yang paling ditekuni.
2: Kebetulan kalau sekarang latihan nari dulu, soalnya mau ada lomba. Oh. Kalau besok latihan futsal.
0: Oh, wow, masih berjalan futsalnya?
2: Masih.
0: Larinya?
2: Larinya kalau
0: lari di futsal.
2: Kadang-kadang.
0: Ya futsal kan juga lari ya. Oh, wow, ternyata olahraga.
1: Tapi kalau Desna enggak ini ya, enggak suka olahraga.
3: Enggak terlalu suka olahraga.
1: Enggak terlalu suka olahraga.
0: Seni.
1: Seni. Jiwanya memang jiwa-jiwa seni ya. Puisi, gitu-gitu, tari gitu ya.
0: Kamu dari sejak kapan suka menari? Desna.
3: Dari sejak SMP.
0: SMP.
1: Apa alasannya?
0: Karena lihat apa atau karena apa?
3: Karena kok lihat orang-orang nari gitu kayak bagus, terus jadi pengen juga. Terus coba-cobalah. Ternyata ya seseru itu.
0: Nyoba di mana? Di ekskul SMP.
3: Iya.
0: Oh,
3: ikut ekskul gitu.
0: Terus gimana selama mencoba? Beneran seru atau gimana?
3: Seru banget. Iya, apalagi teman-temannya itu banyak. Terus kalau misal enggak bisa nih ya. Nanti diminta ajarin ke teman satunya yang udah bisa gitu.
0: Oh. Awal-awal belajar kamu paling kesusahan apa kalau pas nari? Paling susah
3: ya? Sejauh ini belum ada yang susah karena apa ya?
0: Belajar prinsip, bareng-bareng.
3: Iya, gitu ya. Prinsip saya tuh pokok kalau sekiranya saya gak bisa ya harus latihan secara terus menerus pokok sekiranya sampai bisa gitu.
1: Okay.
0: Jadi memang dipaksa untuk latihan karena memang kamu juga suka, jadi
3: otomatis
0: juga mau mendalami, mau belajar sampai akhirnya bisa, jadi semuanya bisa gitu ya.
3: Betul.
0: Yang paling lama belajarnya bagian apa biasanya, menghafalnya kah atau mendaknya kah atau apa yang kamu paling
3: kalau
0: lama belajar?
3: Kalau menghafal cepat. Gak terlalu lama.
0: Lemesnya cepet. Langsung lemes.
3: Iya.
0: Wow. Memang sudah lemes sepertinya kamu ya. Banyak berlatih memang ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, kalau Tata suka dari kapan menari? Kan kamu lari nih. Gimana ngelemesin itu?
3: Iya juga.
0: Futsal. Terus
2: sebenarnya saya SD itu pernah ditekuni buat lompat tinggi. Habis itu juga kayak mau nari kan agak kesusahan.
0: Makanya
2: masuk SMP disuruh ikut nari awalnya kayak nggak bisa bu, soalnya udah olahraga gitu. Apalagi saya waktu itu tomboy.
0: Oh iya.
2: potong laki.
0: Apalagi memang atlet biasanya futsal, sepak bola apalagi ya. Terus akhirnya
2: habis itu rambut saya mulai panjang. Saya disuruh ikut eskul tari di SMP. Terus kayak ikut nari-nari kok bagus gitu. Kayak pakai baju-baju bagus, cantik-cantik
3: gitu. Sambil make
0: kamu
3: up.
0: Kamu tertarik sama baju-bajunya cantik-cantik gitu ya.
3: Sama sih.
2: Habis itu langsung dilesin di sanggar. Habis itu
0: ikut sanggar berarti.
2: Iya.
0: Terus.
2: Mulai itu kayak
0: di SMP itu ikut sanggar.
2: Iya. Kayak kok asik. Jadi kayak membagi waktunya. Semisal sekarang saya latihan futsal, berarti besok saya nari.
0: Terus besoknya
2: besok futsal lagi
0: ya. Nari lagi
2: ya.
0: Futsal lagi, nari lagi.
1: Belajarnya habis kapan?
0: Belajarnya
2: malam.
1: Iya. Jadi
2: pulang latihan
1: siang
2: langsung les.
1: Oh, gitu.
0: Sepertinya untuk Tata sehari 24 jam kurang. Jadi kita tambah karena benar-benar semuanya ya masih jalan dua-duanya untuk olahraga, tari, belajar OSIS.
1: Siapa yang paling ini, yang paling support dari hobi kalian?
3: Ibu.
1: Kalau Desna ibu ya?
3: Iya.
1: Kalau Tata?
2: Kalau keluarga saya nyuportnya di tari. Kalau olahraga kurang nyuport karena yaitu olahraganya yang biasanya dilakukan laki-laki.
1: Ya. Sepak bola kan, tapi kan sekarang kejuaraan sepak bola perempuan sudah ada.
0: Banyak kan sekarang.
2: Iya. Udah agak mengurangi juga sekarang.
0: Mengurangi apanya?
2: Mengurangi olahraganya.
1: Enggak pengen ikut ini, enggak pengen ikut ekskul lain, misalkan kayak paskibra atau apa gitu.
2: Pernah

0: nyoba awal-awal masuk SMA pernah nyoba ikut pascam, day one udah pingsan.
1: Padahal olahragawan loh.
2: Iya.
1: Karena kamu fisiknya kuat terus.
0: Soalnya saya gak bisa kalau diem terlalu lama di bawah terik matahari.
1: Bisanya lari ya.
0: Iya.
1: Bisanya lari.
2: Oh, kalau diem terlalu lama bisa ini, bisa pingsan ya.
0: Iya.
2: Berarti kalau upacara, setiap upacara yang ditandu itu pasti kamu. Bukan.
1: Atlet kita. Oke, kalian berdua ini berarti di bergelutnya di tari tradisional ya.
0: Iya.
1: Apakah pernah mencoba tari-tari yang dance modern juga? Atau memang di tradisional aja? Pernah mencoba gak?
3: Kalau sejauh ini di dance itu saya gak bisa. Karena karena kalau udah di tari tradisional ke dance itu beda rasanya.
1: Gimana?
3: Kalau dance tuh lebih apa ya? Lebih gerakannya tuh lebih berpower, cepet. Kalau ditarik kan bisa lemah gemulai gitu-gitu.
1: Tapi kan tetap ada tenaganya juga.
3: Iya, cuman beda aja gitu.
1: Hentakannya juga.
3: Iya, betul.
1: Itu pakai tenaga juga.
3: Iya.
2: Tenaga apa? Tenaga dalam.
1: Tapi tetap nyamannya di tradisional.
3: Iya.
1: Ya. Oh, oke. Kalau Tata sama kah atau pernah mencoba dance juga nyaman juga?
0: Sama kayak Mbak Desna, nggak bisa sama sekali buat dance.
3: Iya, soalnya kalau udah sering di tari tradisional tiba-tiba pindah ke dance itu badan rasanya kayak kaku semua.
1: Harus cepet gitu ya temponya,
2: butuh penyesuaian lah ya.
3: Iya, karena nggak kebiasa.
0: Harus lentur juga itu badannya. Kan biasanya kalau kita cuma tangannya apa
1: sama perasaan kayak gini juga biasanya kalian muter-muter juga.
2: Ya kayaknya harus belajar kungfu sih biar
1: segitu muter lah. Oke deh, aku mau tanya sama kalian berdua, selama mengikuti lomba-lomba tari apalagi Desna di bidang seni, pasti lombanya kebanyakan tampil ya.
3: Iya.
1: Nah, mungkin pada saat kalian tampil pernah nggak ngerasa gugup atau nervous? Nah, itu cara kalian mengatasi seperti apa sebelum menampilkan lomba? Kalau dari Desna gimana biasanya?
3: Kalau saya sih
1: nervousnya ada nggak?
3: Ada.
1: Ada.
3: Ada.
1: Nah, itu gimana menghilangkan nervous biar?
3: Biasanya apa ya, dibuat ketawa-ketawa aja sama teman-teman, nanti nervousnya itu hilang-hilang sendiri.
1: Kalau pas di atas panggung pernah lupa gerakan nggak?
3: Pernah, cuman sedikit aja.
1: Akhirnya gimana, langsung menyesuaikan, langsung sadar gitu ya?
3: Iya.
1: Sadar, langsung berusaha menyesuaikan sama teman-teman gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau dari Tata ada gak tips biar gak nervous atau mungkin gimana biar gak gugup pas tampil?
0: Biasanya kan kalau nervous itu gara-gara dilihat sama orang yang dikenal.
1: Iya, bisa jadi.
0: Tapi saya kalau nari-nari begitu gak ngelihat orang-orangnya, lihat yang lain. Sekiranya saya gak kenal, saya lihat gak apa-apa.
3: Dewan jurinya begitu.
0: Iya,
3: kalau enggak kenal.
1: Kan dewan juri makin nervous.
2: Deg-degan gitu ya.
0: Iya. Yang kemarin kebetulan enggak. Jurinya itu waktu dari awal saya masuk ngelihat saya terus. Jadi waktu saya nari, saya giniin.
1: Natap terus jadi.
0: Iya.
3: Oh. Iya, sama juga sih.
1: Jadi kayak mencari titik mana yang mungkin sekiranya bisa buat kamu nyaman gitu.
3: Iya. Ya.
1: Kalau ngelihat orang tua nervous berarti, kalau misal orang tua nonton.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Saya malu. Oh, malu. Jadi nggak mau dong ngelihat teman-teman orang tua pas kalian tampil.
3: Takut
1: ya. Takut salah gerakan, takut lupa, tiba-tiba malah jadi kacau gitu ya di atas panggung.
3: Iya.
1: Jadi memilih untuk melihat orang-orang yang nggak dikenal.
3: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Itu bisa menjadi tips mungkin ya teman-teman pria juga bisa dicoba. Coba kamu jangan terlalu, memang kadang kalau kita melihat orang ya itu tadi malu ya kalau dia kenal, jadi malu terus kayak duh gak mau gitu. Tapi ya itu tadi untuk tipsnya berarti melihat orang yang tidak dikenal. Lanjut buat kalian berdua, tantangan untuk menjadi penari tradisional di era sekarang apa nih menurut kalian? Siapa dulu?
0: Mbak Desna.
3: Tantangannya ya sulit sekali karena di era sekarang ini banyak teman-teman yang menyukai tari. Dan untuk tarian yang kreasi ini, banyak sekali tarian-tarian yang ada unsur seperti kayak salto-salto, roll gitu-gitu. Jadi itu menurut saya lumayan sulit untuk dicontoh karena saya gak bisa.
1: Iya, kok makin macem-macem gitu.
3: Iya. Ya,
2: jadi unsur apa ya, milenial mungkin ya. Udah semakin kesini semakin ini, semakin barbar mungkin ya.
3: Iya.
1: Semakin ingin menampilkan yang berbeda sampai benar-benar gerakannya dibuatnya makin macem-macem lagi.
3: Iya, betul. Tadi.
2: Atau bisa di ini silang. Kan kalau dance juga ada yang salto-salto juga deh.
1: Iya, tapi kalau dance kan memang biasanya gerakannya gitu. Kalau sama tradisional kan agak ini ya, susah memang.
3: Susah.
1: Oke.
2: Kalau selain yang itu, tradisional yang dari Surabaya itu, apa lagi yang dikuasai tarinya? Tarian tradisional.
1: Oh, Desta.
3: Tari yang kemarin kita latihan.
1: Tari apa?
4: Itu gak termasuk kreasi.
1: Tari, tapi masih tari tradisional.
3: Kreasi.
1: Oh, bukan kreasi. Ya. Oh, tari kreasi okay. Ya. Oke. Okay.
3: Kalau tari tradisional Gambyong?
2: Gambyong.
3: Gambyong Pareanom. Iya. Ada Pareanom sama Mari Kangen.
2: Itu dari mana itu?
3: Itu dari Jawa Tengah.
2: Oh, Jawa Tengah ya. Kalau dari Jawa Timur tari Remong gitu-gitu itu enggak.
1: Belum.
3: Belum.
1: Apa? Oh,
3: kalau dari Jember Watuloh. Oh. Terus sparkling?
2: Labako. Labakau. Labakau.
3: Labako.
2: Labako.
1: Labako. Oh.
2: Banyak juga ya mereka ya menguasai banyak tarian gitu ya.
1: Betul.
2: Itu enggak kadang-kadang enggak ini kedistrik sama tarian lain enggak pernah.
1: Tiba-tiba terhubung misalkan, ke tarian lain. Kalian
2: waktu nari kok mirip sama tarian yang ini gitu.
3: Biasa, pernah. Biasanya ada pernah.
2: Pernah ya?
1: Iya. Ya maksudnya kesalah gerakan juga itu tadi ya.
3: Iya.
1: Tapi untungnya kalau beregu itu berarti bisa kayak ngelihat temen ya untuk kembali mensinkronkan.
3: Ya, tapi menurut saya lebih enak nari solo.
2: Oh.
1: Enakan solo berarti.
3: Iya. Kenapa? Karena kalau nari solo itu kalau semisal kita salah, kita mau ngelihat siapa juga enggak ada. Jadi juri penonton itu nggak akan ada yang tahu kalau kita salah, soalnya kita gerak sendiri.
1: Jadi kayak langsung
2: bisa improvisasi.
3: Iya, gitu. Improv. Ya,
1: yang penting nggak kelihatan panik aja.
3: Iya, tetap lanjutin aja kalau salah.
1: Kalau Tata lebih suka solo atau bergu?
4: Sebenarnya enak solo, tapi buat saya yang mudah malu, ya.
1: Enak ramean
4: gitu. Enak ramean.
1: Karena ada temennya iya. Gitu ya. Oke. Akhirnya teman Predua, nanti kita masih bakal ngobrol satu segmen lagi ya terakhir. Jadi buat kamu masih ada kesempatan untuk bertanya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di Labas 9,5 FM Predua RRI Jember.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.
2: Hai. Tahukah kamu? Kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Segmen terakhir
1: teman-teman berdua, ya. Segmen terakhir langsung saja ada gabungan dari WhatsApp Redua dari Kak Lara Purnamasari.
0: Kak Lara Purnamasari.
1: Tadi baru aja ya kita sebut Kak Lara, mana nih ternyata sudah muncul di skenain teman Redua. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Lara.
0: Iya. Yeah.
1: Aku bacain ya dari Kak Lara Purnamasari. Terkadang perkembangan zaman sekarang ini membuat seni tari tradisional semakin jarang diminati karena generasi muda lebih cenderung tertarik pada hiburan digital dan budaya populer. Memang banyak ya sekarang ya. Menurut Anda sendiri, kalian berdua nih sebagai seorang penari, penari muda apalagi, apakah cukup hanya mengajak masyarakat untuk mencintai budaya agar seni tetap lestari, atau justru diperlukannya inovasi yang berani meskipun beresiko mengubah nilai-nilai tradisinya? Terima kasih Kak.
0: Wah, cukup berat.
1: Mungkin,
0: ya.
1: Gini ya. Gini, apakah cukup hanya mengajak masyarakat untuk sekedar suka,
0: tahu,
1: sekedar cinta sama seni pertunjukan tari ini, ataukah mungkin justru perlu inovasi lebih dari kalian? Mungkin biasanya di tari kreasi tadi ya, tari kreasi untuk berinovasi agar menarik, apa ya, menarik muda-mudi sekarang agar lebih tertarik sama tari ini, meskipun memang beresiko itu tadi ya untuk mengubah nilai-nilai tradisinya. Gimana nih, yuk kita diskusi aja. Kalau dari Desna gimana?
2: Kalau menurut saya sih ya harus berinovasi juga.
1: Iya, penting ya memang
2: berinovasi.
1: Agar gak ketinggalan itu tadi.
2: Betul.
1: Salah satunya juga tari kreasi itu termasuk bentuk dari inovasi juga gak sih?
2: Iya.
1: Seperti yang tadi kamu sebutkan ya, yang ada salto
2: akrobat akrobat.
1: Ya itu. Itu memang untuk menarik agar budaya tari ini tetap lestari juga.
2: Betul.
1: Ya, tapi
0: mungkin
1: tetap
0: ini tidak mengubah sih enggak, kalau menurut saya gitu.
1: Ya, ya. Kan ini beresiko memang. Tapi tentunya kita juga berusaha ya untuk tetap menjaga nilai-nilainya,
0: menjaga
1: budayanya. Kalian berdua kan pasti juga ketika mau membawakan suatu tari juga belajar dulu kan, apa ceritanya nih, ini tari apa ini, asal-usul dari mana, pasti kan kalian tahu kan. Nah, itu pasti kan kalian tetap jaga poin-poinnya apa yang mau disampaikan lewat pesan lewat tari itu. Oke, Kak Lara, semoga terjawab ya. Kita
0: terjawab.
1: Ini sudah di menit akhir tuh obrolan, enggak kerasa banget. Mungkin
0: tidak
1: sebelum
0: terasa.
1: Iya, sebelum menutup obrolan di sore hari ini, langsung saja kali untuk pesan teman Predua di luar sana yang mungkin mau mencoba tari, masih malu-malu, masih takut, masih enggak berani, aduh enggak bisa, aduh enggak deh gitu, terlalu lemah gemulai, aku enggak bisa. Nah, ini boleh dimotivasi nih teman di luar sana yang mungkin mau mencoba terjun ke dunia tari juga. Siapa dulu?
2: Aku dulu ya.
1: Ya, boleh.
2: Terima kasih untuk RRI Pro 2 Jember atas kesempatannya. Semoga RRI terus menjadi sahabat generasi muda dan wadah untuk melestarikan budaya Indonesia.
0: Amin.
2: Mari bersama menjaga tradisi, memanfaatkan teknologi secara positif, dan bangga menjadi bagian dari budaya Nusantara.
1: Asik. Tetap bangga ya sama budaya-budaya kita yang gak kalah luar biasa sama budaya-budaya populer sekarang.
2: Iya.
1: Oke, kalau dari Tata gimana nih? Kalau dari Tata apa pesan untuk teman berdua? Apa?
3: Terima kasih kepada RRI Pro 2 Jember yang telah memberikan ruang bagi generasi muda untuk berbagi inspirasi dan memperkenalkan budaya Indonesia. Semoga RRI Pro 2 terus menjadi media yang mengedukasi, menghibur, dan memotivasi generasi muda untuk terus berkarya, berkembang, dan memberikan saksi nyata untuk Indonesia.
1: Amin. Terima kasih Desna dan juga Tata sudah menyempatkan hadir di sore hari ini dan juga berbagi cerita. Semoga sukses kedepannya ya.
2: Amin.
1: Semoga kita bisa berjumpa lagi. Dan terima kasih juga untuk teman Predua di luar sana yang sudah menyimak kita. Terima kasih buat Kak Lara tuh katanya, terima kasih Kak sudah terjawab lope-lope. Buat teman Predua di luar sana, tenang aja, kita masih bakal lanjut temenin kamu tapi barengan aku dan juga Ewin aja.
0: Desna
1: dan juga Tata harus pamit undur diri di sore hari ini ya. Terima kasih banyak. Tetap stay tune terus barengan kita ya. Kita masih bakal lanjut temenin sampai jam berapa, Win?
0: Sampai jam 7 malam nanti.
1: Sampai jam 7 malam. Soto Mampre 2, stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit teman Mampre 2.

ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Tomong Perdua, setelah tadi kita ngobrol ya bareng teman-teman yang luar biasa, kali ini kita lanjut lagi di sore ceria interval berikutnya. Apa tuh, Win?
1: Chang Chi Man.
0: Bincang-bincang bareng Batman. Bukan ya.
1: Bincang ceria
0: menyenangkan. Dan Tomong Perdua, di tema kita di hari ini untuk Chang Chi Man. Seru banget nih Tomong Perdua. Waduh. Ini masih sore Bapak Ewin.
1: Terus begadang, Bu.
0: Tema kita apa, Win, di sore hari ini?
1: Nah, ini nih. Jadi Tomong Perdua, sore ini kita bakal ngobrol tentang suatu kata yang sederhana nih, tapi punya makna yang besar.
0: Apa itu?
1: Nah, ini nih, kalau dengar kata damai, mungkin yang terlintas ini adalah suasana tanpa konflik, ya kan? Padahal damai ini juga bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita saling menghargai pendapat, tidak mudah terpanjang emosi juga mungkin ya. Dan juga, nah ini nih, mau mendengarkan orang lain.
0: Nah, ya, ini dia Tomong Perdua.
1: Dan tetap menjaga hubungan baik, meskipun berbeda latar belakang, budaya maupun keyakinan, Dit.
0: Betul.
1: Makanya temanya adalah arti damai.
0: Arti damai.
1: Apa arti damai dalam kehidupan sehari-hari kamu?
0: Nah, ini dia Tomong Perdua, langsung aja ya kita ikut berbagi pendapat. Kalau mau cerita juga boleh di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Perdua Jember. Lagi on progress Tomong Perdua. Atau kalau mau langsung mengetik sekarang juga bisa, langsung aja ketik di WhatsApp Perdua deh
1: aja.
0: Betul, di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Atau ngompro dua, kita lanjut lagi obrolan kita di Cangcimen sore hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi kita ngomongin soal apa?
1: Kali ini kita, iya benar.
0: Perdamaian.
1: Jadi itu ngompro dua, perdamaian.
0: Dan teman berdua, kalau ngomongin soal damai bukan berarti kok semua orang tuh harus selalu sepakat. Enggak ya, sebenarnya teman berdua. Justru dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan adalah sebuah hal yang wajar. Yang membuat suasana tetap damai itu adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut, teman berdua.
1: Benar, damai ini bisa dimulai dari hal-hal kecil loh teman berdua. Ya, seperti
0: apa?
1: Menghargai.
0: Terus.
1: Jadi misal nih kamu ngomong gitu ya, kamu ngomong jangan disela-sela.
0: Gantian.
1: Gitu.
0: Terus.
1: Apa namanya? Ya.
0: Menghargai.
1: Iya benar sih, giliran orang gitu maksudnya, gitu. Tidak memaksakan pendapat juga. Terus ya menjaga tutur kata lah ya, biar nggak sekarepan gitu. Serta menghormati teman. Nah, menghormati teman yang memiliki kebiasaan ataupun keyakinan yang berbeda.
0: Betul.
1: Ini juga salah satu cara damai sih.
0: Dan teman berdua, apalagi di era media sosial seperti sekarang ya, menciptakan suasana damai itu juga berarti kita bijak saat berkomentar. Terus tidak mudah menyebarkan informasi yang mungkin belum jelas tuh kebenarannya, dan juga menghindari ujaran kebencian di media digital sekarang.
1: Iya. Nah, kalau setiap orang mungkin mulai dari dirinya sendiri, ya. Lingkungan yang damai ini bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa jadi kebiasaan bersama akhirnya.
0: Nah, itu dia teman predua. Dan kali ini sudah ada gabungan dari Naufal.
1: Boleh.
0: Aku langsung aja bacain. Menurut aku damai itu ketika kita bisa ngobrol sama siapa saja tanpa melihat perbedaan. Yang penting saling menghargai.
1: Benar.
0: Nah, ini yang kita maksud ya teman predua.
1: Ya. Naufal. Ini sikap saling menghormati memang menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis, yang yang rukun kayak gitu.
0: Jadi teman predua, jangan lupa ya, kita kan juga pengen dihargai nih. Nah, jadi kita kalau sama orang lain ya juga
1: harus menghargai.
0: Gitu. Itu dia kuncinya teman predua.
1: Ada lagi, Dit.
0: Sabtu lagi deh di kali ini siapa?
1: Ada Aini.
0: Aini atau Arini?
1: Aini.
0: Ya Aini deh. Apa katanya?
1: Damai itu saat pulang ke rumah dengan hati tenang, enggak ada masalah yang dibawa sampai berlarut-larut.
0: Aduh, enak banget ini, memang salah satu kedamaian yang mungkin diimpi-impikan sama beberapa orang dalam predua. Karena memang kedamaian itu juga bisa dimulai dari cara kita mengelola emosi dan juga menyelesaikan masalah dengan baik teman berdua.
1: Tapi memang kalau misalkan kita ngomongin soal masalah, mungkin setiap orang juga punya masalah sendiri-sendiri teman berdua ya. Ya gimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah itu tanpa membuat kepala orang lain pusing aja sih. Walaupun masalah itu dibawa ke rumah, paling enggak di rumah ya, ya jangan ngeribetin banyak orang lah.
0: Jadi ya diusahain dengan hatinya ditenangin dulu.
1: Iya,
0: siapa tahu dengan kamu lebih tenang dulu,
1: bisa
0: nanti masalah itu akan menemukan jalannya sendiri.
1: Benar.
0: Asik. Oke, itu teman predua, buat kamu yang ingin bergabung seperti Naufal dan juga Aini juga, sudah aku buat question box di story Instagram predua Jember.
1: Iya.
0: Langsung ketik di sana atau di WhatsApp predua
1: 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.
0: Yuh.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Hah, dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
2: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang gak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

Tom Bradway, intinya mah kalau ngomongin soal damai ya, bukan berarti semua orang tuh harus selalu sepakat. Tom Bradway, justru memang dalam kehidupan sehari-hari perbedaan itu adalah suatu hal yang memang wajar, Tom Bradway. Jadi Tom Bradway, kalau kamu merasa kayak kehidupan kamu sepertinya nih damai banget nih, nah itu bersyukur. Seperti Aini tadi ya, Tom Bradway, yang dia pulang ke rumah dengan hati tenang, gak ada masalah yang dibawa sampai berlarut-larut. Itu juga menjadi titik kita menemukan kedamaian, Tom Bradway, dengan cara kita mengelola emosi dan menyelesaikan masalah dengan baik, Tom Bradway. Dan Tom Bradway, di obrolan kita sore ini ya, kita belajar nih bahwa damai ini bukan hanya tentang tidak adanya pertengkaran. Karena menurut aku ya, damai itu adalah sikap yang kita bangun setiap hari melalui rasa saling menghormati, saling mendengarkan, peduli terhadap sesama, dan mampu menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan. Apalagi ya Tom Bradway, kalau kita ngomongin soal perbedaan, nah Indonesia ini adalah negara dengan wah, kaya banget akan suku, budaya, bahasa, dan agama. Karena justru keberagaman itulah yang menjadi kekuatan ketika kita mampu hidup berdampingan dengan saling menghargai, Tom Bradway. Dan Tom Bradway, terima kasih banyak yang udah gabungan di Chang Cimen kali ini ya. Dan buat kamu yang belum sempat gabungan, tenang aja, Chang Cimen masih bakal hadir setiap hari di jam 5 sampai jam 6. Tentu aja dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya, Tom Bradway. So buat kamu, selain ini kita masih bakal lanjut temenin kamu sampai jam 7 malam ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dengan kita di 89.5 FM Bradway RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Yeay, teman berdua. Kita lanjut lagi ya, Dit, ya.
1: Lanjut lagi teman berdua di sore ceria interval terakhir hari ini ya.
0: Ups.
1: Upgrade skill teman berdua. Seperti biasa di interval terakhir kita bakal upgrade diri kita menjadi lebih baik.
0: Menjadi
1: ya.
0: Lebih pinter.
1: Ya, harus dong. Yang penting mah ada perubahan meskipun 0,0001 itu juga perubahan gitu ya.
0: Nah, 0,0000001.
1: Nah, itu juga sebuah perubahan teman berdua. Jadi saat ini kita akan sebentar lagi ya kita akan membahas seputar hobi, skill, bisnis ataupun lifestyle yang berdampak positif buat diri kamu teman berdua.
0: Iya benar. Nah, ini kalau selama ini kamu rajin sikat gigi dua kali sehari. Coba deh ingat-ingat ya. Lidah kamu pernah enggak ikut dibersihin? Atau malah lidahnya enggak ikut dibersihin?
1: Dibersihin tapi nggak selalu pas bareng sikat gigi.
0: Iya kan biasanya kan ada model sikat gigi tuh yang belakangnya itu ada
1: keriannya.
0: Kerian.
1: Ada yang ada lubangnya itu teman predual ya,
0: untuk membersihkan lidah. Gini nih, jadi soalnya Dit ya, lidah itu ternyata jadi salah satu tempat favorit berkumpulnya bakteri.
1: Betul.
0: Misalkan sisa makanan ya kan atau sel-sel mati. Nah, ini aku lansir dari cnnindonesia.com. Permukaan lidah ya, ini punya tonjolan kecil yang bikin kotoran itu gampang numpuk. Jadi kalau misalkan kita raba lidah kita tuh kan enggak ini Dit. Sebenarnya enggak halus. Jadi lidah itu sebenarnya agak kasar tuh.
1: Betul.
0: Iya, jadi permukaan lidah ini punya ya kayak tonjolan kecil-kecil gitu yang bikin kotoran gampang numpuk. Nah, ini kalau dibiarin bisa bikin bau mulut sampai memengaruhi kesehatan rongga mulut.
1: Nah, ini dia teman perdua. Dan gak cuma itu ternyata lidah yang bersih juga bisa bikin napas terasa lebih segar karena jumlah bakteri penyebab bau mulut tuh berkurang teman perdua. Bahkan ya Win ya, beberapa penelitian juga menunjukkan kalau rutin membersihkan lidah dua kali sehari bisa membantu meningkatkan kemampuan indera pengecap terutama untuk rasa pahit dan asin.
0: Apa yang ingin kamu tanyain ke dokter gigi Ewin?
1: Nah, nah ini cara membersihkan. Ini dia. Gimana Ewin?
0: Serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kayak gini. Ini ada cara membersihkan ya yang simple banget, gampang. Jadi kamu bisa pakai sikat gigi biasa ya atau alat khusus yang namanya itu adalah Tangu scraper.
1: Tangu scraper.
0: Jadi mulailah dari bagian belakang dulu, Dit. Kamu bisa mulai dari bagian belakang ya. Lalu gosok perlahan ke arah depan. Nah, ini bisa kamu ulangi beberapa kali termasuk sisi kanan dan sisi kiri lidah, tapi bukan sisi kita ya, bukan.
1: Bukan.
0: Itu biasanya. Tapi jangan terlalu keras ya supaya enggak melukai permukaan.
1: Nah, jadi pelan-pelan aja teman berdua. Dan kalau mungkin pas pertama kali ngecoba nih, terus rasanya kayak ingin muntah, mual, itu wajar banget teman berdua, tapi lama-lama itu kamu akan terbiasa kok karena mungkin memang belum terbiasa aja.
0: Iya, tapi ini juga perlu diingat. Membersihkan lidah ini bukan berarti menggantikan kebiasaan sikat gigi loh, Dit ya.
1: Betul, beda. Jadi, ya teman berdua.
0: Ya tetap sikat gigi ya dengan benar, ya gunakan benang gigi kalau misalkan perlu biar lebih bersih teman berdua ya. Setelah itu kamu cium benangnya.
1: Aduh.
0: Itu pasti semaput.
1: Nah, makanya teman berdua ini penting banget untuk dibersihkan setiap hari ya, dua kali sehari, bersihkan lidahnya juga pagi dan malam biar kesehatan mulut makin maksimal lagi.
0: Iya, jadi mulai sekarang jangan cuma giginya dikinclongin aja. Lidah ini juga harus bersih teman berdua karena mulut yang sehat ini bikin senyum makin pede.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Bikin kita makin percaya diri.
0: Senyum pede.

0: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tomom Prediwe, kamu tim tidur, langsungan banget nih ya. Aku langsung tanya deh Tomom Prediwe, kamu tim tidur pakai bantal atau justru lebih nyaman tidur tanpa bantal nih?
1: Iya. Kadang-kadang kan ada orang jadi dia yang tidurnya itu lebih enak kayaknya enggak pakai bantal aja.
0: Betul.
1: Deh. Soalnya kasurnya udah ini apa namanya?
0: Merasa lebih nyaman
1: nih. Iya, maksudnya udah enak kalau misalkan enggak pakai kalau enggak pakai bantal tuh udah enak aja kasurnya gitu. Ada juga yang pengen tidur pakai bantal karena kasurnya tipis misalkan. Tuh,
0: bahkan atau pakai bantal double. Karena enaknya ini leherku.
1: Bisa.
0: Tapi ternyata tuh Mompre 2 ya kali ini ada pembahasan yang cukup bermanfaat banget nih. Ternyata tidur tanpa bantal itu sebenarnya memang bisa memberikan manfaat loh. Tapi gak berlaku buat semua orang.
1: Iya benar.
0: Nah, ini dia. Manfaatnya sangat bergantung pada posisi tidur kita nih, teman Predua.
1: Jadi gini,
0: gimana Win?
1: Kalau misalkan kamu termasuk orang yang sering tidur tengkurap biasanya ya. Nah, tidur tanpa bantal ini bisa membantu menjaga posisi. Jadi kepala lebih sejajar dengan tulang belakang, ya kan? Kenapa? Ya karena saat tidur tengkurap itu penggunaan bantal justru bisa membuat leher semakin menekuk ke belakang.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, meskipun begitu Tomom Prediwe sampai sekarang tuh sebenarnya belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan kalau tidur tanpa bantal tuh bisa memperbaiki postur tubuh atau menghilangkan nyeri leher.
1: Tapi benar ceritanya kalau misalkan kamu itu lebih sering tidur terlentang ataupun nyamping gitu ya atau kayak ya lecerinnya uang wes melungker. Ya, jadi bantalnya tetap disarankan karena berfungsi menopang leher.
0: Nah, itu dia teman-teman.
1: Ya, jadi kalau misalkan kamu itu tidurnya itu menyamping ya ataupun terlentang teman-teman dua. Nah, jadi bantal ini disarankan. Itu tadi karena berfungsi menopang leher dan juga menjaga tulang belakang tetap dalam posisi yang netral.
0: Nah, ini gitu. Dia teman-teman dua. Kalau enggak pakai bantal, leher tuh bisa berada di sudut yang kurang ideal dan beresiko bikin pegel, kaku, bahkan sakit kepala saat bangun tidur.
1: Ya, ya kalau penasaran ingin coba tidur tanpa bantal ya.
0: Boleh.
1: Tapi sebaiknya dilakukan secara bertahap ya dia. Misalkan
0: gimana?
1: Ganti dulu bantal dengan anduk misalkan ya. Ataupun selimut tipis boleh gitu. Ya, sebelum benar-benar melepas bantal gitu. Jadi
0: betul.
1: Kalau misalkan kamu pengen enggak bantalan, jangan langsung enggak bantalan. Jadi buat yang tidur tengkurap juga. Nah, ini nih, ini bisa juga meletakkan bantal itu di bawah perut. Atau panggul. Biar apa? Biar posisi tulang belakang ini tetap nyaman.
0: Lebih
1: gitu.
0: Nyaman gitu ya. Tapi teman Prediwe, kalau kamu punya keluhan seperti mungkin nyeri leher, sakit punggung atau gangguan tulang belakang, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengubah kebiasaan tidurnya nih teman Prediwe.
1: Jadi teman Prediwe ternyata bukan soal ikut tren ataupun kebiasaan ya, tapi yang paling penting ini adalah memilih posisi tidur yang sesuai dengan kondisi tubuh kita.
0: Nah, gitu. Itu dia teman Prediwe.

0: Wait, hold up, stop.
1: Tahu nggak, sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang. Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari pembahasan kita di sore ceria interval yang terakhir ini, teman berdua ya, kita itu bisa mengambil banyak pelajaran. Yang betul. Pertama tadi adalah masalah
1: membersihkan lidah, teman berdua.
0: Membersihkan lidah, gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Mungkin ya sekalian daripada kamu cuma membersihkan gigi aja, kan sekalian tuh, kalian deh beli alat yang pembersih lidah untuk membersihkan lidahnya juga.
0: Bener. Tapi biar maksimal ya,
1: Didi. Betul. Tapi inget ya. Pelan-pelan aja, jangan langsung di apa namanya, mungkin kayak pengen biar bersih kosok-kosok jangan sama berdua ya, pelan-pelan aja dengan lembut, karena ini kan lunak ya, nanti takutnya juga terluka sakit, kamu juga yang perih gak bisa makan
0: dan juga tentunya teman berdua, yaitu tadi untuk menjaga kesehatan mulut, untuk menjaga kesehatan gigi juga, ya kan, dan kesegaran mulut kamu ketika kamu ngobrol sama orang biar gak terasa biarnya lebih nyaman lah teman berdua, itu tadi memang kebersihan lidah, kebersihan mulut itu harus dijaga benar-benar. Tadi juga obrolan yang kedua itu juga udah menginspirasi banget ya, memotivasi kita untuk selalu ini apa namanya itu
1: aware lah ya, aware sama posisi tidur, posisi kamu teman berdua. Ininya ya, kalau semisal ada keluhan nyeri leher, punggung atau gangguan tulang belakang, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter sebelum kamu benar-benar melepas bantal itu karena pengen lurus, karena pengen tuh. Nah, itu tapi kalau misal kamu ada kelainan, mending dikonsultasikan dulu aja baiknya gimana.
0: Benar. Jadi semoga aja ini bisa kamu catat, semoga aja ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, teman berdua. Dan gak kerasa banget ya, Dit ya.
1: Betul. Ini menjadi informasi terakhir kita di hari ini, teman berdua, karena seperti biasa di jam 7 kita akan bergabung bareng Pro2 RRI Jakarta
0: untuk mengikuti Muse Music Live Chat.
1: Yeay, nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa nih? Kira-kira
0: kita bakalan ngobrol bersama salah satu musisi yang
1: keren banget loh ya.
0: Keren banget.
1: Nanti aja tolong.
0: Nanti aja ya, Rizmi ya.
1: Nanti pokoknya kamu pantengin aja nanti bareng kakak-kakak dari Pre2 Jakarta.
0: Ini bagus loh, Dit, namanya, Dit.
1: Siapa?
0: Ratih.
1: Dah, disepil. Nah, Ratih yang mana? Ratih kan banyak ya.
0: Ratih Putri ya, Ratih Putri.
1: Loh, disepil. Loh. Ya sudah,
0: nggak apa-apa
1: ya
0: deh.
1: Ya sudah, nggak apa-apa. Nih buat kamu yang nanti mau dengerin Kak Ratih, teman Pre2, langsung aja pokoknya kamu stay tune terus. Dan ini berarti aku dan Ewin harus pamit.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih.

0: banyak yang udah dengerin kita di sore hari ini.
1: Iya.
0: Sampai jumpa lagi besok, kita masih berjumpa di jam yang sama teman Pre 2. Iya. Dan buat kamu, pantengin terus MLC setelah ini ya. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus barengan kita di Lapas Band 5 FM Pre 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita pamit teman Pre 2. Bye.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Dan tentunya aku punya 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah OJK Komdigi perkuat sinergi putus ekosistem judi online. Informasi yang kedua, Menaker bahas isu ketenaga kerjaan pada Warum Bridge di India teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, kelompok tani bersama TNI normalisasi sungai irigasi. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memperkuat sinergi untuk memutus ekosistem judi online. Kolaborasi tersebut melibatkan industri perbankan guna memperkuat pengawasan transaksi keuangan dan menekan peredaran dana hasil perjudian daring. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan kolaborasi menjadi kunci memutus aliran dana aktivitas judi online maupun penipuan digital. Menurutnya, penggunaan sistem perbankan harus berjalan beriringan dengan upaya penegakan hukum. Informasi yang kedua, teman Pro 2, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee akan menghadiri Labor and Employment Ministers Meeting Bridge ya, yang berlangsung di India pada 15 sampai dengan 16 Juli 2026. Ini untuk membahas berbagai isu strategis di bidang ketenagakerjaan termasuk pengembangan keterampilan tenaga kerja. Yasir Lee mengatakan keikutsertaannya Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kerjasama internasional sekaligus memperluas kolaborasi dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan global. Informasi yang terakhir, anggota Koramil 082116 Rawo Kangkung bersama kelompok tani Maju Jaya melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder di Dusun Penggung Kidul, Desa Sidorejo, Kecamatan Rawo Kangkung, Kabupaten Lumajang. Pada hari Selasa 14 Juli 2026, kegiatan tersebut dilakukan untuk memperlancar distribusi air ke lahan pertanian pada musim tanam. Normalisasi difokuskan pada pembersihan endapan lumpur, rumput liar, dan material lain yang menghambat aliran air. Upaya itu diharapkan mampu menjaga pasokan air ke area persawahan sehingga kebutuhan irigasi petani tetap terpenuhi, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
2: Bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget. Lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM, tentunya di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah bareng sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis baru kita. Rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video.
0: Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP
0: nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus oh iya, artworknya
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya
0: oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya, dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali ya emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Salah
1: ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Tapi itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti
1: bener.
0: Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube.
0: Ada di YouTube, YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman bro dua. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
1: Jadi perlahan ya,
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke. Okay.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah berlari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang membawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Karena hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Yeah. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua, semuanya tuh dia terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya. Mm-hmm. Mm-hmm. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Bener-bener. Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Betul. Keputusan
1: kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: ya, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih. Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi, manusiawi kok. Dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget. Jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya, pakai headphone.
0: Oh, oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh.
2: 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
1: Dimas ini tuh muncul, Dimas Arina kan muncul live TikTok aku.
0: Okay.
1: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Okay.
1: Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, wow.
1: Iya.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh, gitu. I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
1: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke. Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke. Okay.
2: Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau harus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Aduh. Sama kakak, ini pokoknya
2: relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu. Yeah.
0: Gitu. Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu, sampai lupa mungkin orang-orang

0: Oh wow. Okay.
1: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
1: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti, juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy. Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progress
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau
0: bakal
2: yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan visualnya ada sesi diskusinya.
2: Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Lagi ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru iya benar-benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa, yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Gitulah
0: sih, nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, kan siapa tahu. Betul.
1: Kayaknya upcoming EP-nya boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini mode ya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Lapor Lahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Uang saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini Irza nemenin kamu di ngumpul ya, ngobrol dan juga update komunitas lokal Jaga Malam Pro 2 Radio Jember edisi Selasa teman Pro 2 17 belum ya, 14 Juli 2026. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin lewat RRI digital ataupun radio konvensional, teman Pro 2, malam ini kita juga hadir di YouTube-nya RRI Jember ya, dan juga TikTok-nya Pro 2 di @pro2jember. Dan jadi dimanapun kamu berada teman Pro 2, tetap bisa ikut gabung dan juga di obrolan malam ini pokoknya. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal hukum nih ya, biasanya yang terlintas di pikiran kita tuh adalah aturan, lalu sanksi juga, atau hukuman nih teman Pro 2 ya. Tapi gimana kalau berhadapan dengan hukum justru seorang anak nih? Apakah prosesnya sama seperti orang dewasa atau pendekatannya juga berbeda nih teman Pro 2? Nah malam ini kita bakal ngobrol ya lewat tema pemidanaan anak saat kepastian hukum berhadapan dengan keadilan restoratif nih teman Pro 2. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan utama, tentunya teman Pro 2 juga pengen kenalan ya sama narasumber kita malam hari ini yang udah hadir di studio teman Pro 2, biar yang baru gabung juga tahu nih siapa sosok yang bakal nemenin obrolan kita malam hari ini sekaligus berbagi banyak informasi seputar tema yang akan kita bahas nih. Udah ada yang cantik-cantik teman Pro 2 di sini. Hai, boleh kenalan dulu dong.
1: Halo Kak, selamat malam. Sudah perkenalkan, nama saya Elinda Citrawati, biasa dipanggil El aja untuk akrabnya. Jadi saya merupakan mahasiswa aktif yang sekarang sedang menempuh semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan saat ini saya juga aktif di FK2H, Forum Kajian Keilmuan Hukum, dan berbagai organisasi lainnya juga Kak.
0: Oke, wah sibuk ini ya FK2H. Dan juga tentunya ini gak, apakah kamu gak liburan kemana? Kan ini lagi musim liburan ya kan. Apa kamu orang Jember atau perantau nih? Kenapa di Jember-Jember aja nih kamu?
1: Kebetulan saya perantau Kak. Saya dari Kediri. Dan sekarang gak libur karena masih ada kepentingan di Jember.
0: Oke. Tapi udah sempat pulang atau belum nih?
1: Sudah sempat kemarin Kak, bulan kemarin ya.
0: Oke, udah sempat pulang ya. Berarti orang tuanya gak nyariin nomor 2. Nah, panggilannya L ya?
1: Iya Kak, bener.
0: Nah, tadi kan sempat cerita kalau aktif di FK2H nih. Mungkin buat teman Pro 2, Fakultas Hukum nama FK2H nih sudah cukup familiar ya. Tapi buat teman Pro 2 yang berasal dari berbagai kampus, bahkan yang sudah bekerja, mungkin masih banyak yang baru pertama kali dengar organisasi FK2H nih. Nah, seperti apa sih FK2H itu? Silakan.
1: Baik, jadi FK2 sendiri itu merupakan dari Forum Kajian Keilmuan Hukum Kak. Dimana di Forum Kajian Keilmuan Hukum ini banyak sekali divisinya, seperti bidang kajian ilmiah, bidang penelitian, bidang humas, dan masih banyak lainnya. Dan saya sendiri itu tergabung dalam divisi bidang kajian ilmiah. Ya, dimana di UKM ini nanti kita tidak hanya diajarkan untuk berprestasi di akademik, namun di non-akademik juga. Dan masih banyak kegiatan seru di FK2H lainnya Kak. Jadi FK2 ini merupakan UKM yang sangat seru sekali dan merupakan pilihan terbaik bagi mahasiswa hukum untuk mengembangkan diri, dari mulai mengembangkan skill ataupun kemampuan hukum lainnya Kak.
0: Oke. Menarik ya Bung Pro 2. Jadi FK2H ini bukan sekedar organisasi mahasiswa aja, tapi juga menjadi wadah ya untuk belajar, berdiskusi, juga melakukan kajian ya, sampai mengembangkan kemampuan yang nantinya nih Bung Pro 2 sangat dibutuhkan ya ketika terjun ke dunia hukum tentunya. Nah kalau kita tadi ngobrol soal organisasinya, nah sekarang kita sedikit ngobrol tentang aktivitas yang dilakukan nih, karena biasanya sebuah organisasi kan punya banyak program ya, nggak cuman bermanfaat untuk anggotanya aja, tapi juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, apalagi isu hukum nih terus berkembang dan selalu ada hal-hal baru yang menarik untuk dikaji. Nah kalau boleh cerita dikit nih, belakang ini ada kegiatan apa aja dari FK2H yang menarik dan bisa dibagikan ke teman Pro 2?
1: Nah karena saya sendiri kan merupakan staf muda ya Kak, jadi kemarin beberapa minggu yang lalu baru saja melaksanakan program kerja, yaitu debat coaching space, di mana di situ tuh kita diajarkan terkait materi-materi debat, mulai dari menyusun argumen, kemudian mempertahankan argumen, hingga menyerang argumen lawan itu sendiri. Jadi selain kita diajarkan materi, kita di situ juga diajarkan terkait cara berpraktik debat yang baik, dan juga kita di situ juga berpraktik secara langsung. Dan di situ saya juga mempraktikkan secara langsung Kak, terkait debatnya sendiri.
0: Wih, seru nomor 2 ya. Jadi selain memperdalam ilmu hukum di bangku kuliah ya, teman-teman dari FK2H ini juga aktif melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pengalaman sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas nih. Tapi ada nggak sih kegiatan nanti bakal ada nggak, atau ada kelanjutan dari event-event sebelumnya?
1: Pasti ada sekali kan.
0: Kita spill di akhir aja yang okay. Berdua ya, biar penasaran nih. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama malam ini ya. Belakangan ini kan kita cukup sering mendengar berita tentang anak yang terlibat dalam kasus hukum nih, mulai dari kasus perundungan, terus pencurian juga ada, hingga tindak pidana lainnya gitu. Nah, kondisi ini sering muncul pertanyaan di tengah masyarakat, apakah anak yang berhadapan dengan hukum ini diproses sama kayak orang dewasa atau enggak nih? Nah, supaya pembahasan lebih mudah dipahami, kita mulai dari dasar hukumnya dulu nih. Sebenarnya aturan apa yang menjadi dasar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia nih, El?
1: Jadi untuk terkait pidana anak sendiri nih kak, yang membedakan sebenarnya pidana anak di Indonesia ini berbeda dengan pidana dewasa. Dimana yang menjadi landasan utama kita yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tahun 2012 yaitu terkait UU SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana disitu diatur terkait bagaimana sih pemrosesan pemindahan anak itu sendiri. Dan juga baik itu yang berhadapan dengan hukum anak sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana itu sendiri. Dan dalam UU SPPA ini itu menggunakan pendekatan restoratif justice kak. Seperti itu. Jadi kalau misal kita bicara terkait pemidanaan anak dan dewasa, itu tentunya sangat berbeda sekali kak. Karena kita tidak bisa menyamaratakan antara pertanggungjawaban anak dan juga pertanggungjawaban orang dewasa. Seperti itu kak.
0: Jadi memang ada aturan khusus ya yang mengatur bagaimana proses penanganan anak ketika menghadapi atau berhadapan dengan hukum gitu. Artinya sejak awal memang sudah ada perlindungan yang diberikan karena posisi anak ini berbeda dengan orang dewasa tadi.
1: Iya betul
0: gitu.
1: Sekali
0: kak. Nah kalau begitu tentu aturan ini juga nggak muncul tiba-tiba gitu kan ya. Bukan cinta teman Pro 2 yang datangnya tiba-tiba ya kan. Biasanya sebuah undang-undang ini lahir karena ada memang kebutuhan atau persoalan yang ingin diperbaiki. Apalagi kalau sampai menggantikan aturan yang sebelumnya sudah berlaku cukup lama gitu. Apa sih yang sebenarnya melatar belakangi lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak ini? Apakah sistem sebelumnya udah nggak relevan sama zaman sekarang?
1: Jadi begini kak, terkait sistem pidana anak sendiri yang di peraturan sebelumnya, kita itu tidak bisa menyamakan antara pemidanaan anak dengan orang dewasa. Kalau sebelumnya hukum kita itu bersifat pembalasan. Jadi ketika seseorang berbuat salah, ketika undang-undang sudah menetapkan peraturan ini, dia mencuri, sanksinya ini, ya udah anak akan diberlakukan sanksi itu. Tapi itu terkadang menimbulkan kesan suatu ketidakadilan bagi anak itu sendiri. Nah dari situ makanya kita perlu melakukan regulasi undang-undang supaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri kak. Jadi untuk latar belakang dari diterbitkannya UU SPPA ini sendiri, tujuannya yaitu untuk menciptakan keadilan bagi anak itu sendiri kak. Karena itu tadi kita tidak bisa menyamakan antara orang tua, orang dewasa dan juga anak ketika melakukan tindak pidana. Karena untuk anak yang berbuat tindak pidana itu pasti banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya kak. Jadi kita harus lihat juga dari apa yang membuat anak itu, apa alasan dari anak itu untuk melakukan tindak pidana, kemudian apa saja yang mempengaruhi, tidak bisa kita samakan semerta-merta dengan orang dewasa. Maka dari situ itu perlu dilaksanakan regulasi undang-undang supaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri kak.
0: Berarti memang ada perubahan cara pandang ya. Kalau dulu pendekatannya lebih ke berfokus itu tadi, penghukuman ya. Sekarang mulai bergeser dengan tetap memperhatikan perlindungan serta masa depan si anak sendiri tanpa mengesampingkan proses penegakan hukum tentunya ya. Nah, Mumpro 2 seru banget obrolan kita malam hari ini ya. Terus si El juga lagi berapi-api Mumpro 2 ngejelasinya. Nah, baru di segmen pertama aja kita sudah mengenal lebih dekat sama FK2H tentunya, sekaligus memahami mengapa Indonesia ini memiliki sistem peradilan yang berbeda ya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, tapi tentu pembahasannya belum berhenti di sini dong Mumpro 2. Setelah jeda nanti kita akan membahas lebih dalam tentang tadi kan sempat dimention juga ada beberapa kata diversi, terus keadilan restoratif ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 banyak yang gak familiar gitu, mulai dari pengertiannya, terus syarat penerapannya juga, sampai bagaimana konsep di konsep ini masih sering memunculkan pro kontra di lingkaran masyarakat gitu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, kita bakal lanjut ngebahasnya. Jadi tetap stay tune aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 Era di Jember, teman terbaik kamu.
2: FM.

0: sadar nggak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome back Malam Pro 2. Masih bareng Irza tentunya di Ngumpul Jaga Malam Pro 2 FM RRI Jember. Dan tentunya masih bersama Erlinda nih ya, dari FK2H UNED Malam Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas kenapa Indonesia nih memiliki sistem peradilan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang menjadi inti dari undang-undang tersebut nomor 2. Tadi sempat dijelaskan juga kalau undang-undang sistem peradilan pidana anak ini ternyata enggak berdiri sendiri gitu. Artinya ada aturan maupun ketentuan lain yang juga menjadi dasar dalam penyusunannya. Nah, kalau dari sisi hukumnya sendiri nih, sebenarnya apa aja landasan yuridis yang menjadi dasar lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak ini, El?
1: Baik Kak, jadi untuk Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 ini itu tidak berjalan sendiri, akan tetapi ada undang-undang lain yang sejalan, yaitu ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana undang-undang ini tuh menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child. Selain itu secara internasional itu juga ada Indonesia meratifikasi, yaitu dari Konvensi Hak Anak Kak, atau PBB, yang dimana kita sebut tuh biasanya dengan Convention on the Rights of the Child, yaitu melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 serta mengacu pada Beijing Rules, yang dimana undang-undang ini tuh menjadi penerapan diversi dan restoratif justice dalam UU SPPA ini sendiri. Jadi sebetulnya undang-undang SPPA ini merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap standar internasional dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi aturan undang-undang SPPA ini tidak dibentuk hanya berdasarkan alasan semata aja, akan tetapi ada landasan yang menjadi dasar diberlakukannya UU SPPA ini sendiri, Kak.
0: Oke, berarti memang ada dasar hukum yang cukup kuat ya. Jadi bukan hanya menyesuaikan kebutuhan di Indonesia, tapi juga sejalan dengan komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak kita.
1: Iya, betul
0: nah,
1: sekali.
0: Nah, teman Pro 2, dari tadi kita beberapa kali ya dengar istilah diversi dan juga restoratif justice nih, atau keadilan restoratif ya. Nah, istilah ini memang cukup sering muncul ketika membahas perkara anak, tapi mungkin masih banyak juga yang belum memahami. Aku pun sendiri juga sama teman Pro 2 ya, karena bukan anak hukum ya kan. Nah, ini supaya lebih mudah dipahami nih El, sebenarnya apa yang dimaksud dengan diversi dan juga restoratif justice, lalu apa perbedaannya di antar keduanya nih?
1: Jadi saya jelaskan secara singkat ya Kak, biar semuanya juga paham juga. Jadi secara gampangnya, restoratif justice itu merupakan filosofi, sedangkan diversi itu merupakan mekanismenya. Jadi untuk restoratif justice sendiri itu merupakan sebuah pendekatan yang dimana itu penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan juga pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara di luar dari pengadilan. Nah, kemudian fokusnya dari restoratif justice ini tuh bukan kepada pembalasan seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, tetapi fokusnya terhadap pemulihan. Nah, untuk diversi sendiri itu merupakan mekanismenya untuk mewujudkan dari keadilan restoratif justice itu sendiri. Jadi untuk diversi itu merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal di luar melalui proses di luar pengadilan. Nah, jadi sederhananya seperti yang saya jelaskan tadi, restoratif justice itu filosofinya, sedangkan diversi merupakan mekanisme untuk mewujudkan dari keadilan restoratif justice itu sendiri.
0: Oke, nah sekarang lebih jelas sedikit Pro 2 ya. Jadi restoratif justice ini merupakan pendekatan yang ingin diwujudkan gitu, sedangkan diversi ini menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam penyelesaian perkara anak Pro 2. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi ya, mungkin ada yang berpikir kalau semua perkara yang melibatkan anak nih pasti langsung diselesaikan melalui diversi tadi. Padahal kenyataannya tentu nggak sesederhana itu. Apakah semua perkara pidana yang melibatkan anak nih bisa diselesaikan melalui diversi, atau ada syarat-syarat tertentu nih yang harus dipenuhi, El?
1: Jadi untuk diversi sendiri itu ada syaratnya juga, Kak. Tidak sebenarnya untuk anak yang berbuat pidana itu akan diselesaikan dengan diversi. Dalam pasal 7 ayat 2 USPPA sendiri itu diatur bahwasanya anak yang berusia di batas 12 tahun itu bisa dilakukan diversi. Akan tetapi untuk anak yang melakukan tindak pidana ketika usianya di atas 12 tahun, yaitu sudah 18 tahun, itu baru diberlakukan pemidanaan di luar dari diversi. Dan diversi sendiri itu tidak semerta-merta diberlakukan kepada semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Kak. Ada syaratnya. Untuk diversi itu bisa diberlakukan kepada seseorang yang dengan ancaman hukuman pidana di bawah 7 tahun terus kemudian itu bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Okay. Jadi bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana itu baru bisa diberlakukan residivis. Nah, kemudian untuk residivis itu sendiri tuh itu kan di ancaman hukumannya yang tidak melebihi dari 7 tahun dan merupakan tindak pidana ringan. Nah, selain itu residivis ini juga harus mempertimbangkan beberapa hal, Kak. Okay. Seperti kategori tindak pidananya, umur anaknya, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS atau Balai Pemasyarakatan, serta dukungan lingkungan keluarga. Jadi ada semacam penyaringan gitu, Kak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu dapat diberlakukan dapat diberlakukan diversi itu sendiri.
0: Oke, okay, jadi diversi ini bukan diterapkan untuk semua perkara ya, tetapi tetap memiliki batasan sesuai dengan aturan yang berlaku itu tadi. Nah, El, kalau melihat tema yang kita angkat malam ini nih, ada dua istilah yang seolah saling berhadapan, yaitu kepastian hukum dan juga keadilan restoratif. Nah, sekilas keduanya sama-sama bertujuan menghadirkan keadilan gitu, tapi dalam prakteknya ternyata nggak selalu mudah untuk menemukan titik seimbang di antara keduanya. Nah, sebenarnya di mana letak tarik ulur antara kepastian hukum dan juga keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak nih, El?
1: Nah, sebenarnya di sini nih, Kak, inti dari persoalan. Nah, kalau kita ketahui ada seorang filsuf bernama Gustav Redpuh, di mana dia tuh mengungkapkan bahwasanya tujuan hukum tuh ada tiga, yaitu kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Okay. Namun terkait tiga tujuan hukum ini sendiri tergantung tuh dalam praktiknya tidak dapat berjalan seiringan. Karena seperti pada yang dijelaskan oleh dosen saya sendiri yaitu Prof. Ehwan, di mana beliau tuh berkata bahwasanya antara keadilan dan kepastian itu pasti susah untuk berjalan seiringan. Okay. Karena begini, Kak, ketika kita menerapkan mengutamakan kepastian hukum itu belum tentu itu juga menimbulkan keadilan bagi pihak yang terlibat juga. Dan sedangkan ketika kita menerapkan keadilan itu juga belum tentu akan menghasilkan kepastian hukum. Karena ibaratnya gini nih, Kak. Misal dalam suatu kasus kasus pencurian lah, katakanlah kasus pencurian, dan itu dilakukan ada tiga orang yang melakukan kasus pencurian dengan kasus serupa dilakukan oleh tiga orang. Akan tetapi hakim dalam memutus perkaranya pasti putusannya itu berbeda-beda. Karena dilihat dari berbagai pertimbangannya juga, Kak. Dari latar belakang orangnya, terus segi pertanggungjawabannya, apakah orang ini bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Terus kemudian dari berbagai faktor lainnya yang menjadi pertimbangan hakim. Maka dari itu ketika hakim memutus dalam perkara yang sama pasti hasil putusannya berbeda. Karena itu mempertimbangkan dari berbagai pertimbangan juga. Jadi antara keadilan dan kepastian ini pasti akan sulit untuk berjalan seiringan. Tapi hal tersebut ketika sulit berjalan seiringan bukan berarti tidak bisa untuk diterapkan dan bukan berarti tidak bisa ya, Kak. Tapi kalau misal diupayakan pasti juga akan bisa berjalan seiringan antara keadilan dan kepastian itu sendiri, Kak.
0: Oke, menarik sekali teman Pro 2. Jadi tantangannya bukan memilih salah satunya, tapi bagaimana hukum nih tetap ditegakkan ya tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak nih. Nah, El, kalau tadi kita ngelihat dari sudut pandang aturan hukum nih, sekarang aku penasaran nih sama pandangan El sendiri sebagai mahasiswa hukum yang juga cukup sering mengkaji isu seperti ini ya. Karena kalau kita lihat di media sosial atau pemberitaan ya, setiap ada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku nih, pendapat masyarakat seringkali terbagi dua gitu. Ada yang menilai pelaku ini tetap harus dihukum seberat-beratnya supaya memberikan efek jera, tapi ada juga yang beranggapan bahwa karena pelakunya masih anak-anak, ya kan, pembinaan ini justru harus diutamakan. Nah, kalau menurut El sendiri, gimana seharusnya pelaku tindak pidana anak ini diberikan sanksi? Apakah El setuju dengan penerapan keadilan restoratif justice ini dalam perkara anak nih?
1: Nah, kalau bicara terkait efek jera sendiri nih, Kak, ya sebenarnya kayak masih menimbulkan banyak sekali pro kontra. Kalau misal ditanya pendapat saya setuju apa enggak ketika anak itu berbuat kejahatan kemudian dilakukan restoratif justice. Kalau saya sendiri setuju. Karena mengapa? Karena pertama, seorang anak itu tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, Kak. Karena dari segi psikologis, anak itu kan belum bisa mendapatkan pertanggungjawaban penuh. Secara pemikiran anak dengan orang dewasa itu tidak bisa disamakan. Ketika orang dewasa berbuat sesuatu, dia memutuskan untuk bertindak sesuatu, pasti dia bisa berpikir untuk kedepannya akibat dari perbuatannya itu apa. Tapi seorang anak itu tidak bisa disamakan karena dia tidak bisa berpikir jangka panjang. Ketika dia berbuat ini, dia tidak bisa memikir akibatnya apa. Dan dia terkadang seorang anak itu hanya berbuat dia tidak bisa memikir jalan panjang, dia tidak memikirkan akibatnya. Jadi semisal anak melakukan tindak pidana dan itu terkait sanksinya sendiri disamakan dengan orang dewasa yang dimana dia sudah bisa memikirkan dari akibat dari perbuatannya, itu saya tidak setuju. Karena saya lebih setuju ketika seorang anak berbuat tindak pidana, dia diberlakukan restoratif justice. Karena kita harus mengetahui dulu nih Kak, seorang anak ini apa yang menjadi alasan dia untuk melakukan tindak pidana? Bisa jadi karena lingkungannya. Nah, ketika anak ini melakukan tindak pidana karena lingkungannya mungkin yang kurang mendukung, keluar dari faktor keluarga juga, itu seharusnya anak tuh kita rangkul. Kita rangkul, terus kita bimbing supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, bukan malah kita berlakukan pidana untuk anak itu sendiri. Karena ketika anak sudah dicap sebagai narapidana, itu cap itu akan melekat pada dirinya dan itu akan berpengaruh ke masa depannya, Kak. Tapi ketika kita terapkan restoratif justice ini pada anak, dia masih ada peluang untuk dia bisa bertumbuh di masa depannya. Dia akan lebih dapat diterima di masyarakat karena tidak ada cap dari narapidana itu sendiri, Kak.
0: Jadi keadilan restoratif ini bukan berarti membebaskan pelaku dari tanggung jawabnya atau memproduksi, tapi justru tetap ada konsekuensinya harus dijalani ya. Hanya saja pendekatannya lebih menitikberatkan pada pemulihan itu tadi dan pembinaan agar anak ini tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depannya. Ya kan. Nah, kalau tadi kita dengar pandangan L sebagai mahasiswa hukum nih memproduksi, sekarang kita coba melihat bagaimana respon masyarakat secara lebih luas. Karena dalam prakteknya nih, penerapan keadilan restoratif ini memang sering memunculkan berbagai pendapat juga. Ada yang ngedukung karena dianggap lebih manusiawi gitu kan. Tapi ada juga yang masih mempertanyakan apakah pendekatan ini benar-benar mampu memberikan rasa keadilan bagi korbannya juga gitu. Kalau melihat respon masyarakat sendiri, seperti apa pro kontra yang kontra terhadap penerapan restoratif justice dalam perkara anak nih, El?
1: Jadi untuk pro kontranya sendiri di masyarakat itu pasti banyak sekali ya, Kak. Karena yaitu tadi terkait dengan efek jera. Karena yang dikhawatirkan masyarakat ketika anak berbuat tindak pidana, misal anak melakukan pembunuhan, ketika dia dilakukan restoratif justice itu tidak akan menimbulkan efek jera terhadap anak itu sendiri. Tapi perlu kita ketahui, Kak, bahwasanya restoratif justice ini tidak diberlakukan kepada tindak pidana berat. Kan seperti syarat yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya itu bisa diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di bawah 7 tahun, ancamannya dan juga bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi untuk anak yang melakukan kayak misal tindak pidana berat kayak pembunuhan, terus kemudian dia merencanakan kejahatan yang lain bersama orang-orang pelaku yang lainnya, itu tetap dilakukan peradilan sebagaimana orang pada umumnya. Akan tetapi untuk pengadilannya sendiri beda antara peradilan anak dan juga dewasa. Akan tetapi untuk tindak pidana berat itu tidak bisa dilakukan restoratif justice, Kak. Karena itu tadi ya, bagaimana dari hukum itu sendiri bahwa pidana itu sebagai ultimum remedium, Kak. Jadi sebagai upaya terakhir, dan diversi ini sebagai upaya yang didahulukan. Jadi ketika diversi itu sudah tidak dapat diberlakukan, barulah diberlakukan pidana itu sendiri. Jadi untuk itu, terkait efek jera, menurut saya sendiri itu bukan berarti menghilangkan efek jera. Anak yang melakukan tindak pidana kemudian dilakukan diversi itu juga akan menimbulkan efek jera. Karena diversi sendiri juga diberlakukan atas persetujuan dari korban juga, korban dan juga pelaku, keluarga dan pihak-pihak yang terlibat. Ketika pihak-pihak yang terlibat ini tidak setuju, maka tidak dapat dilakukan diversi itu sendiri, Kak.
0: Jadi wajar ya teman produk kalau sering masih muncul berbagai pandangan ya atau pro kontra ini. Karena di satu sisi masyarakat ini memberikan kesempatan kepada anak untuk berubah, tapi di sisi lain juga tetap menginginkan nih adanya rasa keadilan bagi korban. Nah, kalau melihat konsepnya nih, pendekatan keadilan restoratif ini memang kedengeran ideal gitu, tapi dalam prakteknya tentu nggak semua proses berjalan sesuai harapan ya, karena apalagi setiap perkara memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik dari sisi pelakunya, terus korbannya juga, maupun keluarganya. Kalau di lapangan sendiri nih El, apa aja tantangan yang paling sering dihadapi dalam penerapan diversi dan juga restoratif justice nih?
1: Nah, kalau kita bicara terkait tantangan tuh pasti banyak sekali ya, Kak, tantangannya tuh. Kalau tantangan sendiri tuh diantaranya yang pertama tuh ada terkait pemahaman aparat penegak hukum itu sendiri, Kak. Jadi baik penyidik, kepolisian, jaksa maupun hakim yang levelnya belum tentu merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah daerah yang masih jauh dari pusat. Okay. Jadi tidak semua aparat ini memiliki perspektif yang sama terkait keadilan restoratif justice sendiri untuk diberlakukan kepada anak. Nah, kemudian yang kedua itu terkait ketersediaan pembimbing ke masyarakat dari BAPAS. Okay. Ya, di mana jumlahnya itu sangat terbatas, Kak. Sedangkan kasus tindak pidana anak itu sangat di luar batas itu ya, sangat banyak sekali pokoknya. Dan jumlahnya dari lembaga pembimbing ke masyarakat dari BAPAS sendiri itu terbatas untuk menangani masalah-masalah anak sendiri. Terus kemudian ketiga tuh terkait kesediaan korban untuk berdamai. Karena diversi sendiri itu kan bisa diterapkan, bisa berhasil ketika ada persetujuan dari korban dan pihak-pihak yang terlibat. Nah, kalau misal korbannya tidak bersedia dan tidak setuju, maka diversi ini tidak dapat diterapkan. Terus kemudian yang terakhir ini ada minimnya fasilitas rehabilitasi dan pendampingan pasca diversi. Jadi Kak, ketika misal seseorang yang diberlakukan diversi, dia menyetujui, terus kemudian sudah diberlakukan diversi, itu tidak ada pendampingan lagi setelah diversi. Okay. Jadi ibarat kata diversi ini hanya formalitas saja di atas kertas, setelah itu sudah tidak ada tindak lanjut lagi dari diversi itu sendiri. Jadi untuk tantangannya tuh ada keempat itu tadi, Kak.
0: Oke, berarti memang keberhasilan pendekatan ini tidak hanya bergantung pada aturan yang ada ya, tapi juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak, banyak pihak tentunya, mulai dari aparat penegak hukum, terus keluarga juga, korban, hingga lingkungan sekitar anak nih, Tumpro 2. Nah, El, tadi kita juga ngebahas nih bahwa diversi ini tidak selalu berhasil mencapai kesepakatan ya. Dalam kondisi tertentu, tentu ada kemungkinan musyawarah yang dilakukan tidak menghasilkan keputusan yang disepakati semua pihak. Nah, kalau udah kayak gitu, nah, gimana proses hukum hukumannya akan berjalan kalau upaya diversi ini ternyata nggak berhasil gitu?
1: Nah, kalau diversi sendiri itu gagal, Kak, maka prosesnya akan berlanjut ke persidangan, di mana anak akan tetap disidang secara formal. Nah, akan tetapi yang membedakan sendiri, Kak, untuk persidangan anak ini dilakukan secara tertutup. Jadi tidak semua orang, tidak dibuka untuk umum sidangnya, hanya orang-orang tertentu, biasanya hanya keluarga dan juga pihak-pihak yang terlibat saja. Okay. Nah, dalam persidangan anak sendiri nih, Kak, itu ada yang unik.
0: Apa
1: jadi itu? Yang di dalam ruang sidang termasuk hakim, penuntut umum dan juga advokatnya mungkin itu tidak menggunakan toga sidang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka menggunakan pakaian biasa. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk itu tadi, untuk dari segi psikologi sanak supaya anak ini tidak takut dengan persidangan karena ketika hakim

0: pasti ada rasa traumanya,
1: betul,
0: Kak.
1: Betul.
0: Jadi untuk korban tuh terkadang masih didampingi dulu, tidak langsung dipertemukan dengan pelaku. Kalau misal korbannya juga anak-anak.
1: Oke, jadi meskipun proses hukumnya nih tetap berlanjut nomor 2, ternyata anak nih tetap mendapatkan perlakuan khusus ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya sistem ini memang tetap berusaha mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tentunya. Nah, kalau ngelihat perkembangan hukum saat ini nih El, ternyata pendekatan seperti restoratif justice ini tidak hanya diterapkan di Indonesia. Beberapa negara lain juga mulai menerapkan sistem yang mengedepankan pembinaan dibandingkan sekedar ini ya, menghukum anak gitu. Nah, menarik juga kalau kita membandingkan bagaimana penerapan di Indonesia dengan negara lain nih. Kalau dibandingin dengan negara lain, apakah pendekatan restoratif justice ini seperti yang diterapkan di Indonesia juga menjadi tren di berbagai negara?
0: Nah, jadi jawabannya tuh betul sekali, Kak. Pendekatan ini tuh sejalan dengan tren global dalam sistem peradilan anak. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti pada Beijing Rules atau PBB, itu telah ada sejak tahun 1985, yang dimana itu mendorong negara-negara untuk mengedepankan pendekatan non-primitif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, negara-negara seperti Selandia Baru bahkan dikenal sebagai pionir pendekatan restoratif justice. Terus kemudian ada juga negara Skandinavia yang juga ini cenderung meminimalkan pemahaman anak dan lebih mengutamakan rehabilitasi berbasis komunitas. Jadi arah kebijakan Indonesia lewat undang-undang SPPA ini sebenarnya itu konsisten dengan praktik terbaik, Kak, atau best praktik di level internasional, meskipun tentu dalam implementasinya meski harus disesuaikan dengan konteks sosial budaya kita sendiri.
1: Oke, berarti Indonesia juga ngikuti ya perkembangan sistem peradilan anak di tingkat internasional juga. Tinggal bagaimana penerapannya nih bisa terus diperkuat agar manfaatnya nih benar-benar dirasakan juga Lumpro 2. Nah, kalau melihat konsep dan juga penerapannya sejauh ini, tentu banyak yang penasaran apakah pendekatan diversi ini benar-benar efektif ketika diterapkan di Indonesia. Karena tujuan akhirnya tentu bukan hanya menyelesaikan perkara tadi ya, tapi juga mencegah anak kembali melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari. Nah, sejauh ini seberapa efektif nih penerapan diversi di Indonesia?
0: Nah, jujur ini pertanyaan agak tricky ya, Kak, karena jujur belum ada angka pasti terkait efektivitas dari diversi itu sendiri. Tapi jika kita lihat dari berbagai kajian dan penelitian akademik nih, Kak, yang sudah dilakukan di beberapa wilayah, misalnya oleh Mahkamah Agung, BAPAS, maupun Akademisi Hukum di berbagai universitas, itu ada pola yang cukup konsisten muncul, di mana tingkat keberhasilan diversi ini cenderung muncul tuh paling tinggi di tahap penyidikan oleh kepolisian. Karena di tahap ini tuh kasusnya biasa masih relatif ringan dan kesepakatan damai dengan korban tuh jauh lebih mudah untuk dicapai. Kecuali kalau misal kasusnya udah naik ke tahap penuntutan di kejaksaan atau bahkan sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan, itu pasti bakal susah sekali untuk dilakukan diversi itu sendiri. Jadi faktornya ya tadi, Kak, soal kesediaan korban berdamai, jenis dan dampak tindak pidana, kemudian sampai pemahaman aparat di masing-masing daerah. Jadi bisa dibilang diversi ini cukup efektif sebagai instrumen, tapi terkait implementasinya itu belum merata dan masih perlu evaluasi serta pendataan yang lebih serius dari pemerintah supaya kedepannya pun angkanya konkret secara nasional, bukan cuma potret di beberapa daerah saja.
1: Jadi pendekatan ini nih menunjukkan hasil yang cukup baik ya, tapi teman Pro 2, meski begitu ya, tentu masih ada berbagai hal yang perlu dievaluasi lagi biar pelaksanaannya semakin maksimal. Nah, teman Pro 2, dari awal kita ngobrol tentang topik ini ya, sebenarnya ada satu kata yang terus-terus muncul gitu, teman Pro 2, yaitu keadilan. Menariknya setiap orang nih sering kali punya sudut pandang yang berbeda ya tentang arti adil ini sendiri. Ada yang menganggap keadilan berarti perilaku yang harus dihukum seberat-beratnya nih, harus setimpal. Tapi juga ada yang percaya memberikan kesempatan kedua gitu kan, terutama kepada anak, juga merupakan bagian dari keadilan juga. Nah, penasaran nih sama pandangan L-nya gimana nih?
0: Jadi kalau menurut saya sendiri ya, Kak, terkait keadilan, karena keadilan ini konteksnya luas sekali dan artinya luas sekali. Tapi kalau keadilan sendiri bagi saya, adil itu bukan berarti membagi sesuatu sama rata. Akan tetapi adil itu membagi sesuatu sesuai dengan porsinya. Ibarat kata gini, kita punya saudara, tiga saudara, satunya SD, satu SMP, satu SMA. Kalau misal tiga saudara ini kita berikan uang saku 5.000 semua, kan itu tidak adil, Kak. adil bagi adik kita yang SD. Adil. Karena dia dengan uang 5.000 dia bisa membeli apapun. Karena jajan-jajan hanya harga 1.000 dan lain-lain. Tapi untuk kakak kita yang SMP dan juga SMA itu tidak adil, karena 5.000 bagi mereka hanya bisa untuk membeli jajanan aja dan

0: cuma dapat 2 atau 3 biji, belum untuk urusan yang lain. Itulah. Mungkin ada tugas untuk ngeprint makalah dan lain-lain. Jadi adil ini tidak semerta-merta harus membagi sesuatu tuh sama rata, Kak. Akan tetapi harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dari masing-masing pihak itu sendiri.
1: Jadi adil tuh gak harus sama tuh bro dua, tapi itu karena kan yang gede misal punya kebutuhan lainnya, masa 5.000 doang tuh bro dua, gak gitu ya. Jadi ternyata keadilan tuh bukan hanya soal memberikan hukuman tuh bro dua, tapi juga bagaimana keputusan yang diambil mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan korban juga, terus pelaku juga, dan masyarakat tanpa menghilangkan yaitu tadi nilai-nilai kemanusiaan tuh bro dua. Nah, aku ini ada pertanyaan nih dari WhatsApp-nya Pro 2, boleh ya?
0: Boleh, Kak.
1: Ini ada Kak Suprianto nih. Kak, selamat malam, mau nanya kasus apa aja ya pada anak remaja yang dilakukan restoratif katanya.
0: Terkait kasus sendiri, untuk anak remaja yang dilakukan restoratif justice, itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Kak, bahwasanya restoratif justice ini bisa diterapkan ke anak yang melakukan tindak pidana ringan nih, Kak.
1: Oke.
0: Contohnya, misal kalau seperti anak-anak pada usia 12 tahun, dia terjadi bertengkar dengan temannya, dan itu sampai menimbulkan luka dan lain-lain. Terus semisal anak itu kemudian orang tuanya nggak terima, akan tapi ketika dia di tahap penyelidikan dan penyidikan itu bisa diajak damai untuk antara orang tua korban dan juga pelaku, itu baru bisa diterapkan restoratif justice sendiri atau biasa kita sebut diversi. Jadi untuk diversi itu bisa terapkan ketika ada kesepakatan dari korban dan juga pelaku, dari orang tuanya juga. Jadi untuk kasusnya itu khususnya itu kasus-kasus yang ringan saja, Kak. Bukan kasus yang berat seperti pembunuhan gitu, nggak bisa, Kak.
1: Jadi yang ringan-ringan aja, dan juga tadi ada maksimal hukuman ya?
0: Betul sekali, Kak. Jadi untuk restoratif justice sendiri tuh bisa diberlakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun. Seperti itu.
1: Nah, itu tadi teman Pro 2 ya, Kak Suprianto, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Dan gak kerasa teman Pro 2 obrolan kita malam ini udah sampai di penghujung acara ya kan, padahal masih seru banget nih teman Pro 2 ngebahasnya. Dari awal sampai sekarang ini kita udah diajak memahami bahwa sistem peradilan pidana anak nih bukan hanya berbicara soal penegakan hukum aja, tapi juga tentang bagaimana memberikan perlindungan, terus pembinaan juga, kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri ya, tanpa mengabaikan hak korban juga, maupun rasa keadilan di masyarakat. Nah, El, sebelum kita tutup perbincangan malam ini, tentunya ada satu pesan yang ingin dititipkan mungkin untuk teman Pro 2 yang mendengarkan, silahkan.
0: Jadi untuk teman-teman Pro 2 sendiri, pesan saya, jangan hanya memandang hukum ini dari perspektif jeleknya saja, karena seperti yang kita ketahui lagi rame itu, hukum itu cenderung tumpul ke tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Betul. Tidak semerta seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk hukum sendiri itu sebenarnya itu kita sudah, hukum Indonesia ini tuh sudah sangat baik sekali, karena dengan berbagai regulasinya, berbagai perbaruannya, itu sudah sangat bagus dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi untuk kawan-kawan yang punya perspektif buruk tentang hukum, kataku sih mari kita belajar hukum lagi, biar kita lebih pahami hukum itu sendiri. Jadi kita bisa menyimpulkan dari berbagai perspektif yang ada. Karena hukum sendiri itu diciptakan dari manusia dan untuk manusia dan untuk kita sendiri, teman-teman. Sekian dan terima kasih, Kak.
1: Jadi harus belajar juga teman Pro 2 ya, gak cuman mahasiswa hukum aja, kita juga butuh ya, meskipun gak dalam-dalam, kita tahu lah gitu hukumnya tuh seperti apa. Dan juga ada sedikit cerca harapan, ada generasi-generasi kayak L ya, semoga bisa amanah nanti ya kalau diberikan jabatan-jabatan teman Pro 2 untuk memimpin negara kita. Pokoknya kayak L nih cocok sih kalau aku sih yes ya teman Pro 2. Nah, tadi juga sempat ini ya di awal kita ini tentang kegiatan FK2H. Nah, kalau tadi kan kegiatan yang sudah berlangsung nih, udah di-spill. Sekarang kegiatan yang akan berlangsung nih ada apa aja nih? Silahkan.
0: Nah, untuk kegiatan FK2H sendiri tuh ada yang untuk kedepannya nih, Kak. Ada banyak, salah satunya tuh kita akan mengadakan lomba di tingkat nasional, Kak. Lomba hukum. Jadi nanti ada lomba debat, lomba penelitian juga, dan masih banyak lomba-lomba lainnya. Nah, untuk keberlanjutannya sendiri tuh bisa disimak di IG-nya FK2H tentunya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman RRI untuk nge-follow IG FK2H ya, untuk memantau nanti lomba-lomba buat anak hukum nih khususnya.
1: Betul. Ini tingkat nasional nih, Pasti betul, semuanya ya, boleh ikut. Anak-anak hukum ya tentunya ya.
0: Iya, Kak,
1: yang boleh betul ya. Teman-teman Pro 2 tinggal dikepoin aja di Instagramnya FK2H. Di mana tadi?
0: Untuk FK2H sendiri Instagramnya ada di @FK2H Fakultas Hukum Universitas Jember. Bisa di follow ya teman-teman.
1: Nah, itu ada TikToknya nggak nih FK2H?
0: Untuk TikToknya ada, Kak. Dan usernya ada juga, sama seperti dalam Instagramnya sendiri.
1: Oke, teman-teman Pro 2 yang mau kepo-kepo juga. Eh, ini kalau oprek belum ya? Kalau biasanya oprek, apa? Akhir tahun ya?
0: Kalau untuk oprek belum, Kak. Nanti belum. Untuk oprek itu bagi maba itu semester 2 baru bisa ya ikut UKM. Okay,
1: semester 2 kirain juga di tahun ini juga nih. Berarti ini paling tahun ini agendanya ketemu sama anak maba perkenalan dulu gitu.
0: Betul,
1: ya biasanya,
0: Kak,
1: gitu ya. Nah, itu nomor 2 ya. Silahkan dikepo-kepo Instagramnya FK2H tentunya, dan juga TikToknya FK2H nih. Nah, nomor 2, gak kerasa obrolan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Banyak sekali hal yang didapatkan dari perbincangan malam ini. Semoga obrolan malam ini bisa membuka sudut pandang kita juga, bahwa ketika berbicara tentang anak yang berhadapan dengan hukum, yang dibutuhkan ini bukan hanya penegakan aturan aja, tapi juga kepedulian, pembinaan, dan juga kesempatan nih nomor 2, agar mereka nih memperbaiki diri serta memiliki masa depan yang lebih baik tentunya. Terima kasih buat Elinda dari FK2H teman Pro 2, dan juga teman-teman FK2H yang sebenarnya ada teman Pro 2 di sini, cuman nggak kelihatan aja ya di YouTube-nya RRI teman Pro 2. Terima kasih ya yang sudah mampir, memberikan insight-nya, memberikan informasi yang luar biasa. Tentunya terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung memberikan pertanyaan. Terima kasih Kak Elinda atas jawabannya, katanya Kak Suprianto tadi. Sama-sama, Kak, ya. Bisa dikepoin Instagramnya FK2H ya kalau masih kepo-kepo tentang hukum tentunya ya, bukan tentang yang lainnya dong. Nah, tentunya terima kasih ya. Terima kasih sudah datang, dan juga terima kasih teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu, masih nemenin kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Elinda mau nemenin aku enggak?
0: Aduh,
1: repot dia teman Pro 2. Emangnya nggak punya kerjaan? Dia punya kerjaan, anak sibuk teman Pro 2. Jadi nggak apa-apa ya, aku sendirian nanti nemenin kamu sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kita signing out dulu, Elinda signing out dulu, dadah dulu dong.
0: Halo teman-teman.
1: Halo lagi, dadah ya, bye. Dadah. Bye teman Pro.

0: fast food memang enak dan praktis. Tapi, terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
2: Bajuku ini merek Burberry. Ya, harganya 5,9 juta lah.
3: Ya, ini sepatu saya Balenciaga, harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
2: Kalau tasku sih Hermes, dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
1: Tunggu. Itu harga segitu duit semua. Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada nggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
4: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget, malahan 200 ribuan dapat.
5: Ini jaket dari Jawa Barat, asli, nyaman banget.
6: Ya, nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja, nggak kalah loh kualitasnya.
1: Nah, ini baru benar. Keren itu bangga buatan Indonesia.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
8: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kalau tadi di interval pertama kamu ditemenin sama Elinda ya. Elindanya udah pulang teman Pro 2. Hai. Harus aku sendiri yang nemenin kamu teman Pro 2 di hari Selasa ya, 14 Juli 2026 ini teman Pro 2. Mungkin dari kamu masih berkutat dengan segala deadline-deadline yang sudah menghampiri dari hari Senin kemarin Mempro 2, masih lembur, masih ngerjain tugas. Apalagi mungkin untuk anak-anak sekolah, biasanya hari pertama tuh ada tugas gak sih Mempro 2? Kalau anak sekolah tuh kan masih ini ya, kalau dulu namanya MOS, sekarang MPLS teman Pro 2. Kalau zamanku MOS sih, kelihatan ya kan umurnya MOS, masa orientasi siswa itu tahun berapa munculnya. Nah itu umurku teman Pro 2. Nah sekarang biasanya tuh kalau dulu ya teman Pro 2, kalau ngomongin MOS ya, ini agak seru nih kalau agak-agak throwback soal sekolah nih, memang banyak banget ceritanya teman Pro 2. Kalau dulu MOS ya, aku MOS paling memorable itu MOS waktu SMP. Dan di situ SMP tuh disuruh bawa teman Pro 2 berbagai entah itu makanan, terus kayak prakarya buat topi lah, buat ID card lah. ID card-nya enggak biasa teman Pro 2, kayak gantungan yang isinya foto kita, entah foto itu masa kecil, terus foto-foto, pokoknya bukan foto-foto saat ini gitu teman Pro 2. Terus ada juga ada challenge-challenge atau tugas-tugas tentang bawa entah itu makanan dengan kode-kodenya. Dan itu bikin pusing ya, gak cuman siswanya aja yang pusing, tapi orang tuanya juga pusing teman Pro 2. Apalagi bilangnya udah jam segini nih, jam 9 ya kan, toko-toko udah mulai pada tutup, baru bilang, "Mah aku besok ada tugas, suruh bawa ini itu." Waduh, siap-siap disemprot sama orang tuanya ya. Semangat aja ya. Dan tentunya ini sebuah ujian juga buat orang tua teman Pro 2. Apalagi anak-anaknya ini baru pertama kali sekolah, terus yang tadinya meluangkan waktu di rumah aja bareng orang tua, sekarang agak jauh nih, agak jaraknya teman Pro 2, jaraknya sama anak-anak nih harus sekolah dulu kan, nggak ada pendampingan secara khusus dengan orang tuanya. Dan itu kadang, wah anakku sudah dewasa gitu, padahal masih TK. Ngerasa gitu gak sih teman Pro 2? Karena anak-anak nih, kita pun khawatir ya sama adik kita, sama anak-anak kita, kayak khawatir aja mereka bisa survive gak ya hari pertama, hari kedua gitu kan. Biasanya kalau masih semingguan tuh masih kayak cemas-cemas gimana gitu teman Pro 2. Soalnya aku juga sama dulu ponakan-ponakannya, dia bisa gak ya, bisa survive gak ya di sekolah, nanti ada yang jahatin gak ya di sekolah dan segala macamnya teman Pro 2. Kalau aku sendiri di sekolah tuh ya gak ada yang berani gangguin. Beda lagi sama ponakan-ponakan yang lebih kalem, lebih nurut gitu teman Pro 2. Nah bikin kita kayak, wah bisa gak ya nih anak nih survive di sekolahan bareng sama teman-teman yang sama sekali nggak kenal gitu teman Pro 2. Terus memorable lagi tuh waktu masa orientasi siswa pas kuliah juga sama teman Pro 2, bikin topi lah dan segala macamnya, terus bawa peralatan ini itulah dan segala macamnya, harus berangkat pagi-pagi, terus juga bikin ID card juga. Kalau dulu tuh ID card disuruh fotonya tuh foto anak kecil, foto aku pas waktu kecil gitu. Terus untungnya masih tersimpan teman Pro 2 foto aku kecil itu. Kalau enggak ya, waduh bingung nanti ya, foto siapa yang bakal dipampang di papan nama itu ya. Terus bawa apa ya? Oh iya, pagi-pagi pokoknya pagi buta itu sudah berangkat ke kampus, karena kampusku dulu itu lumayan jaraknya tuh 30 menitan dari rumah ya kan. Ya, jadi subuh-subuh udah berangkat kuliah teman Pro 2. Di sana masih ada di ngerjain tugas lah, disuruh inilah, bikin itulah, perkenalan kakak-kakak tingkat dan segala macamnya. Dan itu seru banget. Tentunya memorable sekali.
kita juga tahu gitu lingkungan yang akan kita hadapi itu seperti apa tahun Pro 2. Jadi buat mungkin buat kakak-kakak yang memang agak risau sama adiknya, percaya deh sama adik-adik kamu itu lebih kuat daripada kelihatannya kok tahun Pro 2. Mereka bisa pasti ya, kita doain aja, karena ya bisanya doa tahun Pro 2 enggak bisa dampingi langsung ya kan. Nah, tahun Pro 2 ngomong-ngomong soal doa, waduh, apa nih? Aku doain semuanya teman Pro 2 sehat ya, apalagi di cuaca seperti ini teman Pro 2 dengan segala aktivitas juga masih padat, dan juga cuaca yang nggak apa ya, sebenarnya nggak hujan juga, cuman humidnya gitu loh Pro 2, kayak kering gitu rasanya. Nah itu kadang tenggorokan, terus pernafasan, suara udah mulai berubah. Kalau kamu notice penyiar-penyiar suaranya udah pada berubah, mohon dimaklumi ya Pro 2. Memang beberapa dari kami terjangkit radang tenggorokan ya. Mulai kemarin tuh kayak ada batuk-batuknya, terus ada yang pilek-pileknya, ada kata orang tuh bindeng-bindengnya gitu teman Pro 2 ya. Doakan saja biar kita jauh lebih sehat ya. Kita sehat terus bisa nemenin teman Pro 2 tentunya. Jadi teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu, jangan khawatir. Nanti sampai pukul 12 siang, waduh, jangan dong. Masa mau full sampai 12 siang teman Pro 2, waduh, jangan ya. Nanti gak jadi sehat nanti saya. Pokoknya sampai 12 malam aja teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard? Fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aku mau ingetin kamu nih, Pro 2, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 2 RRI Jember dimanapun dan kapanpun juga ya. Sekarang lebih mudah nih, Pro 2, hanya lewat genggaman aja atau lewat handphone kamu aja udah cukup banget. Yaitu dengan cara download RRI Digital, Pro 2. Nah, aplikasi ini sudah tersedia ya di App Store dan juga Play Store. Benefitnya banyak banget, bisa baca berita ya terkini dari dalam dan luar negeri, dari politik, ekonomi, bisnis, semuanya ada komplit. Hiburan juga ada, Pro 2. Wisata, ada dong pastinya. Nah, selain itu kamu juga bisa nih, Pro 2, dengerin lagu-lagu favorit kamu ya, terus kepoin penyiar-penyiar favorit kamu juga. Tuh, yang mau kepo-kepo sama penyiar yang sering banget kamu dengerin, boleh. Di situ udah diklik fotonya aja. Di situ sudah ada langsung nih link sama Instagramnya penyiar Pro 2 RRI Jember. Namun Pro 2, selain itu kamu juga bisa nih dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 dari Sabang sampai dengan Merauke ya. Terus juga teman Pro 2, kamu juga bisa melihat atau menyaksikan podcast-podcast yang topiknya seru-seru banget, nambah insight kamu tentang usaha, banyak banget pokoknya teman Pro 2, tentang UMKM, budaya dan segala macam yang komplit, tergantung kamu mau nonton yang seperti apa. Nah, teman Pro 2 ya, di RRI Digital tuh gratis, beda banget sama aplikasi lainnya yang harus berlangganan, bayar merogoh kocek lumayan dalam ya untuk bisa dengerin radio, bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu. No, kalau di RRI Digital mah gratis, teman Pro 2. No. Pokoknya gratis 0 rupiah. Nah, sekarang ayo teman Pro 2 download RRI Digital sekarang juga ya. Yaitu tadi, karena gratis, benefitnya banyak, apalagi ditemenin sama Ija terus, ya kan?

0: kepikiran gak? Apa makna bentuk lingkaran pada cincin dan kenapa harus disematkan pada jari manis? Bentuk lingkaran pada cincin menjadi simbol sederhana namun penuh makna, melambangkan cinta yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Dikenal dengan konsep infinity alias tidak terbatas. Saat diterapkan dalam ikatan pernikahan atau pertunangan, cincin pun menjadi simbol dari cinta yang abadi. Selain itu, terdapat mitos atau kepercayaan kuno dari bangsa Romawi bahwa menyematkan cincin harus pada jari manis. Sebab di jari itu ada vena khusus yakni vena amoris atau pembuluh darah cinta yang mengalir dari jari manis langsung ke jantung, menjadikan jari tersebut tempat umum untuk memakai cincin.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa

0: Bapak saja ya. Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
2: Dengerin Jaga Malam.

Lagunya belum diturunin Rumpro 2. Nah seperti biasa ya, kalau di cerita penutup hari pastinya bakal ada cerita-cerita nih Rumpro 2. Bakal ada topik yang kita bahas nih. Dan juga mungkin dari kamu ya Rumpro 2, kita di masa-masa kayak yang circle-nya itu berbagai macam Rumpro 2. Teman sebaya kita tuh kegiatannya udah macam-macam ya. Kita sendiri mungkin lagi sibuk kerja ya kan. Terus temanmu yang satunya lagi teman sebayamu ini sibuk traveling. Terus ada juga teman sebayamu yang udah nganter anaknya nih masuk sekolah hari pertama Rumpro 2. Nah, kita bakal bahas nih Rumpro 2, topik ini mungkin relate ya untuk kamu. Ataupun masih, kalau untuk anak-anak SMA ataupun anak-anak kuliah ya mungkin beda-beda. Ada yang udah kerja ya, teman sebayanya. Terus ada juga yang udah lulus, ada juga yang masih sibuk ngerjain tugas dan segala macamnya. Nah aku mau ini, kamu ya untuk ngecek teman Pro 2, ngecek sosial media teman kamu. Karena kita gak boleh teman Pro 2 ya harus biasanya tuh langsung putus hubungan gitu ya. Jangan sampai teman Pro 2, kita harus saling mengecek nih, ini pada sibuk ngapain sih gitu kan. Biasanya gitu, kepo-kepo sedikit gak apa-apa teman Pro 2. Kira-kira teman sebaya kamu lagi pada sibuk ngapain nih sosial medianya? Dari sosial medianya ya kan bisa dilihat nih, lagi sibuk kerja kah? Lagi sibuk ngerjain tugas kuliahnya kah? Lagi sibuk traveling kah? Lagi sibuk shopping sana-sini kah? Atau malah lagi sibuk nganterin anaknya untuk berangkat sekolah hari pertama nih teman Pro 2? Boleh ya cerita-cerita sama Ijal teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559 708950, atau di Instagramnya Pro 2 nih di @pro2jember yang sebentar lagi mau aku upload nih Pro 2 storiesnya. Jadi tunggu aja ya, nanti langsung cek aja IG story terbarunya Pro 2 di @pro2jember. Jangan lupa di follow tentunya. Nah boleh nih kamu ketik-ketik di question box kita Pro 2 sesuai topiknya ya. Boleh sekalian request tapi harus ikut topiknya dulu ya. Kalau nggak mau, kalau nggak ikut topik kita atau bergabung dengan topik kita, nggak aku puterin. Jahat. Ya kamu request-request doang Rumpro 2, jangan dong. Kan kalau request tuh udah ada jamnya sendiri ya, setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 siang tuh bebas kamu mau request apa. Nah kalau malam-malam nih harus ada topiknya, harus bergabung dengan topik kita Rumpro 2. Jadi jangan lupa ya, segera gabungan Rumpro 2 pastinya bakal aku bacain juga sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat Rumpro 2.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Sesuai aplikasi ya, Mas?
2: Oh iya, Mas. Ayo.

0: Maaf ya mas, demi keselamatan pengendara yang di belakang, rokoknya lebih baik dimatikan mas. Kasihan kalau kena abu rokok itu matanya yang belakang itu.
1: Lah, emang kenapa pak? Kan terserah saya dong.
2: Aduh, mataku perih, aduh.
3: Jadi, masih yakin nih mau merokok sambil berkendara? Kan kasihan kalau abu rokoknya terkena pengendara lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Namun Pro2 aku udah upload ya di IG story-nya Pro2 at Pro2 Jember. Topik kita hari ini atau malam hari ini Pro2 di cerita penutup hari adalah coba kepo-kepo sedikit ya di sosmed teman sebayamu nih lagi sibuk apa teman Pro2? Kerjakah, traveling kah, nugas kah, atau lagi membersamai anak yang lagi sekolah nih teman Pro2? Nah, kalau kamu sendiri nih mungkin ya setiap orang tuh punya kesibukan masing-masing ya tentunya. Nah, teman Pro2, mungkin ada teman yang upload foto pertama masuk kantor. Ada juga tuh ada fasenya teman Pro2. Ada yang sedang ini menjalankan sidang skripsi ya. Terus ada juga yang check-in di bandara karena lagi mau traveling. Ada yang baru wisuda juga teman Pro2 kemarin ya. Ada yang sedang membuka usaha, mungkin lagi merintis usaha barunya. Atau juga yang pagi-pagi ngunggah foto nganterin anaknya masuk sekolah. Dan lucunya teman Pro2, usia mereka nih kita semua ya hampir sama gitu, sama se-circle ini, se-teman sebaya ini. Dulu masih duduk di kelas yang sama, sekarang hidupnya udah seperti berjalan di lintasan yang benar-benar berbeda gitu teman Pro2. Nah, fenomena ini semakin terasa setiap kali memasuki momen tertentu. Misalnya nih kayak kemarin teman Pro2 hari pertama masuk sekolah ya, dan timeline media sosial ini dipenuhi foto anak-anak berseragam yang diantar orang tuanya. Kalau kemarin tuh ada surat edaran juga teman Pro2 hari pertama dianterin ayahnya untuk berangkat sekolah teman Pro2. Nah, di sisi lain ada teman sebaya yang justru sedang mengikuti orientasi kerja atau ngejar deadline kuliah atau baru saja berangkat merantau nih. Nah, ini juga didukung teman Pro2 dari laporan data Reportal. Masyarakat ini menghabiskan rata-rata lebih dari 2 jam per hari di media sosial. Dan dalam waktu ini kita melihat nih potongan-potongan kehidupan banyak orang sekaligus. Tanpa sadar kita mulai menyusun gambaran ya tentang kemana ya semua orang sedang melangkah gitu teman Pro2. Padahal yang kita lihat hanyalah yaitu tadi cuman cuplikannya, bukan keseluruhan cerita teman Pro2. Nah, masalahnya bukan karena teman-teman kita nih pada sibuk gitu ya, tapi yang sering terjadi adalah kita mulai membandingkan nih perjalanan hidup sendiri dengan perjalanan hidup mereka. Kenapa bisa gitu ya? Nah, dan itu juga gampang banget teman Pro2 terjadi gitu. Kita gampang terpantik gitu teman Pro2. Nah, itu yang bakal kita bahas ya di segmen berikutnya teman Pro2. Silahkan yang mau gabungan ya tentunya sesuai dengan topik kita malam hari ini. Dan pastinya bakal aku bacain sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Namun Pro 2 pernah gak lagi scroll media sosial lalu tiba-tiba muncul di pikiran kita nih, loh dia kok udah jadi supervisor ya, dia kok udah keliling luar negeri ya, dia kok udah nikah ya, bahkan anaknya udah masuk sekolah juga nih, terus kok aku rasanya masih di sini-sini aja sih. Nah, kalau pernah Mempro 2 itu adalah pengalaman yang cukup umum gitu. Itu udah dirasakan semua orang, cukup relate sama kita semua. Gak cuman kamu aja Mempro 2, aku pun juga sama, pernah di posisi yang seperti itu. Nah, psikolog Leon Vertisjor ini menjelaskan melalui social comparison theory bahwa manusia ini secara alami yang memproduksi membandingkan dirinya dengan orang lain untuk mengukur posisi dan juga perkembangan dirinya. Nah, di era media sosial seperti ini ya, proses ini menjadi jauh lebih sering karena dalam beberapa menit aja kita bisa ngelihat nih puluhan bahkan ratusan pencapaian orang lain. Masalahnya memproduksi algoritma media sosial ini cenderung menampilkan momen-momen terbaik aja. Nah, yang terlihat adalah foto wisudanya, promosi jabatannya, liburannya, atau momen-momen keluarga gitu Lumpro 2. Yang jarang dilihat adalah yaitu tadi kegagalannya Lumpro 2, prosesnya, rasa capeknya, terus penolakan waktu ngelamar kerjanya, atau perjuangan di balik semua pencapaian itu. Ini juga didukung nih sama penelitian ya dari American Psychological Association. Paparan media sosial ini disertai kebiasaan membandingkan diri dapat meningkatkan rasa tidak puas terhadap kehidupan jika seseorang ini lupa bahwa yang dilihat hanyalah sebagian kecil dari realitas nih Lumpro 2. Jadi bukan berarti hidup orang lain ini selalu lebih baik ya. Bisa jadi mereka juga sedang menghadapi tantangan yang gak pernah mereka unggah gitu, gak mereka bagiin di sosial media manapun Lumpro 2. Bahkan ya satu orang pun juga jarang banget gitu menceritakan entah itu tentang kegagalannya, struggle-nya Lumpro 2, yang diceritain paling ya yang bagus-bagusnya aja gitu. Pun mau cerita tentang kesusahan kita juga pilih-pilih orang-orang mana yang kita percaya Lumpro 2 untuk bisa mendengarkan atau malah judge ya, ngejudge kita nih. Nanti malah kita direndahin. Waduh, itu yang paling sakit Lumpro 2. Pengen didengerin doang tapi malah dikasih cibiran-cibiran itu yang gak kita harapkan gitu. Ngapain akhirnya menutup diri Lumpro 2, ya udah ceritain yang bagus-bagusnya aja. Nah, kalau diperhatikan juga nih Lumpro 2, memang semakin bertambah usia, terutama memasuki 20-an hingga 30-an ya, kehidupan teman-teman sebaya nih mulai memang bercabang arahnya gitu. Ada yang baru mulai karir ya, ada yang masih ngejar kuliah juga, ada yang sedang merintis usaha, ada yang sibuk ngerawat orang tua juga, ada yang udah nikah juga dan punya anak Lumpro 2, ada juga yang sekarang lebih sering ngunggah foto-foto dirinya sendiri juga ada Lumpro 2. Pokoknya tentang kesibukan mereka-mereka sendiri nih. Padahal beberapa tahun lalu nih mereka mungkin masih duduk di kelas yang sama gitu. Nah, Lumpro 2, apakah kamu juga ngerasa seperti itu ya? Meskipun jalannya berbeda, ada satu hal yang hampir sama dialami semua orang di usia sekarang. Mereka sama-sama sedang berjuang, hanya bentuk perjuangannya yang gak selalu terlihat nih Lumpro 2. Nah, sekarang kita mau dengerin cerita dari teman Pro 2 nih. Aku mau cek-cek sosial medianya teman Pro 2. Kok cek-cek sosial teman Pro 2? Cek sosial medianya ini ya, Pro 2 Jember dong tentunya. Kita Kak Dian nih di Instagram katanya macem-macem. Waduh, ini pasti temennya, saking banyak temennya ya. Ada mungkin yang masih kerja, terus ada yang kuliah juga, mungkin ada juga yang mau mulai kerja ya, terus juga ada yang udah nikah juga, siapa tahu ya. Kita sebagai penonton juga cuman doain aja Lumpro 2, dan jangan membandingkan dirimu sama orang lain ya. Kita selanjutnya Lumpro 2 bakal cek di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Wah, ini ada teman Pro 2 kita nih, ada Mas Rendra di Semboro ya, yang udah berbagi cerita nih malam ini. Seru banget karena ternyata kesibukan Mas Rendra nih gak cuman satu atau dua aja Lumpro 2, tapi banyak hal yang dijalani dengan semangat nih. Mas Rendra cerita kalau sekarang nih masih mengikuti pendidikan di salah satu tempat di Jember ya, kalau gak salah ya, dengan jadwal seminggu sekali Lumpro 2.
Selain itu juga aktif Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Jember dan bergabung di grup penyandang disabilitas untuk menambah relasi dan juga berbagi informasi ya, sekaligus tetap produktif. Gak cuman itu Nomor 2, setiap hari Jumat nih katanya Mas Rendra nih juga menyalurkan hobinya nih di bidang musik campur sari sebagai pemain gendang. Wih, luar biasa. Dan masih ditambah lagi belajar baca tulis braille ya, dan juga orientasi mobilitas di daerah Kencong yang juga berlangsung seminggu sekali. Nah, buat Mas Rendra semua kegiatan itu jadi kesempatan untuk terus belajar, menambah pengalaman dan juga memperluas pergaulan nih. Wih. Dan yang menarik lagi tuh Nomor 2, Mas Rendra ini juga berbagi cerita kalau sebagai penyandang tunanetra banyak aktivitas yang sudah didukung dengan sistem pendampingan ya. Dan saat mengikuti pendidikan pun ada penjemputan dan juga pendampingan sehingga orang tua ini tetap bisa menjalankan aktivitas mereka gitu. Bahkan waktu itu pernah sekolah juga ya di Malang ya, ya Mas Rendra ya. Sistem asramanya membuat para siswa nih bisa belajar lebih mandiri bersama teman-teman dari berbagai daerah di Jawa Timur katanya. Wih, luar biasa, keren banget Mas Rendra. Semangat yang Mas Rendra tunjukkan nih jadi bukti ya untuk terus berkembang, berkarya dan juga aktif di masyarakat nih. Justru dengan terus belajar, berorganisasi dan juga berkesenian nih, Mas Rendra menginspirasi banyak orang untuk tetap produktif dan juga percaya diri ya sama diri sendiri ya. Nggak harus lihat-lihat orang lain Nomor 2. Nah, itu kuncinya Nomor 2. Kamu percaya diri, ngelihat diri sendiri, jangan ngelihat banyak orang yang udah sukses, yang udah ini, yang udah itu, yang udah menikah, kamu gimana? Nah, jangan dong. Lebih baik kayak Mas Rendra ini, improve diri sendiri Nomor 2. Nggak usah peduliin orang lain ya. Cukup tahu aja gitu. Nah, terima kasih ya sudah ikut nimbrung di topik malam ini Mas Rendra. Semoga kegiatan Mas Rendra ini selalu lancar, pokoknya ilmunya semakin bertambah, musiknya semakin sukses ya. Hobinya tersalurkan dengan baik tentunya dan tetap sehat selalu Mas. Salam hangat buat teman Pro 2 di Semboro juga ya Mas. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabung nih. Nah, nanti bakal masih ada lagi teman Pro 2 kalau mau gabung-gabung ya. Silakan, masih ada waktu sedikit lagi nih. Setengah jam lagi teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
5: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00.

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nomor 2, media sosial ini memang buat kita bisa ngelihat ya perjalanan banyak orang dalam satu layar aja. Tapi hidup ini bukan perlombaan yang semua pesertanya harus sampai di garis finish pada waktu yang sama nih. Ada orang yang menemukan pekerjaan impiannya di usia 22 tahun. Terus ada juga yang baru berhasil membangun usaha di usia 3.

35 tahun nomor 2, ada yang memilih menikah muda, ada juga yang baru siap membangun keluarga setelah karirnya lebih stabil juga ada nomor 2. Semuanya adalah pilihan hidup yang sah ya, selama dijalani dengan penuh tanggung jawab. Dan menurut penelitian dari World Health Organization, menjaga kesehatan mental ini juga berarti mampu ya menerima bahwa setiap individu ini memiliki kondisi, kesempatan dan juga perjalanan hidup yang berbeda. Membandingkan diri secara terus-menerus justru dapat ngurangin rasa syukur nih nomor 2 dan juga kepuasan terhadap hidupnya sendiri. Jadi kalau hari ini ya media sosialmu penuh dengan teman yang lagi kerja, traveling, sidang skripsi, ngebuka usaha baru atau nganter anak sekolah, gak perlu buru-buru ngerasa tertinggal nomor 2, karena yang terlihat di layar nih hanyalah satu bab dari kehidupan mereka aja, cuman secuil nomor 2 dari kehidupan mereka. Realnya ya kita gak akan pernah tahu, karena ya gak akan dibagiin di sosial media nomor 2. Sementara kamu masih punya banyak halaman yang belum ditulis nih nomor 2. Jadi fokus menjalani prosesmu sendiri, karena pada akhirnya yang menentukan kualitas hidup nih bukan seberapa cepat kita ngejar orang lain, tetapi seberapa konsisten kita bertumbuh ya menjadi versi terbaik diri kita sendiri nomor 2. Tuh, berhentilah membandingkan diri sendiri sama orang lain, sama kehidupan orang lain nomor 2. Terima kasih nomor 2 yang sudah menemani aku nih dari tadi ya, di ngumpul di interval pertama jaga malam sampai dengan detik-detik akhir di jaga malam ya. Tapi jangan berkecil hati nomor 2, sebentar lagi bakal ada jazz music di mana isinya tuh musik-musik penghantar istirahat kamu, biar besok nih makin fit gitu nomor 2, biar nyenyak juga istirahatnya, terus menghantarkan kamu tidur lebih nyaman juga nomor 2. Terima kasih ya yang sudah ikut serta bergabung, memberikan opini-opininya, memberikan pengalamannya. Terima kasih nomor 2. Dan tentunya tetap selalu jaga kesehatan kamu ya di musim seperti ini. Kalau pagi dingin banget, kalau siang terik banget, kalau malam juga sama dingin banget nomor 2. Karena sering banget ya kita kadang lupa gitu, terlalu fokus sama kegiatan-kegiatan kita untuk lupa untuk beristirahat. Tubuh kita juga ada limitnya nomor 2, ada batasannya. Kalau udah mengeluarkan sinyal-sinyal itu ya, sinyal-sinyal lelah, ya udah istirahat nomor 2, jangan dipaksain. Nah, terima kasih nomor 2. Besok bakal ada lagi tentunya jaga malam ya, setiap pukul 20 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan siaran kita juga sudah mulai ya, tiap pukul 5 pagi sampai dengan yaitu pukul 12 malam dong nomor 2. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah nih dulu, bye bye nomor 2, love you, selamat malam, selamat beristirahat, bye.

0: melihat kain tenun dengan motif rumit, ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.
1: Terbaik.

Mambro 2, sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 15 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Untuk edisi hari ini di tanggal 15 Juli 2026 ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal ikuti Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight, inspirasi pagi terup to date. Oke, Tuan Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat dijauhkan dari kesyirikan dan nikmat diselamatkan dari berbagai macam bala dan petaka. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta diberi taufik untuk selalu tegar di atas hidayah al-Islam. Insya Allah pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas terkait suatu pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu macam-macam kesyirikan. Pada kesempatan yang sudah berlalu, telah saya sampaikan bahwa syirik memiliki bahaya yang sangat banyak dan sangat besar sekali. Di antaranya adalah seseorang tidak akan diampuni dosanya, ia tidak akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat, dan ia akan diharamkan dari surga serta masuk ke neraka dan kekal di dalamnya. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, kita sangat perlu mengetahui bentuk kesyirikan dengan berbagai macamnya. Dengan hal tersebut, kita bisa menghindari suatu perbuatan yang sebenarnya adalah kesyirikan. Bisa saja sebagian orang menjadi pelaku kesyirikan karena ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui macam-macam kesyirikan. Teman Pro 2 mungkin bertanya-tanya, apakah kesyirikan hanya terdapat pada penyembahan kepada selain Allah saja? Jawabannya adalah tidak. Kesyirikan mempunyai berbagai macam bentuk, tetapi seringnya kesyirikan terdapat pada penyembahan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu, tidak dipungkir lagi bahwa teman Pro 2 pasti sudah tahu bahwa orang yang menyembah berhala adalah orang yang musyrik. Akan tetapi, di sana ada berbagai macam bentuk kesyirikan yang lain yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Secara garis besar, kesyirikan dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil atau syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama, adapun syirik kecil tidak. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, adapun syirik kecil tidak menjadikannya kekal di neraka. Apabila Allah kehendaki, maka Allah akan mengampuni dosanya. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya dahulu di neraka. Syirik besar menghapus semua amalan, adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang membersamai syirik kecil tersebut saja. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah. Syirik besar memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya adalah pertama, syirik doa. Syirik doa adalah seseorang berdoa kepada selain Allah SWT, akan tetapi ia juga berdoa kepada selainnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, Allah menetapkan bahwa kaum musyrikin, mereka ikhlas berdoa kepada Allah pada keadaan sempit. Ketika mereka menaiki kapal di laut, lalu datang ombak yang sangat besar serta mereka takut mati. Mereka meninggalkan sekutu-sekutunya, yakni Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, dan mereka ikhlas berdoa kepada Allah saja. Akan tetapi, ketika sudah hilang kesusahan mereka, lalu mereka yang berdoa ikhlas kepada Allah sampai ke daratan dengan selamat, mereka berbuat syirik lagi. Jadi teman Produa, pada ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berdoa adalah ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah SWT saja. Kita tidak boleh berdoa kepada pohon, manusia, hewan, kuburan, nabi, malaikat, orang soleh, jin, dan lainnya. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah saja, karena doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah SWT. Kedua, syirik niat. Syirik niat, keinginan, dan tujuan adalah meniatkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah SWT. Allah SWT berfirman,
2: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Para ulama kita ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka berkata, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kenikmatannya saja dengan amalan solehnya, maka kami akan memberikan mereka balasan dari perbuatan mereka di kehidupan dunia tanpa dikurangi. Akan tetapi, mereka di akhirat tidak akan diberikan apapun kecuali neraka. Amalan soleh yang mereka perbuat pun tidak bisa menjadi manfaat bagi mereka, karena amalan soleh mereka batil, dikarenakan mereka beramal tidak untuk wajah Allah SWT. Jadi teman Produa, orang yang melakukan amal soleh tetapi niatnya hanya untuk dunia saja tanpa meniatkan untuk mendapatkan pahala, balasan akhirat, keridhaan Allah, dan semisalnya, maka amalannya ditolak karena amalan tersebut tidak diniatkan untuk Allah. Ketiga, syirik ketaatan. Syirik ketaatan adalah mentaati selain Allah SWT dalam hal maksiat kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman,
3: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
1: Artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Rab Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka menjadi Tuhan selain Allah. Yakni, mereka menghalalkan apa saja yang ulama mereka halalkan dan mereka mengharamkan apa saja yang ulama mereka haramkan. Para ulama-ulama dan ahli ibadah tersebut membuat syariat-syariat dan perkataan-perkataan yang menyelisihi agama yang dibawa oleh para Rasul. Maka mereka mengikuti mereka pada hal tersebut. Maksudnya adalah mereka taat kepada ulama dan ahli ibadah mereka yang mengharamkan hal-hal yang dihalalkan Allah, serta menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi mereka taat kepada ulama mereka padahal mereka menyelisihi agama Allah SWT. Inilah syirik ketaatan. 4. Syirik mahabbah atau kecintaan. Syirik mahabbah atau kecintaan adalah menyamakan Allah SWT dengan selainnya dalam hal kecintaan. Allah SWT berfirman,
4: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
1: Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Inilah beberapa macam bentuk syirik besar.
2: Semoga Allah SWT menjaga kita dari syirik-syirik tersebut, agar kita terhindar darinya dan tidak melakukan sedikit pun dari syirik tersebut. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas terkait syirik kecil dengan rincian-rinciannya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat buat saya dan teman produser sekalian. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar 3 pemain muda Argentina belum tampil di Piala Dunia. Open house digelar, Pemkab Madiun matangkan kesiapan sekolah rakyat. Delegasi ASEAN akan belajar ekonomi biru di Banyuwangi. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni belum memberikan menit bermain kepada tiga pemain mudanya. Mereka adalah Nico Paz, Giuliano Simeone, kemudian juga ada Valentin Barco. Ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Argentina telah melewati babak 32 besar, 16 besar, dan perempat final. Situasi tersebut juga memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda. Namun, Argentina tetap berhasil untuk melaju hingga ke babak semifinal. Informasi kedua, pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya untuk mematangkan kesiapan operasional sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Madiun Hari Urianto ketika menghadiri open house sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Madiun yang diikuti calon siswa beserta juga orang tua dari Kabupaten Madiun dan juga Ponorogo. Hal ini menyampaikan progres pembangunan fisik sekolah rakyat di Kabupaten Madiun telah mencapai 92% dan ditargetkan rampung tepatnya pada tanggal 31 Juli 2026 mendatang. Selain pendidikan gratis, para peserta didik juga akan mendapatkan berbagai fasilitas seperti kebutuhan makan setiap hari, seragam, sepatu, perlengkapan belajar, serta juga tempat tinggal di asrama. Informasi ketiga, delegasi dari negara-negara ASEAN dan sejumlah negara mitra akan mempelajari praktik pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Banyuwangi dalam Forum Internasional ASEAN ID Blue yang digelar tepatnya pada 17 sampai dengan 18 Juli 2026. Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil untuk mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Forum tersebut diinisiasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru atau MFAT. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan negara anggota ASEAN, negara East ASEAN Summit atau IS, serta anggota Pacific Islands Forum atau PIV. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Terbaik kamu barengan sama aku Vita Karina. Hari ini jadi kesempatan baru ya, tentunya buat kamu semuanya yang baru aja baru bangun tidur, tapi teman Pro 2 sudah bersemangat untuk beraktivitas hari ini. Kalau mungkin kemarin flashback lagi, harinya capek banget, banyak drama ataupun target yang masih belum tercapai, tapi pagi hari ini tentunya jadi momen buat kamu bisa mulai lagi. Gak harus langsung jadi paling hebat ya teman Pro 2, yang penting berani buat melangkah hari ini. Semoga semuanya agenda yang sudah kamu tetapkan hari ini nanti diberikan kelancaran. Semoga aktivitasnya bisa kamu lakukan dengan baik ya. Buat kamu terutamanya pagi hari ini yang sudah pada bangun, jangan lupa sarapan dulu, bawa air minum ya buat aktivitas nanti, dan cek lagi barang-barang penting sebelum berangkat kerja ataupun berangkat sekolah. Ya teman Pro 2, tentunya Vita Karina bakal nemenin kamu semuanya di pagi hari ini. Jadikan hari ini lebih produktif, lebih seru, dan pastinya penuh cerita yang menyenangkan daripada kemarin-kemarin ya. Apapun target kamu hari ini teman Pro 2, kerjain satu persatu. Jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu ambisi juga. Nikmati setiap proses yang kamu lalui. Jangan lupa kasih apresiasi juga buat kamu sendiri setiap berhasil melewati setiap tantangan hari perharinya ya. Nah tentunya teman Pro 2, barengan sama Pro 2 teman terbaik kamu, untuk pagi hari ini aku bakal temenin kamu semuanya dengan menghadirkan obrolan yang seru, informasi yang menarik, dan juga lagu-lagu yang siap bikin mood kamu jadi naik. Selamat menjalani aktivitas teman Pro 2, tetap semangat dan semoga hari ini jadi salah satu hari terbaik buat kamu.

kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut

0: pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kadang ketika kita tidurnya udah maksimal dari kisaran 7 sampai dengan 8 jam, alhasil tapi ketika pagi bangun itu kayaknya kayak berasa kurang gitu ya. Karena memang teman Pro 2 kemarin ada juga sebagian dari teman Pro 2 yang menjalankan aktivitas yang benar-benar penuh tenaga, menguras pikiran, menguras energi kamu juga, sampai-sampai tidur yang udah sore pun sekarang baru bangun, kayaknya masih kurang, tarik selimut lagi. Cek jam, ternyata jamnya masih pagi, nambah lagi tidurnya teman Pro 2. Tapi hati-hati ya, kalau misal teman Pro 2 punya kebiasaan seperti ini, yang ada malah teman Pro 2 jadi gak disiplin waktu, atau justru ngaret nanti waktunya teman Pro 2, yang biasanya berangkat di jam 7 pagi, bisa-bisa jam 8 pagi. Tapi kalau teman Pro 2 yang biasanya dengan rutinitas pagi, bangunnya udah lebih awal, kemudian juga sudah melanjutkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat setiap pagi, ya otomatis bakal membuat kamu lebih produktif lagi teman Pro 2. Nah, terutamanya untuk teman Pro 2 yang sudah punya agenda hari ini mau beraktivitas di luar rumah, harus memastikan dulu apakah cuaca hari ini sudah bisa banget ya mendukung aktivitas yang sudah kamu rencanakan hari ini teman Pro 2. Apakah pagi hari ini yang memang di lokasi kamu cerah, siangnya tiba-tiba gak mendung, atau tetap cerah aja teman Pro 2? Makanya teman Pro 2, segala sesuatunya harus kamu siapkan, termasuk juga untuk cuaca hari ini juga harus kamu pastikan. Selain teman Pro 2 memastikan outfit yang bakal kamu pakai. Oke, teman Pro 2, kali ini seperti biasa aku kasih informasi untuk perakiraan cuaca hari ini di laman resmi BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda. Edisi tanggal hari ini 15 Juli 2026 untuk wilayah Lumajang diperkirakan hari ini cerah dengan suhu 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Jember udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Banyuwangi berawan dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bondowoso cerah dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian Situbondo berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi overall memang teman Pro 2, setelah kita pantau tadi ya perakiraan cuaca hari ini untuk beberapa titik wilayah Tapal Kuda gak ada hujan, tapi gak ada salahnya juga teman Pro 2 untuk kamu bisa siapkan payung, siapkan jas hujan di tas kamu, kemudian perlengkapan-perlengkapan yang penting-penting yang harus ada di tas harus dicek-cek lagi apakah semuanya sudah masuk ke dalam tas, termasuk juga HP ya, karena biasanya kalau teman Pro 2 beraktivitas di luar rumah gak bawa HP itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. HP udah jadi kayak kebutuhan kita sehari-hari, ya gak sih teman Pro 2? Jadi gak ada salahnya teman Pro 2 sebelum kamu tancap gas untuk keluar rumah, cek lagi keadaan kondisi rumah kamu ataupun juga perlengkapan-perlengkapan yang harus masuk di dalam tas kamu. Nah, kemudian teman Pro 2, semoga cuaca hari ini juga bisa diajak kompromi ya, apalagi kalau teman Pro 2 ada kegiatan penting di luar rumah, intinya persiapannya juga harus lebih matang, dan cuaca itu memang ngaruh banget sama mood kita. Tapi jangan sampai cuaca yang berubah bikin semangat kamu juga ikutan berubah. Apalagi kalau teman Pro 2 pengen dapetin hiburan yang seru, pengen semangatnya semakin bertambah, stay tune-nya bareng sama Pro 2. Karena pastinya selain informasi, lagu-lagu yang fresh, lagu favorit kamu juga ada semuanya di Pro 2. Seperti satu single ataupun beberapa single lainnya yang bakal aku puterin di ruang dengar kamu kali ini.

0: Aduh. Ngegas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itupun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin lagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kalau biasanya olahraga itu lari atau angkat beban, di Pulau Nias ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kabar pagi hari ini ya, pastinya bakal aku share ke kamu, apalagi kalau kamu baru aja keluar rumah, terus udah manasin motor ya, mau tancap gas untuk melakukan perjalanan ataupun melakukan mobilitas pagi. Kamu bisa pantau untuk traffic Jember pagi hari ini, terutamanya teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Lejen Panjaitan. Ternyata di hari Rabu ini adalah hari dimana di Jalan Lejen Panjaitan tidak seperti hari-hari biasanya, penumpukan volume kendaraan begitu panjang di Jalan Lejen Panjaitan sampai dengan ke arah Jalan Gelada Kembar atau juga yang dari arah Sukorjo ya teman Pro 2. Jadi titik-titik di Jalan Lejen Panjaitan benar-benar banyak penumpukan volume kendaraan ataupun banyak kemacetan. Kemudian kalau Jalan Gelada Kembar juga sama teman Pro 2, pagi hari ini bukan hanya ramai lancar aja, tapi beberapa titik lainnya juga sudah menunjukkan kemacetan. Apalagi teman Pro 2 dari arah Jalan Lejen Suprapto juga sama, terutamanya di titik lampu merah itu ya, yang mau mengarah ke Gelada Kembar juga sama, sudah ada penumpukan volume kendaraan ataupun kemacetan. Begitu juga kemacetan juga terjadi di Jalan Trunojoyo. Tapi kalau arah dari Jalan Ahmad Yani juga masih aman banget ya, masih ramai lancar, ataupun beberapa titik ruas jalan di Ahmad Yani juga masih menunjukkan lengang di jam segini. Kalau teman Pro 2, jalan utamanya mau melewati di pusat kota ya, seperti di Jalan Gajah Mada, masih ramai lancar, tapi dari arah Jalan Samanhudi ke dekat Jalan Sultan Agung ya ataupun Jalan Gajah Mada ada satu titik yang benar-benar itu menunjukkan kemacetan, tapi kayaknya karena kemacetannya nggak terlalu panjang, sepertinya bentar lagi juga akan fleksibel lagi ya teman Pro 2, akan berubah lagi. Kemudian untuk teman Pro 2 dari arah Jalan PB Sudirman, ternyata sudah ada kemacetan. Begitu juga yang mau ke arah Jalan Muhammad Seruji. Kita coba ya cek di informasi pagi hari ini traffic Jember di daerah kampus yang sudah menunjukkan titik kepadatan ataupun kemacetan dari arah Jalan Mastrip teman Pro 2. Sepanjang Jalan Mastrip dari sekitaran SMA Muhammadiyah ya sampai dengan arah mau ke Jalan Kaliurang, beberapa titik lainnya sudah menunjukkan kepadatan. Begitu juga sama halnya seperti di Jalan Kalimantan dari arah Bundaran, itu sudah ada penumpukan volume kendaraan. Sekarang memasuki hari aktif ya, siapa tahu teman Pro 2 yang akan melintasi di wilayah kampus ataupun daerah kampus, biasanya tuh Jalan Jawa padat banget, tapi ternyata di jam-jam segini juga masih aman banget, masih ramai lancar. Ataupun juga kalau teman Pro 2 akan melewati di beberapa titik lainnya daerah kampus, kan ada 4 titik ya teman Pro 2, entah itu Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Bengawan Solo ataupun Jalan Kalimantan. 4 titik ini masih ramai lancar ya, atau beberapa jalan masih menunjukkan lengang, tapi di sekitaran bundaran DPR ini sudah menunjukkan kepadatan atau bahkan juga penumpukan volume kendaraan ya, yang ternyata juga terjadi sepagi hari ini. Itu tadi teman Pro 2 untuk beberapa pantauan pagi hari ini yang sudah aku sebutin ya, beberapa ruas utama seperti di kawasan alun-alun kota Jember, kemudian juga pusat kota seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung sampai dengan kawasan kampus. Beberapa juga sudah menunjukkan kepadatan ya, kepadatan mulai meningkat di jam-jam berangkat kerja ataupun sekolah. Tapi ini masih hampir di jam 7 pagi teman Pro 2, so far masih aman lah ya di beberapa titik lainnya. Tapi kalau udah menunjukkan jam 7 pagi ke atas, mau ke jam 8, biasanya banyak banget penumpukan volume kendaraan ataupun kemacetan. Nah itu tadi teman Pro 2 ya, semoga bisa membantu kamu supaya perjalanannya tetap aman dan juga nyaman.
Jangan lupa fokus di jalan, jangan main ponsel ketika berkendara, jangan ngerokok juga ketika berkendara ya teman Pro 2, karena tentunya itu sangat membahayakan pengendara lainnya, abu rokoknya teman Pro.

Nah, sebentar lagi teman Pro 2, kita bakal memasuki juga di segmen selanjutnya. Vita bakal hadirkan untuk informasi peringatan bersejarah tanggal hari ini. Jadi untuk kamu yang pengen belajar seputar sejarah, bukan hanya sejarah tentang kehidupan kamu aja teman Pro 2, tapi juga ada sejarah dunia yang bisa kamu rayakan atau bisa kamu peringati di tanggal hari ini 15 Juli. Sesaat lagi teman Pro 2, tetap stay aja di 89,5 FM.

0: kalau tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata, tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi, saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah, atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.